0: untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan. Semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers. Karena bagaimanapun juga, keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
1: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
2: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya, 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan, Carita, Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial, yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Adi Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus.
11: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
12: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang. Sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
11: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
13: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
11: Saat ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nah, disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Ripka Satria, silakan laporannya.
16: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga. Agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota, di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, saya ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai.

0: oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu, RRI, saya Husnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
1: Halo warga Gorontalo. Sudah siap menyaksikan kemeriahan Gorontalo Karnaval Karawo 2026? Jangan lewatkan event spektakuler yang akan menghadirkan ritme Hulundalo, harmoni warisan Gorontalo. Gorontalo Karnaval Karawo 2026, 11-13 September 2026. Nikmati beragam kegiatan menarik seperti jelajah rasa Nusantara, pertunjukan musik, pertunjukan Mokarawo kolosal, Gorontalo Karnaval Karawo, Gorontalo bercerita, hingga closing ceremony Gorontalo Karnaval Karawo 2026. Saksikan kemeriahan Karnaval Karawo pada tanggal 12 September 2026 dengan rute dari depan Grand Palace Convention Center Gorontalo hingga depan Cafe Restorasi Gorontalo. Mari kita lestarikan dan banggakan budaya Gorontalo. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat dan rasakan kemeriahannya. Sekali lagi tanggal 11 hingga 13 September 2026. Gorontalo Karnaval Karawo 2026. Ritme Hulundalo, harmoni warisan Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syaidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kata orang gak mungkin, tapi kalau saya bisa patahkan itu mungkin. Semua di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin.

Saya sering dicaci dan dimaki orang. Akan saya buktikan. Dan wakil kita ini mampu. Gak perlu dikasihani. Biarkan mereka mau jalan dengan kursi roda susah.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan menit ke-38 dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat berakhir pekan dan tentu masih dengan beberapa persembahan lagu-lagu terbaik untuk menemani akhir pekan Anda dalam Gorontalo pagi ini bersama saya Bakri Potabuga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa Kepala Stasiun Geofisika Gorontalo Andri Wijaya meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait fenomena kilatan cahaya dan dentuman suara yang terjadi pada dini hari 12 September 2026. Di mana Andri menegaskan hingga kini BMKG belum dapat memastikan penyebab fenomena tersebut dan dugaan bahwa cahaya yang terlihat merupakan meteor atau benda langit lainnya masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Karena menurutnya video yang beredar di media sosial tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan penyebab fenomena ya. Ya bahkan menemukan adanya video yang diklaim sebagai rekaman kejadian di Gorontalo, tetapi ternyata merupakan video lama dari wilayah Jawa. Nah karena itu pendengar, masyarakat diminta berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Dan BMKG pastikan ada getaran di tengah beredarnya berbagai spekulasi. BMKG memastikan bahwa memang terdapat getaran yang terekam oleh seismograf pada waktu yang hampir bersamaan dengan laporan masyarakat. Nah, data BMKG menunjukkan terdapat 4 sensor atau site yang mendeteksi getaran tersebut. Namun, karakter sinyal yang terekam berbeda dengan gempa bumi tektonik maupun vulkanik. Nah, Andri menjelaskan sumber getaran masih memiliki sejumlah kemungkinan. Di antaranya, tumbukan benda langit atau aktivitas manusia. Dan untuk memastikan penyebabnya, ini juga diperlukan analisis lebih lanjut serta pemeriksaan di lapangan. Ya. Dan BMKG juga belum dapat menentukan secara pasti lokasi sumber getaran. Hal itu disebabkan jarak antara gelombang P dan S pada rekaman seismograf itu sangat dekat sehingga fenomena tersebut dinilai bersifat sangat lokal. Menurut Andri pendengar, energi yang dihasilkan gempa tektonik juga memiliki karakter berbeda dengan getaran akibat tumbukan benda langit maupun aktivitas manusia. Karena itu analisis terhadap sinyal ini membutuhkan kajian tersendiri. Dan jika fenomena tersebut ternyata disebabkan meteor, tentunya pemeriksaan di lokasi dapat menjadi penting untuk mencari kemungkinan adanya sisa material atau batu meteor maupun tanda-tanda tumbukan ya. Dan sebaliknya apabila penyebabnya bukan meteor, ya tentu pemeriksaan lapangan diharapkan dapat memberikan petunjuk mengenai sumber getaran. Nah, Andri mengatakan pendengar, rekaman CCTV menjadi salah satu dokumentasi yang dapat membantu proses analisis, terlebih waktu munculnya kilatan cahaya dalam rekaman tersebut ini memiliki jeda yang hampir sama dengan waktu getaran yang terekam seismograf BMKG. Tapi meski demikian, kesamaan waktu tersebut ini belum cukup juga untuk memastikan bahwa fenomena itu merupakan meteor, di mana BMKG berharap warga yang memiliki video asli dapat memberikan informasi mengenai lokasi pengambilan gambar. Dengan mengetahui lokasi, petugas juga dapat melakukan pengecekan langsung dan mencocokkan kondisi di lapangan dengan data seismograf. Dan Andri juga mengatakan bahwa fenomena semacam ini kemungkinan menjadi catatan pertama yang diketahui pihaknya, meskipun tidak menutup kemungkinan pernah terjadi sebelumnya namun tidak terdokumentasikan atau tidak terinformasikan ya. Jadi ia menilai perkembangan media sosial membuat informasi mengenai fenomena seperti ini lebih cepat tersebar, dan kondisi tersebut di satu sisi membantu masyarakat memperoleh informasi, tetapi di sisi lain juga berpotensi mempercepat penyebaran video lama maupun informasi yang belum terverifikasi ya. Karena itu pendengar, masyarakat Gorontalo diimbau tidak terburu-buru menyimpulkan, di mana BMKG masih melakukan kajian dan membutuhkan verifikasi lapangan untuk mengetahui penyebab sebenarnya. Nanti berikan informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir, bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Berdoa.

Pendengar, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia. Namun, di balik tingkahnya yang menggemaskan, ternyata banyak rahasia unik yang belum diketahui oleh para pemiliknya. Mulai dari kemampuan unik mengeong yang hanya ditujukan bagi manusia, hingga keberadaan organ tambahan yang memungkinkan mereka mencicipi aroma udara. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Benfield Pet Hospital, rata-rata harapan hidup kucing meningkat 1 tahun dalam kurun waktu antara 2002 hingga 2012. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi durasi hidup kucing adalah tindakan medis tertentu. Selain itu, kucing yang menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan atau indoor cenderung memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan kucing liar atau kucing luar ruangan. Dalam sehari, kucing menghabiskan waktu untuk tidur selama 12 hingga 16 jam. Untuk memastikan kucing tidur nyenyak di malam hari dan tidak mengganggu pemiliknya, disarankan untuk menjaga mereka tetap aktif di siang hari dan memberikan makanan dalam porsi besar di malam hari.

0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bakri Potaboga hadir kembali menyapa Anda pagi ini dalam Bincang Santai edisi Sabtu 12 September 2026. Dan seperti yang kita sudah bahas pada pukul 7, komentar dan opini pagi, bahwa pagi ini kita akan membahas topik tentang radio dulu dan sekarang, dari kenangan hingga kekinian ya. Dan ini yang tentu kita akan bincangkan bersama kedua narasumber yang alhamdulillah salah satunya sudah hadir di studio. Saya akan menyapa Rian Ergobel, beliau merupakan pendengar Radio Milenial. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Gimana kabar? Baik ya.
1: Alhamdulillah cerah.
0: Cerah ya, seperti cuaca hari ini.
1: Iya, seperti cuaca hari
0: okay,
1: ini.
0: Oke, baik. Oke, dan kami juga akan menyapa narasumber selanjutnya terhubung via Zoom. Ada Dwi Juna, beliau merupakan penyiar juga. Assalamualaikum, selamat pagi Dwi.
2: Selamat pagi.
0: Oke, ini biar lebih dekat ya, lebih akrab, saya manggilnya Dwi atau Juna nih?
2: Panggil Dwi aja, gak
0: Dwi apa-apa aja. Oke, baik. Oke, dan jadi mereka berdua yang nanti insya Allah akan bersama-sama kita pagi ini dalam Bincang Santai Pendengar, yang nanti akan membahas tentang radio dulu dan sekarang, dari kenangan hingga kekinian ya. Dan sebentar nanti akan ada sesi tanya jawab juga. Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, insya Allah kedua narasumber kita pagi ini akan menjawab pertanyaan Anda. Anda boleh bergabung melalui layanan interaktif di 0821-964-8664, boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo, karena sekarang kita sedang live di channel YouTube RRI Gorontalo ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, radio pernah menjadi teman paling dekat bagi banyak orang. Nah dulu, suara penyiar yang masuk dari speaker terasa seperti teman yang sedang menemani perjalanan, mengerjakan tugas sampai malam-malam menjelang tidur. Nah, pendengar menunggu lagu favorit diputar, mengirim salam lewat telepon atau SMS, bahkan rela menunggu berjam-jam hanya untuk mendengar namanya disebut di udara ya. Jadi radio mampu mempertahankan kedekatan dengan pendengar sekaligus beradaptasi dengan perkembangan digital. Maka radio tetap relevan dan memiliki daya tarik di tengah banyaknya pilihan media saat ini ya. Dan sebelum saya ke Rian, mungkin saya akan menjangkau yang agak jauh dulu. Kita mulai yang dari perempuan dulu gitu ya, karena biasanya kan cewek sama cowok biasanya yang didahulukan itu cewek dulu gitu ya. Oke, saya ke Dwi. Dwi, ini pada masa radio Dwi menjadi salah satu media utama masyarakat. Apa yang membuat hubungan antara penyiar dan pendengar terasa begitu dekat meskipun sarana interaksinya itu masih terbatas?
2: Iya, Bakri, terima kasih. Jadi kalau sebenarnya dulu tuh kenapa masyarakat sangat dekat dengan radio? Karena itu adalah salah satunya media konvensional ya.
0: Betul.
2: Yang bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, dalam artian dari segi membeli pesawat ya. Kalau dulu kita bilang pesawat ya. Jadi radio itu
0: gitu ya.
2: Iya. Iya, jadi dia masih hitungan namanya masih pesawat gitu. Jadi orang mau membeli alatnya itu lumayan murah dibandingkan orang mau membeli televisi kan. Jadi menangkap siarannya pun melalui gelombang frekuensi megahertz gitu. Ada kalau dulu masih ada AM tuh ya. Jadi ada FM, ada AM. Sekarang radio-radio udah berpindah ke FM. Nah, itu yang membuat mungkin kenapa dulu masyarakat itu merasa lebih dekat dengan radio. Terus kemudian kontennya. Di konten itu di mana penyiarnya itu sering ataupun ya seperti Bakri sendiri kan, kalau siaran itu kita ngobrol seolah-olah kita itu dekat dengan pendengar ataupun kita lagi ngobrol langsung dengan pendengar, padahal kan kita hanya ada di satu ruangan ya, ruangan square yang literally hanya dinding mungkin, atau hanya ada kaca, atau yang di depan kita hanya rekan siaran kita atau operator kita, tapi kita seperti lagi ngobrol dengan masyarakat gitu, sehingga masyarakat merasa ada kedekatan emosional. Nah makanya kalau dulu-dulu tuh ada program yang melibatkan masyarakat, misalnya nih kalau dulu belum ada telepon, belum ada WhatsApp dan sebagainya, mungkin kirim surat itu masyarakat sangat antusias tuh untuk ikut program itu, sampai bela-belain ngirim surat hanya ingin hanya agar suara mereka, nama mereka bisa disebut oleh penyiarnya, dan itu mereka udah seneng banget tuh ya. Jadi itu adalah salah satu media hiburan, dan radio ini sangat-sangatlah fleksibel kan, Bakri. Kita bawa di dapur boleh, kita bawa sampai ke kamar mandi pun boleh ya kan. Kita hanya mendengarkan begitu. Jadi kita mendengarkan apa yang disajikan oleh radio tersebut dari sisi programnya, kontennya, dan tentunya kuncinya adalah penyiarnya juga, seperti Bakri ini.
0: Makanya seperti yang dikatakan sama Dwi tadi bahwa radio itu adalah fleksibel ya, media fleksibel, fleksibel gitu ya, bisa dibawa kemana aja. Apalagi juga banyak dari kita yang walaupun suka baca informasi yang sering kita scroll di media sosial, itu agak kayak capek bacanya. Jadi kalau di radio kan tinggal kita duduk diam aja, dengerin informasi sudah bisa kita ketahui informasi yang ada begitu ya. Tapi dulu Dwi, pendengar rela menunggu lagu favorit mengirim salam, bahkan menunggu namanya disebut di udara. Nah, menurut pengalaman Anda, apakah kebiasaan seperti ini menunjukkan bahwa radio saat itu bukan sekedar media, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan pendengar?
2: Oh iya, pasti. Jadi saya pun berpengalaman menjadi seorang pendengar ya. Jadi dulu itu sebelum jadi penyiar, saya dari kecil menjadi pendengar. Karena seperti yang dibilang tadi, radio itu adalah media konvensional yang paling cepat kita gapai, istilahnya yang paling cepat kita. Jadi benar-benar kita sangat dekat, kita merasa bahwa ya itulah yang menjadi hiburan kita. Dan kita merasa bahwa kedekatan emosional itu ada ya, walaupun memang bela-belain ya kita harus mendengarkan. Dan orang dulu itu tend to apa ya bahasanya, sabar gitu. Kita ya kita mau nungguin ya sampai orang itu misalnya lagi nyapu atau lagi ngepel mungkin ya di rumah atau lagi ngerjain tugas, tiba-tiba penyiarnya ngomong, kita udah tahu, kita udah ngirim surat, ah nama saya pasti akan disebutkan. Kita menunggu bahkan dari awal sampai akhir program. Begitu nama kita disebutkan, kita itu girangnya minta ampun. Kalau iya, dan yang paling lucu adalah kalau kita kan kalau siaran nih dari perspektif seorang penyiar, biasanya kalau kita putar lagu itu di refrain terakhir ataupun sebelum lirik terakhir dari lagu itu penyiarnya udah masuk kan. Itu sebenarnya dari sisi pendengar kita itu kayak, kenapa sih harus dipotong gitu? Karena kita mau mendengarin lagu full.
0: Betul.
2: Iya, nggak terima. Nah, kalau sekarang mungkin anak-anak bisa mendengarkan, orang-orang bisa mendengarkan lagu secara full itu di digital streaming platform ya, di SPDSP, banyaklah platformnya. Kita boleh ngedengerin lagu itu secara full. Tapi kalau dulu harapan kita sebagai pendengar itu atau harapan orang-orang sebagai pendengar itu hanya dari radio untuk mendengarkan satu lagu secara full. jadi dari sisi seorang pendengar, ketika saya menjadi shifting menjadi seorang penyiar, saya berusaha untuk bikin satu lagu itu selesai dulu, baru nanti di repeat. Tapi tergantung ya, tergantung dengan kebijakan atau policy yang diberlakukan di radio tersebut. Betul, gitu. Betul. Atau di radio di tempat saya siaran. Okay. Kalau misalnya emang aturan kita harus masuk di ending lagu, ya di ending lagu gitu.
0: Oke. Tapi Dwi, ketika kemudian muncul televisi, internet, hingga media digital, perubahan apa yang paling terasa terhadap posisi radio dan cara penyiar berkomunikasi dengan pendengarnya?
2: Perubahannya tentunya dari segi ataupun dari sisi pendengar, kita udah ada klasifikasi di situ tuh. Yang kalau misalnya di radio tuh kita punya, kalau orang marketing, sales marketing, mereka tahu social economic status dari pendengar ya. Jadi misalnya perempuan berapa persen, laki-laki berapa persen, kemudian kelas menengah berapa persen, kelas menengah ke bawah berapa persen, kelas atas. Nah itu memang udah terlihat banget di social economic status. Dan yang paling cepat kita detect itu adalah dari program-program interaktif gitu. Jadi yang masuk nih kalangan mana lagi nih gitu. Jadi kita pun mencoba untuk menyesuaikan cara berkomunikasi kita gitu. Jadi rata-rata yang bisa nge-reach, tapi bagus nih kalau sekarang rata-rata justru yang pengendara-pengendara mobil yang ya udah mulai terkena macet, Gorontalo kan udah mulai padat tuh ya, dan volume kendaraan roda 4 itu udah mulai banyak di jalan. Jadi rata-rata orang-orang yang boring hanya dengan playlist mereka yang berulang-ulang, mereka harus kembali ke radio dengan konten apa namanya, konten-konten program yang menarik, ada penyiarnya, kemudian juga ada konten yang informatif yang mereka dengar, terus juga lagu-lagu yang mungkin di luar radar mereka yang diperkenalkan oleh radio gitu. Jadi emang kalau dari cara penyiar, untuk saya masih siaran terakhir pada saat masa transisi dari internet, dari zaman biasa ya, konvensional ke internet, itu merasakan sekali bahwa ada perubahan yang begitu signifikan dari segi pendengar. Mungkin kalau usia-usia yang anak-anak Gen Z ya, mungkin hanya sebagian, sekitar terakhir datanya mungkin sekitar 70% yang masih mendengarkan radio. Itu pun mereka itu karena alasannya karena mereka udah bosan ataupun boring mendengarkan playlist mereka yang berulang-ulang gitu. Okay. Jadi mereka lebih ingin mendengarkan radio karena ke konten informasinya. Karena kalau misalnya lagu, ya mungkin iya beberapa radio punya kekuatan lagu tersendiri gitu. Tapi kalau misalnya lagu, mereka bisa mendengarkan di digital streaming platform mereka gitu. Lebih ke kontennya aja sih, Mbak Kri.
0: Okay. Baik, terima kasih Dwi, dan saya ke Rian Ergobel. Ini sebagai generasi yang pernah merasakan radio di era sebelum media sosial, sekaligus mengalami radio di era digital. Nah, perubahan apa yang paling Rian rasakan dalam pengalaman mendengarkan radio?
1: Perubahan. Kalau mungkin ini, saya kalau dulu itu ya kayak kali tadi ya, macam tidak, dulu itu kan belum ada distract gadget.
0: Betul.
1: Ya, tidak ada scroll. Kalau mungkin yang saya ingat itu dulu ya. Ini dirgahayu dulu buat RRI.
0: Iya.
1: Selamat buat ini. Jadi kayak dulu itu Ti Oma dan Ti Opa itu dorang pagi-pagi putar radio, cuman mau dengar kabar duka, dengar kabar
0: radiogram
1: pengumuman
0: begitu
1: itu
0: ya.
1: Itu yang kalau saya lalu itu mau pergi sekolah itu, ya akhirnya terpapar juga, maksudnya oh jadi tahu, jadi ini. Jadi kayak pergi sekolah itu terngiang-ngiang ini, oh begini.
0: Jadi kalau misalnya kalau mau berangkat sekolah itu, kalau so ada radiogram atau pengumuman atau berita duka,
1: iya ada sound, pokoknya sound.
0: Berarti so jam-jam semua dekat-dekat terlambat itu.
1: Iya, tapi masih sempat harus dengar dulu, stay tune dulu. Oke, bercabut.
0: Oke, artinya kalau so dapat dengar radiogram ini, orang so siap-siap harus semuka sekolah itu ya. Oke, baik.
1: Baru kalau DP malam, yang ini yang di ibu itu, lagi-lagi di area itu, jadi kayak ayo semua tidurin.
0: Oh, semua tidur.
1: Ya, jadi DP waktu itu, jadi di radio lalu itu kayak jadi teman yang memang jadi kayak apa ya?
0: Teman setia untuk menghibur begitu ya, dan tentu jadi semacam waktu buat orang juga gitu ya. Alarm begitu. Kalau misalnya ada radiogram, artinya orang harus siap-siap bangun untuk itu, berangkat sekolah.
1: So harus di motor itu biar nanti biaran semua salim-salim dengan Tio.
0: Kalau so warta pagi berarti so jam 6 itu.
1: Nah itu gitu.
0: Oke. Baik.
1: Malam so so siap-siap.
0: So itu tengah malam ini. Kalau so warta berita malam berarti so malam gitu ya. Yeah. Nah dulu kita juga harus menunggu lagu diputar atau menunggu nama disebut penyiar begitu. Sementara sekarang semuanya itu serba cepat dan bisa diakses kapan saja. Nah, apakah perubahan tersebut ini membuat pengalaman mendengarkan radio menjadi berbeda secara emosional atau seperti apa?
1: Iya sih, kalau ingat dulu itu ada, bisa dibilang kan ada tante-tante, ada alias-alias apa gitu yang masih terang dengar konsumsi. Ini siapa sih sebenarnya, tante yang mana sih, yang bagaimana? Kalau sekarang mungkin ya agak gimana ya, mungkin so perubahan juga ya. Jadi kayak konten-konten di radio, ya kirim-kirim salam itu jadi apa ya, mungkin sudah jarang di, jarang ada DP segmen mungkin. Tapi kalau mungkin saya yang dulu dengar juga radio yang model konten seperti itu, jadi kangen juga buat ada seperti itu, ada interaksi dengan warga lain, dengan masyarakat luas itu. Jadi kayak apa ya, kalau sekarang kan mungkin ya informasinya yang faktual atau yang relate sekarang terjadi kan. Cuman kalau tetap ada,
0: tapi sebenarnya ada gitu, masih tidak beda jauh sih dari siaran radio yang khususnya juga di RRI dari sekarang sampai di zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Tapi ya apapun itu mungkin tergantung selera juga begitu ya. Tapi kalau Rian sendiri sampai sekarang juga masih tetap begitu?
1: Iya, sampai sekarang saya masih tetap
0: stay
1: tune juga dengan radio. Jadi kayak mau kalau lagi nulis itu sebenarnya walaupun ada podcast ya, maksudnya walaupun ada podcast tetap kayak konten radio itu jadi hal yang beda, maksudnya di hiburan tersendiri dia klasifikasinya. Saya kan maksudnya senang aja dengar orang bercerita kan, maksudnya apalagi yang dialog. Nah, apalagi mungkin kalau podcast mungkin niche-nya topiknya ini, tapi kalau ya radio itu kayak itu tadi ada tiba-tiba iklan, ada juga musik lagunya.
0: Suka dengerin radio, suka denger orang bercerita. Iya. Artinya Kak, berarti kalau boleh dikatakan kalau sama dengan torang bilang hari-hari, boleh suka sekali oba dengar orang bakar lota begitu.
1: Iya. Ya, itulah. Tapi Carlota yang positif, bagus lah, yang positif, yang membangun.
0: Iya. Baik, menit ke-21 dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kami persilakan 082196648664. Kami akan terus nantikan di line telepon ya. Oh, ada narasumber selanjutnya, ada Fazlur Rahman Lihawa yang sudah tersambung via Zoom. Oke, assalamualaikum Fazlu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Kak.
0: Baik. Nah, kalau Fazlu sendiri ini tadi kita bicara tentang kedekatan radio di era dulu, di era sekarang. Nah, ketika pendengar punya podcast, YouTube, media sosial, dan streaming musik, apa menurut Fazlu tantangan terbesar penyiar untuk menciptakan kedekatan yang sama? Fazlu merupakan penyiar juga ya?
3: Iya. Baik. Saya izin jawab ya Kak ya. Jadi sebelumnya saya juga penyiar. Masih sangat pemula lah ya di salah satu radio di Bualemo. Terus tadi apa ya tantangannya? Tantangan penyiarnya ya. Jadi penyiarnya punya tantangan. Jadi kalau dari perspektif saya sih sebagai penyiar itu ya tetap sama ya, kayak kita harus beradaptasi dengan apa yang dimau oleh pendengar gitu. Tapi yang kemudian menjadi pembahasan pendengarnya itu tentunya di umuran saya yang masih termasuk di Gen Z itu sudah sangat berkurang, dan bahkan mungkin kalau di Bualemo yang saya radio yang saya saya lakoni itu sangat kurang kalau misalnya kalau kita berbicara soal pemuda-pemuda atau kalangan yang seusia dengan saya. Terus tantangan berikutnya itu sih, ya kalau menurut saya sejauh ini memang tantangan terbesarnya memang di peminat radio yang tentunya sejauh ini agak sulit ya kalau misalnya berusaha untuk terus terang saya juga sangat sulit menemukan solusi yang paling efektif buat permasalahan soal tantangan ini, penyiar ini Kak. Jadi saya juga masih mencari solusi yang lebih tepat gitu Kak.
0: Agar generasi sekarang itu lebih suka mendengarkan radio begitu.
3: Iya betul.
0: Apalagi kayaknya tergantung dari pergaulan kita juga ya. Misalnya kalau si Fazlu ini kan, misalnya dari teman-temannya mereka tahu bahwa si Fazlu ini adalah penyiar radio, pasti dari situ juga yang tadinya mereka nggak suka radio, nggak suka mendengarkan radio, tapi ketika berteman dengan seorang penyiar, dari situ juga salah satu cara untuk kita mengajak mereka untuk mendengarkan radio begitu. Karena mereka juga, teman-teman kita juga penasaran seperti apa sih suara si Fazlu, gimana sih cara menyiarnya si Fazlu gitu ya.
3: Iya jujur ya itu sangat-sangat benar Kak. Karena saya juga salah satu mahasiswa di jurusan ilmu komunikasi di Universitas Negeri Gorontalo. Mereka juga sangat penasaran kok di dunia penyiaran itu seperti apa. Dan mereka sangat penasaran bagaimana teknikalnya, bagaimana bicara, mereka sangat penasaran bagaimana yang terjadi di belakang layar begitu. Jadi mereka ya kalau misalnya di sharing link buat karena mereka lebih sering streaming karena nggak mungkin kan menjangkau radio dari Bualemo, jadi mereka di streaming gitu.
0: Oke. Okay. Ya, baik pendengar, menit ke 25 dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Anda yang ingin bertanya, kami akan beri Anda kesempatan untuk bergabung di interaktif 082196648664, tapi setelah kita jeda sesaat lagi kami kembali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di 101,8 MHz. Dan tentu pendengar, untuk acara ini selain bisa didengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, Anda juga bisa dengarkan melalui Pro 2 di 92,4 FM, melalui streaming aplikasi RRI Digital, dan juga bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id ya. Bisa Anda tonton atau saksikan langsung melalui channel YouTube RRI Gorontalo, kita sedang live ya, dengan topik dalam bijang santai radio dulu dan sekarang, dari kenangan hingga kekinian. Baik, sebelum saya ke Fazlu, kemudian ke Rian, saya kembali ke Dwi. Halo Dwi. Iya, baik. Kalau menurut Dwi, apakah hadirnya semakin banyak pilihan media ini juga membuat hubungan emosional antara penyiar dan pendengar menjadi berkurang dibandingkan era dulu?
1: Iya, sebenarnya tidak sih sebenarnya, karena tergantung selera. Tapi kalau kita lihat majority ataupun kalau kita ngitung secara presentasi, emang iya. Tapi benar kata Rian tadi bahwa walaupun ada podcast, ada konten-konten lainnya di digital streaming platform yang kalau kita bilang itu klasifikasinya on demand ya, jadi kita bisa putar kapan aja, berbeda dengan radio yang selalu live dengan kontennya. Mungkin ada juga konten on demand-nya yang ya seperti RRI yang udah di-store di platform YouTube dan sebagainya gitu. Tetapi memang sangat berbeda ketika kita mendengarkan konten yang live gitu. Karena konten live itu excitement-nya itu lebih berbeda dibandingkan ketika kita mendengarkan konten-konten yang sudah direkam atau diedit. Karena kalau kita on-air kan ya, Bakria sebagai penyiar, itu kita presisi banget ya. Jadi betul. Ya dari segi timing kita nggak boleh salah, ya kan? Jadi penyiar itu sebenarnya tough gitu, karena kita nggak boleh salah dari segi timing, lagu yang harus kita mainkan apa, konten yang kita harus infokan apa di menit, bahkan kita itu bermain menit dan sampai dengan mikronya itu ke detik gitu. Jadi jangan sampai salah, makanya kualitas seorang penyiar juga dituntut gitu kalau misalnya mau live on air. Jadi dari segi kedekatan emosi mungkin untuk para pendengar lama tidak berubah, dan malah mereka lebih appreciate. Tapi kalau mungkin anak-anak yang atau generasi yang tidak begitu familiar dengan hal-hal yang live ya, mereka akan merasa biasa aja gitu. Tapi kalau orang yang tahu bagaimana perjuangannya mendengarkan live, dan mungkin ada mungkin ya generasi sekarang yang mungkin mereka berpikir secara sistematis, mereka berpikir bahwa penyiar itu jago juga ya, karena harus presisi loh.
0: Betul.
1: Iya kan, betul ya, ketika ada bumper in, bumper out, kita harus masuk di mana, lagunya seperti apa.

0: bahkan sampai sesimpel memilih lagu. Contohnya tadi kayak Sugar Ray ya, Every Morning. Mm-hmm. Itu sebenarnya kalau dulu saya siaran juga menjadi salah satu lagu jagoan saya di pagi hari. Karena tidak hanya ada lirik judulnya Every Morning atau apa, tapi itu adalah salah satu lagu yang membuat kita berharap bahwa pendengar itu semangat mendengarkan lagu itu. Mm-hmm. Jadi dari segi pemilihan musik pun itu kita benar-benar pikirin banget lagu apa yang akan kita kasih ke pendengar. Jadi, mm-hmm. dan konsepnya itu terstruktur tapi live, bahkan lebih jago. Jadi kalau misalnya kita dengerin podcast yang udah diedit, sebenarnya mereka udah terlalu sempurna dengan melalui banyak proses pengolahan gitu. Betul. Dibandingkan kita penyiar yang live, kita harus menyiapkan list lagu kita, ya kan Bakri?
1: Ibaratkan kalau kita lagi masak, sekali masak langsung jadi gitu.
0: Iya, benar sekali.
1: Oke, okay. Ya baik. Tapi dari pengalaman Dwi, apa warisan terbesar radio era dulu yang menurut Dwi ini masih relevan dan seharusnya tidak hilang di tengah perkembangan teknologi?
0: Kecepatan informasi. Jadi kecepatan informasi yang real time ya. Jadi kalau misalnya anak-anak mungkin yang content creator sekarang, saya tahu Rian ya, ini Rian ini adalah seorang pembuat konten handal dari segi video apa segala macam. Ya, memang dituntut ya kalau misalnya kalau kita kerja untuk buat konten harus apa. Tapi kalau di radio itu kita benar-benar, misalnya nih ada breaking news ya, seperti kata Rian tadi, orang tua itu pagi-pagi dengerin berita duka, radiogram. Itu bayangkan biasanya di RRI setahu saya mungkin masuk ada yang subuh masuk infonya. Dan itu kita harus olah hanya hitungan menit, detik, ada tiba-tiba yang masuk informasi. Oh ada kabar ini. Dan itu kita harus olah bagaimana cara kita untuk mengolah itu menjadi informasi yang diterima oleh masyarakat. Jadi ya, kecepatan informasi itu yang sampai dengan sekarang masih relevan.
1: Oke. Ya, baik. Saya ke Fazlu. Halo. Ya, Fazlu, dengan adanya WhatsApp, ya Instagram, live streaming dan platform digital lainnya, apakah interaksi yang semakin mudah ini benar-benar membuat hubungan penyiar dan juga pendengar semakin dekat?
2: Kalau secara pengalaman ya, sepertinya iya, karena memang di beberapa stasiun radio lainnya juga ternyata mendukung adanya live streaming di media-media yang media-media modern lah ya, kayak TikTok, Instagram ya, memang sangat mendukung, apalagi dengan adanya konten ya. Jadi kita bisa buat konten, terus bikin quotes kayak gitu yang sempat booming di TikTok dengan kata-kata, memang sangat membantu kedekatan penyiar dengan pendengar tentunya. Okay. Agar lebih mengenal, lebih dekat lagi.
1: Betul. Baik. Ya. Sebaliknya juga, apakah kemudahan mendapatkan konten kapan saja membuat loyalitas pendengar ini terhadap satu program atau satu penyiar menjadi lebih sulit dipertahankan?
2: Waduh, satu penyiar lebih sulit dipertahankan atau bagaimana tadi Kak? Yeah. Sorry.
1: Apakah kemudahan mendapatkan konten kapan saja membuat loyalitas pendengar terhadap satu program atau satu penyiar menjadi lebih sulit dipertahankan?
2: Wow. Kayaknya memang semakin banyak konten semakin membuat pendengar itu bisa fokus dengan satu program sih Kak. Jangankan di radio, jadi kayak di podcast yang kita sering lihat di dimanapun itu, mereka kalau misalnya liatin podcast itu biasanya cuma berhenti di menit-menit awal gitu. Dan jadi mungkin karena, bukan karena apa ya, kurangnya apa namanya atensi, dan memang karena ada beberapa pengaruh-pengaruh dari short content yang tentunya mereka kurang bisa fokus di satu program tertentu atau di satu penyiar tertentu.
1: Oke. Ya baik, saya ke Rian. Dan untuk Anda juga pendengar yang saat ini masih setia mendengarkan kami di line telepon 0821-964-864, boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat, Anda boleh bertanya di 0821-964-864. Baik, saya ke Rian. Kalau menurut Rian, apakah radio sekarang itu masih mampu memberikan rasa ditemani seperti yang dirasakan pendengar pada era dulu? Atau pengalaman itu sudah bergeser ke platform lain?
3: Sampai dengan saat ini sekarang iya. Baru, harusnya saya sekarang ini lagi sementara harus dengar juga yang ada radio yang di Jawa sana.
1: Iya.
3: Ada program yang saya suka itu. Okay. Dua penyiar itu
1: tandem
3: saya, tandem itu itu saya suka dengar yang itu program.
1: Oh, baik.
3: Jadi saya kayak dari kenal penyiarnya, kenal radionya, kenal programnya. Jadi ada konten-konten podcastnya. Tapi saya lebih suka dengar mereka
1: ngobrol. Iya, bicara
3: di ruang di stasiun.
1: Artinya kalau ada beberapa pendengar juga yang lebih suka dengerin lagunya, tapi ada beberapa juga yang lebih suka dengerin penyiarnya bicara gitu, ngobrol gitu.
3: Tiktokan itu malah,
1: tiktokannya gitu.
3: Tiktokannya malah lebih suka denger tiktokannya. kalau misalnya saya sekarang itu contoh kayak
1: Jadi bahan juga ya untuk obrolan tiktokan mereka itu jadi bahan kita buat ngobrol sama teman-teman gitu.
3: Iya, karena smooth sekali itu, smooth masukin adlibs-nya. Kayak smooth. Tiba-tiba, oh ini ada informasi, cuman kita saja tidak nggak sadar gitu. Jadi harusnya saya masih boleh, masih ada berapa jam lagi mereka on air. Mungkin habis dari sini lanjut lagi
1: ya. Yeah. Baik, kalau dibandingkan secara jujur, apa yang paling Rian rindukan dari radio dulu dan apa yang justru membuat radio sekarang lebih menarik?
3: Terus terang itu kayak, bagi saya itu kayak penyiar-penyiar seumuran Lipa Kuning.
1: Oke.
3: Itu kayak jadi memori yang tidak akan saya lupakan.
1: Artinya
3: juga.
1: Artinya drompet suara-suara itu kayak jadi ciri khas
3: sangat
1: radio gitu ya.
3: Kayak jadi apa ya? Kayak jadi benchmark dari radio tersebut mungkin. Suara Lipa Kuning dan suara-suara penyiar-penyiar yang old school itu. Kayak itu tadi beda dengan mungkin kalau kita seumuran sekarang ini ya. Bisa berganti, bisa in outnya itu mungkin ada, tapi kayak karakter penyiar itu yang susah menurut saya sampai dengan sekarang ini.
1: Oke.
3: Mungkin itu sih.
1: Oke. Iya. Baik, untuk Anda pendengar 082196648664 yang mau bergabung di layanan interaktif di menit ke 41 saat ini dari pukul 9 dan kita akan jeda ya. Kami kembali sesaat lagi. Tapi sebelumnya di line telepon. Oke, baik. Oke, di line telepon sudah ada yang masuk. Ada Pak Sudirman di Batu Da'a. Oke, sayang sekali ya. Kelamaan ngangkatnya. Baik, kita akan jeda karena memang ada dua layar di sini, jadi mata saya akan terpencar kemana-mana ya. Oke, baik, kita akan jeda sesaat lagi, kami akan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 dan juga Pro 2 RRI Gorontalo. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 9:47 waktu Indonesia Tengah. Mungkin ini akan jadi sesi terakhir kita, tapi untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan, masih kami beri waktu untuk bergabung 0821-9664-8664. Baik, sebelum saya ke Fazlu dan juga ke Rian, saya kembali ke Dwi. Halo Dwi. Iya, baik. Jika penyiar sekarang ingin mengambil pelajaran dari era radio dulu, nilai atau cara berkomunikasi apa yang paling penting untuk dipertahankan agar radio tetap terasa dekat dengan pendengarnya? Silakan Dwi.
3: Baik, untuk generasi sekarang, nilai apa yang sebenarnya diambil dari radio, esensialnya adalah komunikasi yang sistematis. Dalam artian, walaupun informasi itu adalah informasi yang harus cepat kita salurkan ataupun kita infokan kepada pendengar, harus tetap kita sampaikan dengan sistematis. Kenapa? Karena kita ingin para pendengar juga mirroring ataupun lebih reflektif ketika mendengarkan informasi yang kita sampaikan. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu itu secara sistematis, otomatis pendengarnya reflektif, sehingga respon mereka juga sangat reflektif dan sistematis juga gitu. Berbeda dengan fast media sekarang ataupun media-media yang boleh dibilang punya durasi atau bukan durasi ya, tapi lebih kepada efisien. Mereka bilang itu efisiensi waktu, tapi menurut saya mungkin hanya ingin kejar tayang saja tanpa memikirkan konten yang sistematis gitu, sehingga juga respon yang diterima ataupun ya respon yang diberikan balik oleh para penikmat konten tersebut tidak sistematis dan tidak reflektif gitu dalam menyampaikan. Ya kita lihat saja di sosial media sekarang, ketika ada informasi yang begitu cepat tersalur, mereka juga merespon itu dengan cepat tanpa berpikir yang sistematis ataupun secara reflektif ya. Jadi sebenarnya itu adalah nilai-nilai yang penting yang diambil dari budaya radio gitu, dan mudah-mudahan secara personal kepada para pendengar itu adalah nilai yang diambil, dan mungkin ya untuk pegiat-pegiat konten on demand ya di digital streaming platform sebenarnya juga bisa menerapkan hal yang sama gitu, karena biar ekosistem dari sisi penyaluran informasi juga lebih sehat, dan orang-orang juga kalau misalnya di media konvensional seperti media cetak atau koran, orang tidak kehilangan jiwa literasi. Nah begitu juga dengan radio ya, orang-orang tidak kehilangan jiwa-jiwa untuk menyimak gitu, menyimak dengan seksama sampai dengan akhir. Jadi bukan hanya potongan-potongan, tapi menyimak konten tersebut sampai dengan akhir dan enjoy dengan hal tersebut karena disampaikan secara live tapi terstruktur begitu, Mbak Kri.
2: Oke. Luar biasa ya. Memang gini ya kalau ngobrol sama penyiar ya.
4: Iya. Luar biasa. Tinggal ngopi baru.
2: Oke. Baik, sebelum saya kirim saya ke Fazlu. Fazlu, kalau menurut Fazlu nih, bagaimana cara radio memadukan kekuatan era dulu, kedekatan dan kehangatan dengan kekuatan era sekarang, digitalisasi dan kreativitas agar tetap relevan bagi pendengar lintas generasi?
5: Oke, baik. Kalau menurut saya pribadi sih, memang harus sering-sering mengenal pendengar setia itu gitu. Pendengar setia itu sendiri, karena balik lagi ya, kalau kita misalnya nyiar itu benar-benar nggak bisa sesuai dengan apa yang mau kita ungkapkan dan lain sebagainya. Memang lebih fokus bagaimana tentang yang pendengar mau tentunya. Dan tentunya pendengar itu kita bisa tahu bersama dengan cara melihat atau menganalisa siapa yang menelpon dan lain sebagainya sih. Memang membangun kedekatan itu yang paling penting, dan kemudian kreativitas itu sih Kak, kayak dengan kalau di generasi saya itu kan memang lebih sering teman-teman saya itu kalau file lu buat konten TikTok dong, atau kamu bikin konten TikTok dengan kata-kata begitu, terus menggunakan media radio itu sendiri. Jujur saya tertarik melakukan itu, dan saat ini saya memang belum ada kesempatan ya untuk balik ke Bualemo. Jadi sometimes saya akan coba dengan kreativitas seperti itu yang memang lagi tren-trennya, dan membangun citra radio lebih baik lagi sih.
2: Oke. Iya. Ya baik, terakhir ke Rian. Rian sebagai pendengar yang mengalami dua zaman nih, apa satu hal yang ingin Anda titipkan kepada radio dan penyiar saat ini agar radio tetap punya tempat di hati pendengar lama sekaligus bisa diterima generasi baru?
4: Yang apa dia ya, yang kalah sama AI satu. Karena ada wacana nih, maksudnya betul, penyiar akan digantikan sama AI ya.
2: Betul, betul. Enggak
4: sih, kayaknya tidak. Karena terbukti dari dulu masih ingat suara dari penyiar favorit saya dulu gitu. Sekarang juga sudah banyak. Mungkin maksudnya kayak klise aja kalau bilang semangat dan lain-lain. Cuman menurut saya itu mungkin dengan inovasi-inovasi seperti ini, misalnya RRI sudah ada on cam-nya, ada inovasi yang lain itu mungkin dari kebijakan-kebijakan juga mungkin. Salah satunya kebijakan, baru juga dari SDM-SDM-nya ya. SDM-SDM yang di radio itu, maksudnya kalau contoh kan ada RRI, dan kalaupun radio-radio swasta yang lain punya kreativitasnya juga sendiri-sendiri.
2: Okay.
4: Saya lebih konsen ke penyiarnya sih. Lebih konsen ke, maksudnya tandem-tandem program yang kayak gimana, bikin program itu kayaknya menurut saya seru. Menghadirkan program yang kayak ini pernah ada tapi kayak didaur ulang lagi, tapi jadi fresh lagi. Saya pinginnya malah menunggu kayak program-program seperti itu.
2: Okay.
4: Padahal kan isinya cuma tiktokan, ada insert musik atau apa, tapi itu kayak everlasting begitu. Jadi menarik buat ditunggu itu lagi, inovasi-inovasi di radio. Walaupun ya misalnya ada ini ya, radio bakal hilang, koran juga kan ya. Tapi buktinya sampai dengan sekarang
2: radio masih tetap radio berjaya.
4: Masih gitu berjaya ya?
2: Oke.
4: Suara ya, sekali di udara.
2: Tetap di udara. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih buat Dwi Juna sudah meluangkan waktunya bersama kami di RRI. Kemudian juga buat Fazlu juga, terima kasih sudah bersama kami, dan juga buat Rian ya, terima kasih sudah bersama RRI. Yang pasti radio boleh berubah mengikuti zaman, tetapi kedekatan dan juga kehangatan dengan pendengar tetap menjadi kekuatan utamanya ya. Teknologi juga justru menjadi peluang bagi radio untuk semakin dekat dan tetap relevan bagi semua generasi. Terima kasih sekali lagi kepada semua narasumber, dan menit ke-54 dari pukul 9 bincang santai hari ini edisi Sabtu 12 ya. 12 September 2026 kita cukupkan sampai di sini dulu, dan untuk itu saya Bakri Putabua pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Pro 1 RRI.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
7: Selamat siang pendengar Pos 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada, kita ketemu untuk gelaran Gorontalo siang ini edisi Sabtu 12 September 2026. Anda bersama saya Yusri.

Pendengar di weekend Sabtu kali ini, deretan lagu-lagu daerah Nusantara akan menemani aktivitas weekend Anda. Sembari kita juga update beberapa informasi dari portal berita online kami, rri.co.id. Pendengar, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunjungi anak-anak yang menjadi korban keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dirinya mengunjungi anak-anak yang sedang mendapat perawatan di Rumah Sakit Elvarina Etaham dan Rumah Sakit Umum Amanda Brastagi. Kehadiran Wapres ini menjadi bentuk perhatian terhadap kondisi kesehatan anak sekaligus memastikan proses pemulihan mereka berjalan cepat dan juga optimal. Kesehatan anak ini menjadi hal penting agar mereka kembali menjalani aktivitas, kemudian menuntut ilmu dan mengejar cita-cita. Wapres menyampaikan bahwa sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo, yakni program MBG, terus dievaluasi dan disempurnakan agar pelaksanaannya semakin baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Wapres juga membuka opsi rujukan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dan untuk mendukung proses pemulihan. Wapres juga membawa dokter pribadinya untuk turut memeriksa pasien sekaligus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Wapres menyerap aspirasi warga secara langsung di lobi rumah sakit. Ia mendengarkan berbagai keluhan yang disampaikan mulai dari kebutuhan obat hingga cerita seorang ibu yang anaknya mengalami keracunan makanan dan mengalami diagnosa kehilangan 70% ingatannya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pagar lilin putih dinyalakan sebagai bentuk solidaritas untuk 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Aksi solidaritas ini digelar pewarta foto Indonesia secara serentak di 22 kota di Indonesia. Aksi ini juga diikuti jurnalis dari berbagai media baik televisi, radio maupun media daring. Di Jakarta sendiri kegiatan berlangsung di dekat pos pantau Polsek Menteng Bundaran Hotel Indonesia. Berdasarkan pantauan, suasana hening saat lilin dinyalakan, para jurnalis menundukkan kepala dan berdoa agar pencarian 5 jurnalis yang hilang di Selat Sunda membuahkan hasil terbaik. Selain menyalakan lilin, para jurnalis juga menggelar doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama. Mereka menengadahkan tangan memohon perlindungan dan keselamatan bagi 5 jurnalis serta awak kapal yang hingga kini masih dicari. Dan disampaikan oleh koordinator ya, bahwa aksi solidaritas ini tidak hanya digelar di Jakarta, tetapi juga di sejumlah daerah seperti Depok, Tangerang, Makassar, Bali, dan juga Bogor. Aksi doa bersama dan penyalaan lilin tersebut digelar PFI bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, ICTI, dan Persatuan Wartawan Indonesia, PWI.

0: Halo warga Gorontalo. Sudah siap menyaksikan kemeriahan Gorontalo Karnaval Karawo 2026? Jangan lewatkan event spektakuler yang akan menghadirkan Ritme Hulundalo, Harmoni Warisan Gorontalo. Gorontalo Karnaval Karawo 2026, 11-13 September 2026. Nikmati beragam kegiatan menarik seperti Jelajah Rasa Nusantara, pertunjukan musik, pertunjukan Mokarawo Kolosal, Gorontalo Karnaval Karawo, Gorontalo Bercerita, hingga closing ceremony Gorontalo Karnaval Karawo 2026. Saksikan kemeriahan Karnaval Karawo pada tanggal 12 September 2026 dengan rute dari depan Grand Palace Convention Center Gorontalo hingga depan Cafe Restorasi Gorontalo. Mari kita lestarikan dan banggakan budaya Gorontalo. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat dan rasakan kemeriahannya. Sekali lagi tanggal 11 hingga 13 September 2026. Gorontalo Karnaval Karawo 2026. Ritme Hulundalo, Harmoni Warisan Gorontalo.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pergerakan Badan Pangan Nasional menggerakkan fasilitas distribusi pangan untuk menekan fluktuasi harga cabai rawit, di mana Bappenas akan memobilisasi stok dari daerah surplus menuju wilayah mengalami kenaikan harga. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan FDP ini perlu segera diterapkan untuk merespon dinamika harga cabai, di mana Bappenas akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menekan wilayah yang dapat didukung melalui distribusi yang ada. Bappenas juga akan kembali melibatkan petani champion cabai binaan Kementan dalam mobilisasi pasukan cabai dari daerah dengan harga relatif terjangkau, nantinya akan disalurkan menuju wilayah yang mengalami kenaikan harga. Ketut juga mengatakan skema ini sebelumnya telah dilakukan dan cukup efektif menekan harga cabai rawit. Pada triwulan pertama 2026, FDP cabai rawit telah memobilisasi 5.590 kg dari daerah surplus. Distribusi sebelumnya mencakup pengiriman cabai dari Endrekang, Sulawesi Selatan ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Cabai juga dikirim ke Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan, Sudi Mardianto, memastikan produksi cabai rawit nasional masih aman hingga akhir tahun. Produksi cabai rawit pada September diperkirakan mencapai sekitar 119.000 ton. Sejumlah petani champion cabai binaan Kementan juga siap mendukung distribusi ke wilayah yang mengalami harga tinggi. Pasokan sendiri dapat dimobilisasi apabila koordinasi pemerintah untuk pelaksanaan distribusi juga telah dilakukan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat

0: kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan. Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resor.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita sudahi untuk sesi lagu-lagu daerah di siang hari ini. Saat lagi kami ajak Anda untuk memperbarui beberapa informasi dalam berita berbahasa daerah dalam buletin sepekan untuk berita bahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel. Tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulun na lo, betiap polima banda-banda lo habali lo hulun na lo, habali uhi walia to ungu di minggu mola betia, tehas din Daniel watia, ta mau petunggu lolo iya. Mengudula awa mengota to, to umo ela dulahu awalilio lobu alemo. Uma dulo pula pitulo taunu, ma mo kalaja helumo wolo la iati. Uma mo po ota wolo uwoluo tolipu, uau ma mengohihiango ode UMKM. Iwakili libupati lobu alemo Lahmudin Hambali lo otangulai, dulahu owalilio Kabupaten Lobualemo modehu to tanggal 12 Oktober utalu-talu. Uma mopo ota wolo uwoluo to bualemo wa uma mopo kolio a UMKM. Uma ilo tanggula me libupati rumpagau moela dulahu owalilio Lobualemo buti pamalenda ma momandu olotango lihu lolota tadila mambo. Moena dulahu owalilio Lobualemo dila bo mai ramelio dabo mai potolo elala ukilalaja mati lungkulo utonu. Pohilelio ode mo a amije jeri to bualemo ma mo polai akalaja to u momaya la iati.

mengudula awa mengota to. Udong ko wade-wade ta polo dula heto li pulo hulong talo botia debo ma ilo rasawa lo mengotani. Adalah to buale mo modata mengotani ilo lude lo binte. Inang ini lo taluhe uma hetalua lo mengotani masa tia beti tidiopo dila ohu ila lo irhasi tunggu lo hasil lo binde dila owali dio. Ita ua lo tim kerja penyulo pertanian to bualemo eni masuro lo otanggulai to polo dula heboti otutuma lo hehe ngulomeo. Tunggu lo talo lude lo binde dila owalia lo hasili. Dabo uanu tato pangimba debo donggo mo otuli. Sabu donggo he mo otapu taluhu lonto iri hasi. Ele polo donggo wade-wade to polo dula he odie mengetani lo pangimba donggo o harapani umongotolo. Mengulah mengutato. Donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mo.

Lawa mengungka to pemadam kebakaran mialo damkar toko talohulon talo odelo donggo iilangi ma wolo takalakala jalo mao. Masa tia beti damkar toko talohulon talo boto tolu. Udah dia beti wanu bolo woluo umo pobu to helungolo lo tambati uwa ulalaminya. Nampo, eleponu odito, dila mo opun tuhe hila lo tato damkar, to umay mo mayala iati. Koordinator damkar toko taloh rondalo, Lutfi Abdul Latif lo otanggulai, mo a amita kalakala jato damkar, ma popoti dehuwo lio wanu bolo woluo umopobu. Dabo pohile lio odeta mo aami dila mo palongo udongo topolo dulahe odie umai mo popele hio to u mo pobu. Mungulama ngutato dongo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Mengelawa mengogato. Gerakan pangan murah mialo GPM ukolikolio o olo dinas ketahanan pangan tanaman pangan wau hortikultura provinsi mamelo hadiria to RRI PES upilo hukulio to pango kandoli lo RRI tau bo hundu-hundu uhi potagia sombako usila dia lio mai wopato jamu lo puli-puli tolonga dulo tonu pale SPHP mohe tutolo saki inulo bongo mo pula limolo kilo manita dulo pula limolo kilo piala tula mohe tuta limolo pula limolo kilo tamate mo pula limolo kilo piampo puti tolo pulo baki putito tolo box dagingi lo manduo ilo ilo pulito nama. Di analisis ketahanan pangan tanaman pangan wau hortikultura to provinsi Rahmanto Latif lo otang lai uwo lo GPM buti mahipohi mawang tau dongko dumo dupolo mao tau bo apo-apo lo uhi potagia sabu sombako uhe potalilio to tibawa lo haraga kalaja helumo lo RRI wa pamalenda provinsi mamai lo obandula yati toharaga uma lo bobo tulo boli dongko topolo hengu mengulama ngotato dongko tohabali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

lawa mengutanto. Udongo hewa deta lopolo dula heo die membidu odungga lo panyaki. Mo oom vita toi lawo. I Akademisi Kesehatan to UNG Lia Amelia Lo Otanggulai udongo wade-wade topolo dula heo die modata ta hipokala Jawa upohu-pohuna ase. Lupoto bohehe lia loma oto delo mio. Iga mbangi mao bito o panyaki mo oom vita. Tidiopo kalaja topatulo dulahu. Wau iilangi mengindu taluhu. Ingo inda mola umbala lo hunggungo. Ma uitolo pohile lio ulo laita ilu-ilu taluhu. Wau modaha sehati lo ilanggango. Topolo dulahe o die modaha tapeahu o. Polo o wau polusi. Ma uitolo pohile lio ulo laita mamas keri. Tidio pota kalakalaja to tambati modata peahu o wau polo'o. Mengulama ngotato, donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Maudlawa mengutah to. Basnas Kabupaten Bone Bolango melomandu lo laya-laya de o deta o haku mononimo. Pitulo pula limono juta tolo hetuta limono pulo lihu umantila-tilaya dio o deta o haku mononimo. Upilo hutulio totihi Baitul Haq Islamic Center to Bone Bolango. Ita ua lo basnas to Bone Bolango Faisal Pakaya lo otanggulai. Kabilan dua lio to ekonomi, tolo pula totolu lo UMKM. Woluo ta lo otoduo pitulo hetuta limolo pulo lihu, wa woluo ta lo otapu dulo juta. U manipohongi to umopolai a usaha. Ngopo iya ma ole eto, ma lo mando utanggula lio Zimart, mo pulo juta odudata lio. Odito olo 50 juta u wali-wali to goroba lo kopi. Polito u motolo didiki mo pula du lolota talo otapu beasiswa utanggula lio beasiswa akhir studi. 20 juta to tati mengota lio. Poliwano to kesehatan ngota lo otapu 20 juta. Poli ta ilopo bua lo bengkel lo otapu upo kalaja lio to bengkel u haraga lio to lo juta apingo. Wau mai lopo hadiri wolomo panti asuhan to Bone Bolango. Mengudulau mengota to habali botia ju tanu mai lapato udilamu patato maapu ode mengota to. Utilala to bahasa bolo pohilala potunua potuhata wau utilala tolo iya ente bolo potunua lamai amiatia watia tehas di Daniel bolo mei odu ola po'o data ente bo'o ditopo watia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, kebayang nggak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sebagai anggota Komisi 3 DPR RI, Abdullah mendukung bea cukai memperkuat penindakan terhadap peredaran rokok ilegal hingga ke tingkat produsen dan juga pemodal. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah hilangnya potensi penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat. Peredaran rokok ilegal, pendengar, merugikan negara karena pelaku usaha menghindari kewajiban cukai dan ketentuan lainnya yang harus dipenuhi oleh industri rokok ilegal. Dan dirinya juga mendukung penindakan bea cukai terhadap rokok ilegal di Jakarta sih, yang sepanjang 2026 ini telah mencapai sekitar 59,8 juta batang. Dari penindakan tersebut, estimasi potensi kerugian negara mencapai 46,79 miliar rupiah. Aparat sendiri perlu menelusuri rantai peredaran hingga produsen dan pihak yang menjadi pemodal bisnis rokok ilegal ini. Ia juga mendorong penelusuran aliran dana dari bisnis rokok ilegal untuk mengetahui kemungkinan hasil kejahatan tersebut digunakan atau dikembangkan untuk kegiatan ilegal lainnya.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berkat gelombang panas yang melanda Eropa pada musim panas tahun ini menambah tekanan inflasi di kawasan tersebut. Kondisi ini juga meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi krisis bahan bakar pada musim dingin. Dampak gelombang panas terjadi di tengah krisis biaya bahan bakar fosil yang masih berlangsung. Ini disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, Simon Steele, yang mengatakan kondisi ini semakin menambah tekanan ekonomi di Eropa. Menurutnya, kombinasi kedua kondisi tersebut mendorong kenaikan harga bagi rumah tangga, dunia usaha, dan juga pemerintah. Steele menilai ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil yang harganya bergejolak telah lama menjadi salah satu kelemahan ekonomi di Eropa. Kondisi ini juga membuat kawasan tersebut rentan terhadap perubahan harga energi yang dapat meningkatkan beban masyarakat. Ada banyak negara Eropa mengalami gelombang panas ekstrim selama musim panas dan sejumlah wilayah juga dilanda kebakaran hutan akibat kondisi panas dan kekeringan. Layanan perubahan iklim Copernicus Uni Eropa mencatat Agustus sebagai salah satu bulan terpanas yang pernah tercatat secara global dan kondisi tersebut menunjukkan semakin kuatnya dampak cuaca ekstrim yang berkaitan dengan perubahan iklim.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

pendengar, kita jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat zuhur hari ini pukul 11:48 waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

56 menit saat ini dari jam 11. Pendengar, saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta, mengupdate beberapa informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Olahraga.
1: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tingkat maskami tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Bianca Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.

0: menduduki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park. Dini hari tadi, Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan berani pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rene justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroy Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rene. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
1: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
0: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rene. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya. Dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
1: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
0: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
2: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
0: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rene dalam awal musim yang mengesankan. Rene kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sánchez, ¿qué tal por qué cerca español?
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan

0: Anyar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Penso dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Ledea. Sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
3: Good first impressions.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: itu mendengar dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrik menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrik setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Siram, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrik memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Pendengar, Timnas Basket Putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48-102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Mendengar kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Anta Syafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Buyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan, ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sport Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus di

0: setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
1: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, Heri Gunardi, menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award.

0: bernama Superly.
1: Sepak bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat ada di kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan tujuan. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi dari untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga program yang masuk bagi TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan banyak yang datang juga menonton dari televisi.
0: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga, serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Tiara Pulitinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

warga Gorontalo. Sudah siap menyaksikan kemeriahan Gorontalo Karnaval Karawo 2026? Jangan lewatkan event spektakuler yang akan menghadirkan Ritme Hulundalo Harmoni Warisan Gorontalo. Gorontalo Karnaval Karawo 2026, 11-13 September 2026. Nikmati beragam kegiatan menarik seperti Jelajah Rasa Nusantara, pertunjukan musik, pertunjukan Mokarawo Kolosal, Gorontalo Karnaval Karawo, Gorontalo Bercerita, hingga closing ceremony Gorontalo Karnaval Karawo 2026. Saksikan kemeriahan Karnaval Karawo pada tanggal 12 September 2026 dengan rute dari depan Grand Palace Convention Center Gorontalo hingga depan Cafe Restorasi Gorontalo.

0: Mari kita lestarikan dan banggakan budaya Gorontalo. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat dan rasakan kemeriahannya. Sekali lagi tanggal 11 hingga 13 September 2026. Gorontalo Karnaval Karao 2026. Ritme Hulandalo, harmoni warisan Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, fenomena El Nino berisiko memicu inflasi pangan yang lebih besar dibandingkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Ini disampaikan OCBC Group Research dalam laporannya yang dikutip dari Xinhua. Filipina, Indonesia, dan Thailand termasuk negara yang memiliki paparan tinggi terhadap El Nino. Ini disampaikan oleh ekonom senior ASEAN dan India OCBC, Lavanya Vankateswaran. Sementara itu, Malaysia dan Vietnam juga menghadapi risiko yang cukup signifikan meski dampaknya diperkirakan lebih terkonsentrasi pada sektor tertentu. Kenaikan harga pangan diperkirakan dapat meningkatkan tekanan inflasi di kawasan ASEAN. Risiko inflasi akibat impor juga berpotensi meningkat karena sebagian besar negara di kawasan tersebut merupakan importer bersih pangan. Beras menjadi salah satu komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Taruna Ikrar, menyebut potensi ekonomi herba Indonesia dapat mencapai sekitar 350 triliun rupiah per tahun. Namun ia mengatakan pemanfaatannya saat ini baru sekitar 1,2 triliun rupiah. Besarnya potensi ini tidak terlepas dari kekayaan sumber daya hayati Indonesia. Ada sekitar 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal dan produk kesehatan berbahan alami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Jauh sebelum menjadi pelindung hujan, payung adalah simbol kekuasaan dan status. Di Mesir kuno, payung digunakan khusus untuk menaungi Fir'aun dari matahari, melambangkan bahwa ia berada di atas manusia biasa. Di Tiongkok kuno, payung berwarna kuning atau bertingkat hanya boleh dipakai oleh kaisar karena warna dan bentuknya dianggap suci. Bahkan di Persia kuno, payung dibawa oleh pelayan kerajaan sebagai tanda kehormatan bagi raja. Semakin besar dan mewah payungnya, semakin tinggi kekuasaan pemiliknya. Rakyat biasa dilarang untuk memakainya. Baru berabad-abad kemudian, makna sakral ini memudar dan payung berubah fungsi menjadi benda sehari-hari. Namun jejaknya sebagai simbol kekuatan masih terasa hingga hari ini.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
3: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas.

0: warga Gorontalo. Sudah siap menyaksikan kemeriahan Gorontalo Karnaval Karawo 2026? Jangan lewatkan event spektakuler yang akan menghadirkan Ritme Gulundalo, Harmoni Warisan Gorontalo. Gorontalo Karnaval Karawo 2026, 11-13 September 2026. Nikmati beragam kegiatan menarik seperti Jelajah Rasa Nusantara, pertunjukan musik, pertunjukan Mokarawo Kolosal, Gorontalo Karnaval Karawo, Gorontalo Bercerita, hingga closing ceremony Gorontalo Karnaval Karawo 2026. Saksikan kemeriahan Karnaval Karawo pada tanggal 12 September 2026 dengan rute dari depan Grand Palace Convention Center Gorontalo hingga depan Cafe Restorasi Gorontalo. Mari kita lestarikan dan banggakan budaya Gorontalo. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat dan rasakan kemeriahannya. Sekali lagi tanggal 11 hingga 13 September 2026. Gorontalo Karnaval Karawo 2026. Ritme Gulundalo, Harmoni Warisan Gorontalo.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Perkara anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin meminta program penjaminan polis atau P3 memperhatikan keberlanjutan industri asuransi. Menurutnya kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban permodalan dan iuran penjaminan perlu menjadi pertimbangan dalam desain program. Masukan ini disampaikan pelaku industri saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah. Industri juga menyoroti penyesuaian ketentuan modal minimum sesuai POJK nomor 23 tahun 2023. Dan dirinya menyoroti skema iuran yang dipaparkan LPS dalam pembahasan tersebut, di mana skema ini mencakup iuran awal sebesar 0,1% dari ekuitas dan iuran berskala sebesar 0,2%. Besaran iuran perlu dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan dana penjaminan serta profil risiko perusahaan. Ini dinilai penting agar pelaksanaan P3 tidak memberikan tekanan tambahan terhadap kondisi industri asuransi. Putri juga menilai keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan industri juga semakin penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini dapat memberikan dampak terhadap kinerja industri jasa keuangan termasuk perasuransian.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

di mana ia memiliki alur cerita yang sederhana. Meskipun cerita yang ada dalam buku ini merupakan kisah yang cukup lama, tetapi alur cerita yang dihadirkan masih sederhana. Penulis mampu membuat alur cerita yang dibungkus dengan kisah-kisah romantis sehingga pembaca tidak akan terasa ketika membaca buku ini. Alur cerita yang sederhana membuat pembaca mudah memahami setiap jalan ceritanya. Terlebih lagi, pembaca akan mengetahui sedikit gambaran tentang kisah cinta di masa lalu. Buku ini, seperti pada umumnya novel-novel lainnya yang mengandung atau memiliki makna kehidupan di dalamnya. Begitu juga dengan novel Pride and Prejudice, yang di dalamnya terkandung banyak sekali makna kehidupan, sehingga mampu untuk mengubah cara pandang pembaca memaknai kehidupan ini. Salah satu makna kehidupan yang dapat diambil dari novel ini adalah jangan pernah menilai seseorang terlalu berlebihan. Hal ini dikarenakan penilaian yang sudah kita buat tak selamanya akan benar atau bahkan bisa menyakiti orang lain. Kelebihan lainnya dari buku ini yaitu ia menggunakan rangkaian kalimat yang tidak membosankan. Penulis Jane Austen mampu menata kata demi kata yang terangkai begitu bagus dan indah. Oleh sebab itu, setiap kata-kata indah yang ada di dalam novel ini dapat membawa pembaca seperti merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang ada dalam novel ini. Kelebihan dari buku ini lainnya adalah mengandung beberapa topik feminisme di dalamnya. Maka dari itu bagi para wanita sangat pas untuk membaca novel ini, karena dapat meningkatkan nilai feminisme dalam dirinya. Sementara itu bagi laki-laki yang membaca novel ini bisa menjadi pribadi yang lebih menghargai wanita. Meskipun buku ini memiliki kalimat yang tidak membosankan, tetapi ada beberapa bagian cerita terdapat bahasa yang sulit dipahami sehingga terkadang perlu dibaca berulang. Buku ini juga memiliki cerita yang berat. Ditambah lagi, penulis menonjolkan topik-topik yang mungkin kurang diminati karena menggunakan latar cerita tentang tempo dulu. Oleh sebab itu, terkadang ada beberapa cerita memang sulit dipahami, sehingga membaca novel ini akan terasa lebih lama.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita terus menemukan kebersamaan untuk siang hari ini. Pendengar, satu persembahan single dari Reza Arta Mafia untuk Anda semuanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 54 menit saat ini dari jam 1 siang, peringat saat lagi kita akan update beberapa informasi dalam penyampaian warta siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Walaupun memang video yang beredar itu banyak yang mengasumsikan atau menyederhanakan bahwa ini benda langit atau meteorik.
2: Kami sudah mendapat alokasi bantuan dari pemerintah pusat untuk 400 BSPS.

0: Pendengar, fenomena kilatan cahaya disertai dentuman keras yang terjadi di Gorontalo dini hari tadi terekam oleh alat BMKG. Namun stasiun geofisika Gorontalo belum dapat memastikan lokasi dan sumber getaran yang terekam tersebut. Berikut laporan Andi Sanga.
1: Kilatan cahaya disertai dentuman keras terjadi di Gorontalo dini hari tadi sekitar pukul 00:15 hingga 00:20 waktu Indonesia Tengah. Fenomena tersebut sontak membuat masyarakat heboh dan ramai dibahas di berbagai media sosial. Sejumlah potongan video CCTV yang beredar memperlihatkan kilatan cahaya yang menerangi langit Gorontalo. Fenomena ini membuat sebagian masyarakat merasa was-was, namun tidak sedikit pula yang penasaran dengan penyebabnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga mengakui adanya getaran yang terekam alat seismograf pada waktu yang bersamaan. Kepala Stasiun Geofisika Gorontalo Andri Wijaya Bidang pagi tadi mengatakan, jika disederhanakan dalam skala MMI, getaran tersebut berada pada kisaran 2 hingga 3 MMI. Meski tergolong kecil, getaran dengan skala tersebut masih dapat dirasakan setiap orang yang masih beraktivitas.
2: Ini masih perlu dikaji ya, karena kita harus melihat lokasinya. Sehingga kita tidak bisa menerka-nerka, oh ini akibat meteor. Walaupun memang video yang beredar itu banyak yang mengasumsikan atau menyederhanakan bahwa ini benda langit atau meteorik ya. Dan saya juga belum bisa memastikan itu. Semua orang punya asumsi ya, yang sederhana itu bahwa menyatakan bahwa itu inilah, itulah, ya kita nggak tahu ya. Jadi memang harus kita cross-check ke lapangan, kalau memang benar-benar itu benda langit ataupun aktivitas manusia ya, kita nggak tahu ya. Bisa jadi itu juga macam-macam. Ya, yang beraktivitas di atas kemudian jatuh ke permukaan bumi dan menghantam bumi, ya itu bisa juga.
1: Hingga saat ini Stasiun Geofisika Gorontalo belum dapat memastikan lokasi dan sumber getaran yang terekam tersebut. Kondisi itu disebabkan sinyal yang terekam sangat dekat dengan permukaan bumi sehingga sumber getaran belum dapat diidentifikasi secara pasti. Andri juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, beberapa video yang beredar di media sosial diketahui merupakan rekaman fenomena yang terjadi di daerah lain pada beberapa tahun lalu. Masyarakat diharapkan menunggu informasi resmi dari pihak berwenang agar tidak menimbulkan keresahan akibat informasi yang keliru.
0: Kabupaten Pohuwato memperoleh alokasi 400 rumah layak melalui program BSPS yang tersebar di 4 kecamatan. Proses pendataan dan verifikasi lapangan saat ini dilakukan untuk menentukan calon penerima bantuan perumahan secara tepat sasaran.
3: Pemerintah Kabupaten Pohuwato mendukung program 3 juta rumah layak huni yang digulirkan pemerintah pusat dengan memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Iskandar Datau kepada RRI mengatakan, proses pendataan dan verifikasi lapangan saat ini dilakukan untuk menentukan calon penerima bantuan perumahan secara tepat sasaran. Verifikasi tersebut menjadi bagian penting sebelum penerima ditetapkan sehingga bantuan tidak hanya berdasarkan data administrasi, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat di lapangan. Iskandar Datau menyebutkan, Kabupaten Pohuwato tahun ini memperoleh alokasi 400 rumah layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Sekda menjelaskan, salah satu dasar penentuan penerima, yakni data kesejahteraan masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4.
4: Untuk kami di Kabupaten Pohuwato memang terkait dengan mendukung program 3 juta rumah dari program nasional, kami telah melakukan pendataan dan verifikasi ke lapangan tentu berdasarkan ketentuan. Ya, misalnya masyarakat yang dimaksud atau penduduk dimaksud masuk dalam data SEN, yaitu data sosial ekonomi yang memang masuk di desil 1, 2, 3, dan 4. Setelah kami lakukan pendataan, ada kurang lebih 5.216 yang diperlukan, yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pohuwato. Alhamdulillah tahun ini kami sudah mendapat alokasi bantuan dari pemerintah pusat untuk 400 BSPS. Jadi bantuan stimulan perumahan swadaya kurang lebih 400 yang tersebar di 4 kecamatan, Paguat, Jengilu, Biada, dan Sandana.
3: Selain berdasarkan data, verifikasi lapangan diperlukan untuk mencocokkan kondisi calon penerima dengan informasi yang telah tercatat dalam pendataan. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan kesalahan sasaran sekaligus memastikan rumah yang menjadi objek bantuan memang membutuhkan peningkatan kualitas. Sekda Kabupaten Pohuwato mengatakan pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut karena penyediaan rumah layak huni berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar, Kemena Kota Gorontalo tahun 2026 ini melaksanakan berbagai lomba dalam rangka perayaan HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 di lingkungan ASN Kementerian Agama. Pelaksanaan kegiatan perayaan HUT kemerdekaan RI dirangkaikan pula dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Misnawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, mengemukakan suksesnya kegiatan ini dikarenakan adanya dukungan dari semua komponen, dalam hal ini pemerintah Kota Gorontalo dan ASN Kemenak itu sendiri. Kolaborasi semua stakeholder di daerah ini dalam menyukseskan seluruh kegiatan Kemenak patut untuk diberikan apresiasi. Menurutnya, dukungan dan support yang diberikan oleh pemerintah Kota Gorontalo membuat pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Kementerian Agama Kota Gorontalo dapat berjalan dengan maksimal. Dukungan Pemkot Gorontalo selama ini terhadap kegiatan keagamaan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
5: Jadi dengan terbentuknya badan calon masjid yang baru, Masjid Bersejarah Sultan Ame ini, yang jelas masjid ini telah menjadi satu destinasi untuk kunjungan para wisatawan mancanegara maupun domestik. Dan program kami ini tentunya tetap menjaga sisa-sisa yang ada di masjid ini yang bersejarah seperti sumur dan lain sebagainya.
0: Bahkan keberhasilan Kementerian Agama Kota Gorontalo yang telah berhasil meraih predikat wilayah bebas korupsi tahun 2026 ini, ungkap Mintawati, juga atas dukungan penuh dari pemerintah Kota Gorontalo.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Saudara pendengar, mengakhiri warta siang, berikut kita ikuti buletin olahraga bersama Bobby Riawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, jumpa lagi Buletin Olahraga edisi hari ini Sabtu 12 Agustus 2026. Bersama saya Bagirawan, kita jalan informasi pertama.

0: Semakin tingginya minat masyarakat pencinta sepeda tua di Gorontalo membuat komunitas ini telah membentuk komunitas sepeda tua Indonesia Kosti Gorontalo. Pembentukan Kosti Gorontalo tersebut berdasarkan rekomendasi dari komunitas sepeda Indonesia Tua Pusat. Muhammad Hasan, ketua komunitas sepeda tua Gorontalo, mengungkapkan saat ini telah dibentuk komunitas sepeda tua di kabupaten kota di provinsi Gorontalo. Dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat perdana untuk menentukan panitia penyelenggaraan musyawarah Kosti nanti. Menurutnya kegiatan musyawarah ini sengaja dilaksanakan mengingat semakin banyak komunitas yang tergabung, bukan hanya dari kalangan orang tua saja, juga terdapat generasi muda.
1: Namun kami sudah terbentuk di hanya di komunitas-komunitas saja, baik yang ada di Kota Gorontalo maupun di Kabupaten Gorontalo dan kabupaten lainnya. Jadi kami sudah sepakat insya Allah di hari Sabtu pagi kami akan merencanakan untuk rapat pertemuan perdana untuk menentukan untuk panitia khusus untuk musyawarah nanti. Dan ini kenapa kami buat, karena memang semakin banyak, bukan hanya karena sepeda tua Indonesia bukan cuma hanya diminati oleh orang tua atau sepedanya yang tua, tapi terkait dengan masalah para masyarakat yang khususnya olahraga khususnya bersepeda ini semakin hari semakin banyak dilihat di jalan-jalan di Kota Gorontalo maupun kabupaten kota.
0: Khusus di Provinsi Gorontalo sudah terdapat lebih kurang 100 orang yang tergabung dalam komunitas sepeda tua berasal dari wilayah kota dan Kabupaten Gorontalo, dan untuk kabupaten lainnya saat ini belum dilakukan pendataan.

0: Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Provinsi Gorontalo sukses menggelar kejuaraan catur tahun 2026. Kejuaraan tersebut wadah bagi pecatur dari berbagai daerah untuk mengasah kemampuan sekaligus mengukur hasil pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini. Usai penutupan di kantor Sekretariat Percasi Provinsi, Sekretaris Umum Percasi Provinsi Gorontalo Misra Yusuf menyampaikan, Kejurprov ini salah satu agenda penting upaya pembinaan dan pengembangan olahraga catur di Gorontalo. Selain itu, sebagai ajang seleksi atlet potensial persiapan mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas Oktober mendatang.
1: Para peraih medali, juara umum adalah Kota Gorontalo dengan 4 medali emas, 1 perak. Kemudian Bone Bolango juara 2, 1 emas dan 1 perunggu. Kemudian diikuti oleh Gorut juara 3, 1 emas. Namun dari hasil seleksi tersebut kami juga mengambil 6 yang terbaik untuk kita ikutkan pada kegiatan Kejurnas tanggal 2 Oktober. Jadi dari 6 orang tersebut, jadi ada 3 orang dari kategori senior, jauh dari kategori junior.
0: Sementara itu salah satu atlet peserta Kejurprov, Bupron menyambut baik atas terselenggaranya kejuaraan tersebut. Menurutnya, sebagai atlet tidak hanya sebatas latihan saja, tetapi membutuhkan kompetisi untuk menambah pengalaman tanding, mengasah kemampuan, strategi, konsentrasi, dan mental dalam menghadapi pertandingan.
2: Dengannya terbentuknya Pemprov yang baru, kita tahu bersama bahwa tidak ada anggaran yang sebenarnya, namun ada penyandang dana, salah satu anggota dari pengurus Pemprov itu sendiri, dengan memenuhi keinginan-keinginan dari atlet-atlet sehingga beliau tetap melaksanakan turnamen ini sebagai ajang persiapan ke Kejurnas. Harapan kami ke depan kegiatan ini tetap berlanjut walaupun anggaran yang ini terbatas.
0: Bupro mengungkapkan atlet catur Provinsi Gorontalo sangat mumpuni berbagai kelompok usia. Ini satu peluang bagi pengurus percasi Provinsi Gorontalo untuk melakukan pembinaan yang dibarengi dengan event secara berjenjang. Kejuaraan ini menjadi motivasi bagi atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan lebih serius menjalani latihan.

0: Minat dan antusias masyarakat Gorontalo terhadap olahraga sepeda saat ini dinilai mulai mengalami penurunan. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor seperti minimnya event yang digelar pemerintah maupun komunitas sepeda di berbagai daerah di Gorontalo. Ketua Komunitas Sepeda Ontel Gorontalo, Fadli Ibrahim, menilai kondisi ini dipengaruhi persepsi sebagian besar masyarakat yang masih memandang olahraga bersepeda hanya sebatas aktivitas untuk mengisi waktu luang sekaligus menjaga kebugaran fisik. Berbeda dengan olahraga lain seperti sepak takraw, sepak bola, dan bela diri, olahraga ini belum banyak ditekuni secara serius dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan menjadi atlet balap sepeda.
1: Dulu Gorontalo ini pernah banyak sekali menjuarai kejuaraan sepeda balap. Contohnya ada dalam sejarah Gorontalo ada namanya Tika Baka. Kalau orang-orang tua dulu pasti mereka kenal itu dengan Cucu Baka. Cucu Baka, so itu yang pernah membawa nama harum provinsi Gorontalo. Dia orang Padebuolo, pemegang juara untuk kejuaraan lomba sepeda. Dan sampai sekarang kayaknya Gorontalo masih minim dengan seperti itu. Kami ingin munculnya kabaka-kabaka yang generasi yang sekarang.
0: Pemerintah diharapkan hadir mengambil bagian dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga bersepeda. Adanya pelaksanaan event atau kompetisi tingkat daerah secara rutin tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga, namun juga menemukan bibit atlet potensial. Kedepan olahraga bersepeda diharapkan tidak hanya menjadi hobi, namun berkembang menjadi cabang olahraga berprestasi yang dapat mengharumkan nama Gorontalo di berbagai ajang di tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Gorontalo optimalkan kesiapan mensukseskan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon ketiga Desember mendatang. Persiapan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, aman, dan memberikan dampak positif bagi daerah. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe usai rapat mengungkapkan, pelaksanaan Gorontalo Half Marathon salah satu agenda tetap pemerintah Provinsi Gorontalo tidak hanya berorientasi pada olahraga, tetapi memiliki nilai strategis dalam memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat khususnya dari luar daerah. Sultan menyampaikan proses pendaftaran dibuka awal September 2026 dengan memberikan diskon kepada peserta.
2: Tanggal 1 September ini sudah akan melaksanakan kegiatan launching ataupun kegiatan press conference di Rumah Dinas Gubernur yang menandai pelaksanaan GHM ini sudah akan dimulai dan pendaftaran pun sudah akan dimulai. Nah, terkait dengan pendaftaran sendiri kami memiliki beberapa skenario. Dari tanggal 1 September sampai dengan 31 September itu kita memberikan diskon selama 1 bulan. Baik itu grup maupun perorangan kita memberikan diskon. Kemudian setelah bulan September itu tidak ada lagi diskon yang kita berikan. Sehingga kami berharap di awal-awal pendaftaran ini kepada seluruh runners yang ada di Gorontalo maupun yang di luar Gorontalo, kami berharap di bulan-bulan awal gunakan kesempatan ini untuk segera mendaftar.
0: Sultan mengatakan aspek yang menjadi perhatian dalam persiapan terkait rute, pengamanan, pelayanan kesehatan hingga fasilitas pendukung bagi peserta. Kehadiran peserta dari berbagai daerah diharapkan dapat memberikan dampak terhadap sektor pariwisata, ekonomi kreatif, perhotelan, transportasi, serta pelaku UMKM. Keterlibatan masyarakat bagian penting dalam mensukseskan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon. Ia berharap pelaksanaan Gorontalo Half Marathon ketiga berlangsung sukses dan menjadi agenda yang mampu memperkuat citra Gorontalo sebagai daerah yang aktif mengembangkan olahraga sekaligus pariwisata.

0: Bersepeda mulai digemari masyarakat Gorontalo dari berbagai kalangan usia. Saat ini minat masyarakat terhadap olahraga bersepeda tersebut masih sebatas hobi dan belum mengarah pada tujuan prestasi. Kegemaran masyarakat ini satu peluang bagi organisasi olahraga untuk memberikan wadah melalui kompetisi atau kejuaraan guna melahirkan atlet sepeda berprestasi. Berikut hasil wawancara saya dengan Sekretaris Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Provinsi Gorontalo Muhammad Rizal Sukri. Ya, baik pendengar, saya akan berbincang dengan Sekretaris Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Provinsi Gorontalo atau KORMI, Pak Muhammad Rizal Sukri. Ya, assalamualaikum, Pak Asekum.
1: Waalaikumsalam, Pak Bobby.
0: Ya, baik Pak Asekum, ini terkait dengan minat masyarakat untuk menekuni olahraga bersepeda. Karena kita ketahui di akhir-akhir ini di Gorontalo ini bisa dikatakan sudah mulai mencampur ini Pak ya, bersepeda ini Pak Asekum ya. Nah, Pak Asekum menilai bagaimana sebenarnya minat masyarakat dalam menekuni ataupun penggemar bersepeda di Provinsi Gorontalo ini Pak Asekum?
1: Ya, kalau melihatnya memang dia mulai dari segi komunitas ya. Di antara teman dan olahraga sepeda ini juga memang yang paling santai. Kemudian bisa juga melihat area-area yang spot-spot yang mereka inginkan melalui jalur-jalur yang sudah tetapkan. Kemudian manfaat untuk kesehatan untuk tubuh juga itu sangat baik. Jadi dari segi jantung, kemudian pembakaran kalori, tulang lebih baik. Kemudian dari segi manfaat kesehatan mental juga sangat baik ya, jadi bisa juga meredakan stres, tidur juga lebih nyenyak kalau sudah pada saat sudah berolahraga sepeda. Kemudian dia juga dari segi dompet ya, ya dia lebih menghemat ya, menghemat untuk bisa kemana-mana. Kemudian dari segi manfaat lingkungannya juga dia ramah lingkungan karena zero emisi dan mengurangi polusi udara, dan bisa juga membantu mengurangi kemacetan. Jadi mereka itu biasanya goes bareng bersama komunitas-komunitas mereka. Itu sangat baik untuk di Provinsi Gorontalo menurut pandangan saya.
0: Jadi Pak Sekrup, secara umum sebenarnya kegemaran masyarakat Gorontalo bersepeda ini belum mengarah ke hal-hal yang bersifat prestasi ya, masih dalam tahapan sebagai hobi saja Pak Asegum. Padahal kita ketahui juga kan bersepeda ini sudah ada naungannya, sudah pengurusnya baik di KORMI maupun di KONI, Pak Asegum ya.
1: Oh iya, jadi kalau saya lihat kalau teman-teman yang bersepeda itu masih tergantung dari kategori-kategori atau dari segi-segi pertandingan, apakah itu dari KONI maupun di KORMI. Kalau di KORMI ini saya melihat kalau kegemaran bersepeda itu banyak, tapi mereka belum terarahkan untuk bisa lebih berkompetisi. Dia masih bersifat komunitas, masih bersifat voice bersama sesuai jalur yang mereka inginkan. Sedangkan kalau sudah masuk ke kompetisi, dia memiliki kategori-kategori. Contohnya kalau di KORMI itu dia justru sepeda itu kalau sepeda trail yang di gunung ada. Kemudian sepeda yang di kota juga mengambil titik-titik juga ada. Kemudian ada juga kita sepeda ontel, sepeda yang tradisional, sepeda lama. Nah, itu ada juga seperti itu.
0: Kita lihat juga apa sudah banyak komunitasnya Pak Asekum, baik sepeda ya, santai, bahkan ada sepeda
1: ya, tua sepeda ya. Ontel, ya. Ya, sepeda tua, sepeda ontel. Ya. Jadi kami tinggal kalau dari KORMI, sudut pandang kami KORMI, kalau mereka ingin komunitas itu lebih membantu kami untuk lebih ke dikomposisikan, nah boleh tinggal bertanya, tinggal kita mengatur kategorinya, sudah kita bentuk, akhirnya kita bisa kompetisikan segala provinsi atau sampai nasional, kira-kira seperti itu.
0: Kemudian Pak Sekup, ini sebenarnya sudah ada anggotanya kan, kan di KORMI juga kan ada satu menaungi satu inorga kan, inorga bersepeda ya Pak Sekup ya. Nah apa yang akan ya, yang sudah dilakukan oleh KORMI mereka untuk memberikan fasilitas kepada mereka?
1: Sebenarnya kami ini sudah ada fasilitas, cuma kami belum terlalu mendata teman-teman yang ingin bergabung. Biasanya langsung dia berkoordinasikan dengan pengurus pusat kalau mereka bisa dapatkan itu, atau bisa komunikasikan langsung dengan kami kalau mereka ingin lebih bisa masuk ke kompetisi itu. Karena olahraga sepeda itu kan tidak terbatas oleh umur juga kalau di KORMI. Bisa ada sepeda anak-anak, kemudian ada sepeda orang dewasa, ada sepeda ontel, itu semuanya ternaungi oleh KORMI. Seperti itu. Cuman tinggal naungannya, organisasinya itu tinggal yang mana yang mereka akan memilih. Seperti itu.
0: Artinya pada dasarnya KORMI siap memfasilitasi bagaimana komunitas-komunitas ini bisa lebih berkembang lagi, tidak hanya sebatas hobi Pak Asekum ya?
1: Ya, di kami KORMI siap memfasilitasi siapapun berdatang ke kami berdiskusi terkait olahraga bersepeda, kami siap. Dan kami bisa mengarahkan juga inorga ini, kamu dinaungi sama ini, inorga ini, tinggal mereka memilih. tinggal berkomunikasi dengan pengurus pusat supaya kategori-kategori itu bisa mereka penuhi dengan standar sepeda masing-masing yang mereka miliki. Kira-kira seperti itu, Pak Budi.
0: Baik, terima kasih Pak Assekum atas waktunya, Pak Muhammad Rizal Sukri.
1: Sama-sama Pak Bobby, ya, terima kasih, olahraga. Selamat sore.
0: Salam Kormi.
1: Sehat, bugar, gembira, luar biasa.
0: Saudara, demikian buletin olahraga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

0: Pendengar sekalian, Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Ajar dan juga pendengar Radio Indonesia Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dari depan Grand Palace Convention Center Kota Gorontalo, Radio Republik Indonesia Gorontalo siang hari ini akan menyiarkan secara langsung Karnaval Karau 2026. Di mana pada tahun 2026 ini Gorontalo Karnaval kembali menjadi yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Kami sampaikan untuk pelaksanaan Karnaval Karau 2026 ini juga mendapat sambutan hangat dari pemerintah pusat, dalam hal ini dari Kementerian Pariwisata, untuk beroleh berkah pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini. Kita akan mendengarkan bersama pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Rizan Adam dari kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, di hari yang penuh kebahagiaan ini kami memohonkan keberkahan-Mu ya Allah atas terselenggaranya Gorontalo Karnaval Tahun 2026. Engkau telah mengajarkan kami bahwa keindahan bukan sekedar untuk dipandang, tetapi untuk syukur. Bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetap amanah untuk dijaga dan diteruskan kepada generasi yang akan datang. Ya Allah, berkahilah kau karya indah tangan terampil anak negeri kami. Jadikanlah setiap helai benang yang dirajut sebagai simbol ketekunan, simbol kesabaran, persatuan dan cinta tanah air. Jadikan Karau bukan hanya sebagai kebanggaan Gorontalo, tetapi sebagai jembatan yang memperkenalkan identitas, kearifan, kreativitas dan keramahan masyarakat Gorontalo kepada dunia. Ya Allah, Tuhan yang Maha membuka jalan. Bukalah jalan bagi para perajin, pelaku UMKM, seniman, desainer, generasi muda dan seluruh pelaku ekonomi kreatif Gorontalo untuk terus berkarya. Berikan mereka kesehatan ya Allah, berikan kekuatan ilmu dan kreativitas, serta rezeki yang halal, yang luas, lagi penuh keberkahan. Ya Allah, jadikanlah karya mereka sebagai jalan menuju kesejahteraan keluarga, kemandirian ekonomi, dan kemajuan daerah. Ya Allah, ya Rabb, satukanlah hati kami dalam keberagaman. Jadikanlah perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang sebagai warna yang memperindah kehidupan, sebagaimana beragam benang yang dirangkai menjadi satu karya Karau yang indah. Tumbuhkan dalam hati kami semangat huyula, saling membantu, saling menghargai dalam kebaikan. Ya Allah, jadikanlah Gorontalo Karnaval Karau 2026 bukan hanya sebuah perayaan budaya, tetapi momentum untuk memperkuat persaudaraan, memperkokoh persatuan, menghidupkan ekonomi, menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap warisan leluhurnya. Ya Allah, semoga dari kegiatan ini lahir inspirasi, prestasi, inovasi dan generasi yang mencinta budaya tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai agama. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi keindahan, indahkanlah hati kami dengan iman Allah. Kami titipkan kepada-Mu seluruh rangkaian kegiatan ini. Lindungi seluruh peserta, tamu, panitia, perajin, seniman, pelaku usaha, masyarakat, dan siapapun yang hadir dalam kegiatan ini. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Terimalah ikhtiar kami sebagai amal kebaikan dan jadikanlah kebudayaan sebagai jalan untuk semakin mengenal kebesaran, ya Allah. Ya Rabb, kabulkanlah doa dan harapan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.

0: wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar di mana Anda berada, Gorontalo Karnaval 2026 kami sampaikan pada kesempatan ini di Jalan X Andalas itu sudah dipadati oleh masyarakat. Bahkan sejak di simpang 4 traffic light itu masyarakat tidak diizinkan lagi untuk melewati kawasan ini. Kendaraan bermotor Anda yang melintas di kawasan tersebut itu langsung parkir di sekitaran situ karena memang kawasan ini kawasan steril. Kami sampaikan juga untuk pelaksanaan Gorontalo Karnaval 2026 ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri karena memang masuk dalam karisma Indonesia untuk tahun 2026. Dan kita tahu bersama juga bahwa untuk Gorontalo Karnaval 2026 ini dari beberapa yang diusulkan dan menjadi karisma Indonesia tahun 2026, pada kali ini Gorontalo dipilih karena memang diakui bersama untuk pelaksanaan Gorontalo Karnaval ini bukan hanya diikuti oleh masyarakat Gorontalo tetapi juga dari luar daerah. Termasuk juga tadi kami mendapatkan informasi ada peserta juga dari Pulau Bali, termasuk juga dari daerah tetangga Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah itu juga memadati. Pendengar, selanjutnya kita ikuti pengantar kata dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe.
2: Izin Pak Gubernur, pembukaan Gorontalo Karnaval Karawo hari ini agak berbeda dengan pelaksanaan kemarin. Kita diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Karena saat ini Pak Gubernur, Gorontalo masuk dalam 15 provinsi dengan indeks pariwisata muslim tertinggi di Indonesia. Yang kami hormati Menteri Pariwisata Republik Indonesia yang diwakili oleh Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Ibu S. Utari Widyastuti. Yang terhormat Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Pak Sina Kusuma. Yang saya hormati Bapak Gubernur Gorontalo, Bapak Dr. Insinyur Haji Gusnar Ismail MM, bersama Ibu Ketua Dekranasda dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Ibu Haja Nani Mokodongan Ismail. Yang kami hormati Ibu Wakil Gubernur Gorontalo, Ibu Dr. Anda Ida Saida Rusli Habibi. Yang terhormat unsur Forkopimda, Pak Kapolda, Pak Dandlanal, Kanwilhum, dan seluruh Forkopimda yang hadir, yang tidak dapat kami sebut satu persatu dan yang mewakili. Yang kami hormati Pak Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Dr. Sofian Yudhi, bersama Ibu Ketua Darmita Persatuan Provinsi, Ibu Sulastri. Yang terhormat Kepala Perwakilan BI, Bapak Permana, Perwakilan Selatan dan Sulawesi Utara yang sempat Bapak Bangsa, Pak Sulawesi Utara. Yang kami hormati pimpinan DPRD dan pimpinan Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi beserta Komisi 4. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Sulawesi atau yang mewakili Ketua DPRD se-Sulawesi yang atau yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan OPD, masing-masing yang kami hormati, yang saya hormati Direktur Utama PT Pani Gold Mine, PT PETS, PT GSM yang sempat hadir, yang kami hormati Ibu Komisaris BSG beserta pimpinan wilayah BSG yang sempat hadir, yang juga merupakan sponsorship kegiatan ini. Yang saya hormati pimpinan instansi vertikal atau yang mewakili. Yang saya hormati pimpinan perbankan, BUMD, PN atau yang mewakili, Bapak Bupati, Bapak Bupati Gorontalo atau yang mewakili kota tempat anda terkini. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas perkara hari ini kita bisa melaksanakan Gorontalo Karnaval Karawo yang sudah dilaksanakan 13 kali sejak tahun 2019. Tentu hari ini pelaksanaan yang ke-13 ini ada berbagai macam perubahan yang dilakukan, perbaikan dari tahun ke tahun. Dan alhamdulillah izin Pak Gubernur, rangkaian kegiatan Gorontalo Karawo ya, kami lakukan juga atas izin Pak Kapolda, kami telah memberikan space 3 meter untuk kendaraan darurat yang akan melintas. Bapak Gubernur yang kami hormati, Karawo menghadapi tantangan berupa regenerasi, dan tadi kita sudah lakukan pelaksanaan Mokarawo Kolosal yang diikuti oleh sekitar 500 peserta, diantaranya ada 300 siswa dari sekolah tingkat pertama sampai dengan tingkat SMA. Alhamdulillah generasi Pak Gubernur berjalan dengan baik, dari mulai proses pengirisan, pencabutan benang, proses penyulaman sampai dengan finishing mereka lakukan tadi, dan hasilnya semua itu kami akan jual menjadi cenderamata yang digunakan nanti oleh Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Pak Gubernur, sedikitnya ada 5 tujuan pelaksanaan Gorontalo Karnaval dan Harvest. Yang pertama, melestarikan dan memperkuat Karawo sebagai warisan budaya dan identitas Gorontalo. Yang kedua, meningkatkan daya tarik wisata dan melalui budaya yang kreatif dan berkelanjutan. Alhamdulillah juga ada turis mancanegara di Italia dan Prancis yang hadir pada tadi ke Hiu Paus dan mampir ke sini. Kemudian yang ketiga adalah seru promosi saran bagi perajin, UMKM, pelaku ekonomi kreatif, komunitas, serta karya seni. Dan salah satu bentuk promosi Pak Gubernur, hadirin sekalian, hari ini kita peruntukkan Karnaval dan Harvest diliput oleh TV Nasional, TV One, dan kurang lebih 50 tahun pewarta daerah. Yang adalah memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam pelestarian dan pengembangan budaya Gorontalo. Dan yang terakhir adalah kolaborasi pelaksanaan sport tourism melalui launching Gorontalo Marathon tahun 2006. Bapak Ibu yang kami hormati, tema tahun ini adalah Trip Gorontalo Harmoni Warisan Gorontalo. Dan waktu 11 sampai dengan

0: yaitu yang perlu bersih. Sebagai inovasi dikenakan pada GKK ini, selain karaoke kolosal, juga menertukan musik ini kolosal nanti melibatkan 100 siswa dari SMA Kabupaten Gorontalo sebagai ruang dedikasi dan sekaligus mengintasi dalam pesan.
1: Kemudian ada festival kuliner, pameran serta UMKM Jelajah Nusantara yang menghadirkan kurang lebih 265 UMKM total dan food street yang berada di sepanjang Jalan Aryo Kartini. Gorontalo Cerita atau Gorontalo Bercerita melibatkan 218 peserta sebagai side event, kemudian kolaborasi lintas sektor, pertemuan pemerintah dunia usaha yang sudah kita saksikan tadi bersama. Kami berharap Karnaval Karawo 2026 dapat semakin menguatkan Karawo sebagai identitas budaya, daya tarik wisata Gorontalo, sekaligus memberi dampak yang lebih besar terhadap kunjungan wisatawan, promosi UMKM, ekonomi kreatif, serta tumbuhnya ruang kreatif bagi generasi muda. Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pariwisata Republik Indonesia yang memberikan kepercayaan di tahun 2026 ini kembali dipercaya masuk dalam 125 Karisma Event Nusantara yang keenam kali, Pak Gubernur. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Menteri Ekonomi Kreatif yang sudah hadir bersama kita dalam rangka launching Desa Kreatif Desa Luo. Para Bank Indonesia, perwakilan Gorontalo, PT Pani Gold Mine, pimpinan wilayah Bank Sulutgo dan seluruh sponsor yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini, juga kepada Pak Kapolda, Pak Kapolres yang telah memberikan perizinan pada pelaksanaan kegiatan ini. Atas nama panitia, kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Gorontalo Karnaval Karawo 2026. Semoga kegiatan ini terus berkembang menjadi event budaya dan pariwisata unggulan Gorontalo yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan sebelum kami mengakhiri laporan ini, mohon perkenan Bapak Gubernur Gorontalo dapat memberikan sambutan serta Ibu Menteri Pariwisata RI dapat juga memberikan sambutan sekaligus membuka Gorontalo Karnaval Karawo tahun 2026 dengan resmi. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar RRI di manapun Anda berada, demikian tadi pengantar kata yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe. Kami sampaikan di podium utama Gorontalo Karnaval Karawo 2026 saat ini dipadati oleh masyarakat. Dari baik dari arah selatan maupun dari arah timur itu terus berdatangan masyarakat, walaupun suasana di siang hari ini matahari cukup terik di halaman depan GCC Kota Gorontalo ini, dan itu tidak mengurangi niat dari masyarakat. Tadi juga kita sudah mendengarkan pengantar kata yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata bahwa event ini juga melibatkan para siswa di Provinsi Gorontalo tadi, mulai dari Sulaman Karawo, termasuk juga ada lomba-lomba lainnya yang dirangkaikan dengan Gorontalo Karnaval Karawo 2026. Kita ikuti bersama penayangan video Menteri Pariwisata RI dalam rangka Gorontalo Karnaval 2026.
3: Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan Gorontalo Karnaval Karawo 2026 yang kembali terpilih masuk dalam 125 Karisma Event Nusantara 2026. Dengan mengusung tema Ritme Gorontalo, Harmoni Warisan Gorontalo, kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam melestarikan dan memajukan budaya daerah, khususnya seni Sulam Karawo, yang merupakan identitas, kebanggaan, dan warisan budaya masyarakat Gorontalo. Saya berharap Gorontalo Karnaval Kurawo 2026 dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta semakin memperkuat posisi Gorontalo sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia. Mari hadir dan sukseskan Gorontalo Karnaval Kurawo 2026 pada tanggal 11 hingga 13 September 2026 di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Bangga berwisata di Indonesia dan jaga warisan budaya bangsa untuk generasi mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.
2: Dari dimanapun ada berada, demikian tadi testimoni yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widadi Putri Wardana. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, yang saat ini baru saja turun dari tempat VIP tamu kehormatan dan akan menuju ke podium. Gusnar Ismail pada kesempatan hari ini menggunakan kerawo berwarna hijau kemudahan dan juga ditemani juga ataupun di jajaran tamu undangan ini itu rata-rata menggunakan atau mengenakan kerawo. Dan kami sampaikan juga kepada pendengar di mana pun ada berada, saat ini sudah masuk
4: azan sholat asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Para muazin itu bisa menyesuaikan untuk pelaksanaan azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Kami informasikan juga untuk pelaksanaan Gorontalo Karnaval 2026 untuk sementara masih di break ya, karena memang masih dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Kami informasikan juga kepada pendengar bahwa untuk di pelataran ataupun di Jalan X Andalas ini untuk pelaksanaan Gorontalo Karnaval 2026 masih saja terus dipadati oleh masyarakat para pengunjung ya, dan kami memantau juga bahkan untuk yang dari arah belakang dari arah utara juga terus berdatangan. Dan juga untuk di wilayah timur juga masih terus berdatangan di kesempatan pagi hari ini, di siang hari ini. Kami laporkan juga para siswa yang dilibatkan pada pelaksanaan Gorontalo Karnaval Kurawo 2026 juga menjadi satu kebanggaan. Kalau menyimak tadi penyampaian dari Menteri Pariwisata Republik Indonesia bahwa Gorontalo Karnaval 2026 ini, Gorontalo Karnaval Kurawo 2026 ini itu bisa berdampak positif terhadap pelaksanaan ragam pelestarian budaya khususnya di wilayah Gorontalo. Kita tahu bersama kurawo ini menjadi identitas utama dari masyarakat Gorontalo, selain ada beberapa juga yang menjadi ikonik dari budaya khas Gorontalo. Kita tahu bersama juga saat ini Gubernur Gorontalo masih berada di podium ya. Dan mereka nanti akan disampaikan juga oleh reporter Bobby Riawan. Di mana Bobby? Kita melihat saat ini Gubernur ya masih mencermati juga apa yang akan disampaikan pada Gorontalo Karnaval 2020 ini dengan kacamata hitam.
5: Iya. Kita lihat juga Pak Gubernur sekarang menggunakan kerawo ya, kemeja kerawo. Ini warna hijau muda ya, Taufik ya. Nah, kita lihat juga masyarakat ini sangat ramai ya memadati tempat pelaksanaan kegiatan ini. Panas, ini terik panas ini. Tapi masyarakat tetap sabar meskipun berpanas-panasan. Mereka ingin menyaksikan atraksi-atraksi dari masyarakat ataupun pengrajin yang akan menggunakan kerawo. Nah, informasi juga tapi pelaksanaan Gorontalo Karnaval Kurawo tahun ini ternyata ada juga yang dari luar daerah.
6: Dari Sulawesi Selatan, termasuk dari Sulawesi Utara. Bahkan yang lebih menggembirakan ya, betul, yang menggembirakan bahwa dari 15 tadi yang Karisma Event Nusantara, Gorontalo masuk di tahun 2026.
5: 125 kegiatan karnaval. Nah ini Gorontalo, karena Gorontalo Karnaval Karawo masuk sebagai karisma event Nusantara. Nah atau Ken ya, ini merupakan program dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang sebagai bentuk penghargaan kepada daerah yang telah melaksanakan karnaval sebagai pelestarian warisan budaya. Nah di Gorontalo ada yang namanya Karawo. Nah ini salah satu adalah pengrayakan Karawo ini adalah pakaian khas Gorontalo yang memang disulam topiknya disulam secara tradisional ya, dengan kerajinan tangan masyarakat Gorontalo.
6: Para ibu-ibu, kita tahu juga ya Bobby dan juga pendengar bahwa sebenarnya Karawo ini yang paling-paling berharga itu adalah bagaimana ibu-ibu yang berada di rumah itu yang merajut rangkaian Karawo itu sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan karnaval seperti ini, Karawo yang disulam oleh ibu-ibu yang ada di pedesaan, di pelosok-pelosok itu bisa naik tingkat ya. Karena sebenarnya dari produk-produk mereka lah yang memang yang sehingga karawo-karawo yang sekarang dengan harga yang cuannya cukup besar ya, itu dari tangan-tangan kreatif ibu-ibu yang ada di pedesaan maupun yang di pelosok-pelosok, Bobby.
5: Ya, ini juga kan satu potensi juga untuk bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Gorontalo. Baik, tapi kita akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail.
7: Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Menteri Pariwisata yang diwakili oleh Ibu Sesdijen, yang saya hormati Bapak Menteri Ekonomi Kreatif yang diwakili oleh Bapak Staf Ahli, yang saya hormati Bu Wakil Gubernur, Bapak Kapolda bersama Ibu Pak Kasrem dan Satradar hadir, para Kakanwil, para pimpinan instansi pusat di daerah, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekra Nasda, yang saya hormati pimpinan untuk Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo bersama para pimpinan Bank Indonesia dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ibu Deputi Gubernur Bank Indonesia, para Bupati dan Wali Kota yang saya hormati, para pimpinan perusahaan, para sponsorship, Pak Sekda bersama Ibu dan seluruh jajaran pimpinan OPD, para pejabat semua yang hadir, tokoh masyarakat, teristimewa para masyarakat yang sudah tidak sabar menunggu festival atau karnaval Karawo pada sore hari ini. Rekan-rekan wartawan yang hadir pada kesempatan ini, seluruh hadirin. Sore hari ini saya ingin mengucapkan selamat datang pada Ibu Menteri Pariwisata yang mewakili dan juga Bapak Menteri Ekonomi Kreatif yang mewakili. Ini adalah sebuah event yang memang sudah digagas oleh para pendahulu kami waktu memimpin, dan alhamdulillah sekarang kita pertahankan terus karena di sana ada harapan, di sana ada hope, ada harapan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kami, yaitu dengan terus menggelorakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata, ekonomi kreatif, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saya atas nama pemerintah dan seluruh jajaran Forkompimda daerah ini, atas nama masyarakat, mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini sudah diberikan oleh kedua kementerian ini untuk terus mengembangkan kegiatan Karnaval Karawo yang merupakan sebuah aset di Gorontalo ini, baik aset budaya maupun aset sosiologis, dan sekarang menjadi aset pariwisata dan menjadi aset ekonomi kreatif. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan untuk selanjutnya kita dengarkan arahan sambutan dari Ibu Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terima kasih Bapak, mohon untuk bisa tetap berada di atas panggung.
5: Ya, baik pendengar, demikian tadi sambutan singkat dari Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, yang juga saat ini telah kembali ke tempat semula. Dan juga kami lihat ada beberapa tamu undangan yang hadir di panggung VIP. Kami lihat juga ada Wakil Gubernur Gorontalo, Ida Saida Rusli Habibi. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan sambutan dari Perwakilan Kementerian Pariwisata. Namun sebelumnya akan diawali dengan penyerahan penghargaan KEN atau Karisma Event Nasional Nusantara, maksud kami, dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang saat ini diserahkan. Diserahkan dari Asisten Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Republik Indonesia yang saat ini diserahkan langsung kepada Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, setelah memberikan sambutan. Dan saat ini Gubernur telah menerima, dan nanti kita akan mendengarkan sambutan dari Asisten Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Sri Utari Widyastuti. Ya, yang di kesempatan ini juga kami lihat hadir dari Kementerian Ekonomi Kreatif, perwakilan dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga hadir di pelaksanaan pembukaan Gorontalo Karnaval Karawo yang merupakan yang ke-13 ternyata ya, yang telah dilaksanakan pemerintah Provinsi Gorontalo. Baik, kita akan mendengarkan sambutan dari Asisten Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
9: Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Baik Bapak Ibu, pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu Menteri karena beliau tidak bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Namun beliau menitipkan salam hormat kepada Bapak Gubernur beserta Ibu dan juga Ibu Wakil Gubernur dan seluruh para undangan yang hadir di dalam Festival Gorontalo Karnaval Karawo 2026 di sore hari ini. Supaya suasananya lebih semangat lagi, mohon izin kami membukanya dengan pantun terlebih dahulu. Biru jernih laut Bato Barani, cakep. Tempat hiu paus berenang tenang. Budaya dan kreativitas yang tersaji hari ini membawa Karawo menuju panggung dunia yang gemilang. Terima kasih untuk cakepnya ya Bapak Ibu semua yang kami hormati, Bapak Gubernur Gorontalo, Bapak Gusnar Ismail beserta Ibu. Yang kami hormati Wakil Gubernur Gorontalo, Ibu Ida Sahidah Rusli Abibi. Yang kami hormati dari perwakilan Bank Indonesia dan seluruh jajaran. Yang kami hormati jajaran Forkompimda Provinsi Gorontalo atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Parekraf Pora Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Bapak Ibu unsur pimpinan OPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD di Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati juga sahabat kami Bapak Restok, staf ahli Menteri Bidang pendanaan dan pembiayaan dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Yang kami hormati Ibu Rahmiyati Yahya, anggota DPD RI, dan juga yang kami hormati para tokoh adat, pemuka masyarakat, desainer, seniman, mitra sponsor RK Media, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, dan juga khususnya kepada para pengrajin sulam Karawo serta masyarakat Gorontalo yang kita banggakan semuanya. Pertama-tama dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan rahmat-Nya kita semua masih diberikan kesehatan untuk kita bersama-sama hadir di dalam acara puncak, yaitu acara Gorontalo Karnaval Karawo yang pastinya sudah kita nantikan bersama. Dan kami atas nama dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan ucapan selamat, apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga beserta seluruh pihak yang telah berpartisipasi konsisten dan berkomitmen untuk terus mengembangkan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event berbasis pelestarian budaya tradisi Sulam Karawo yang pada tahun ini terpilih yang ke-6 kali tadi seperti disampaikan oleh Pak Kadis dalam 125 Karisma Event Nusantara di tahun 2026 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi disampaikan juga dalam sambutannya, Pak Gubernur menyampaikan bahwa Gorontalo Karnival ini bukan sekedar atraksi perayaan budaya saja, tapi event ini juga merupakan wujud nyata kolaborasi dan sinergitas antara budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan semangat bersama seluruh masyarakat Gorontalo, di mana kain sulam Karawo tidak hanya memiliki nilai seni dan keindahan, tetapi juga merupakan manifestasi dari falsafah hidup masyarakat Serambi Madinah yang mencerminkan nilai-nilai ketekunan, ketelitian, dan kreativitas. Oleh karenanya, melalui penyelenggaraan event ini, kita bersama-sama untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya Karawo agar semakin dikenal, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di dunia internasional. Memberikan ruang kepada masyarakat untuk berkarya, berkreasi, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya Gorontalo. Dan ini juga sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pariwisata melalui program Event by Indonesia, yang dimana kami juga akan terus mendorong penguatan event berbasis kekayaan intelektual dan budaya lokal sebagaimana yang kita sedang laksanakan bersama ini. Dan untuk tantangan kedepannya adalah bagaimana kita terus menguatkan strategi promosi, yaitu dengan membangun narasi atau storytelling yang kuat dan pastinya otentik, yang akhirnya nanti dapat menarik rasa keingintahuan wisatawan untuk berkunjung ke Gorontalo yang kita cintai bersama ini. Dan terus melakukan inovasi, menggali ide-ide promosi kreatif dengan memanfaatkan platform digital. Dan oleh karenanya, mari bersama kita semua menjadikan Gorontalo Karnival Karawo 2026 ini sebagai inspirasi untuk terus mengembangkan event-event daerah yang berakar pada tradisi sekaligus membuktikan bahwa tradisi bukan sesuatu yang tertinggal, melainkan tradisi itu harus diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan agar tetap hidup serta relevan dengan perkembangan zaman. Dan akhir kata, semoga pelaksanaan event Gorontalo Karnaval Karo ini dapat terus berkelanjutan dalam menguatkan citra pariwisata daerah, melestarikan tradisi budaya, mendorong pengembangan kreativitas, dan tentunya kegiatan ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi serta kesejahteraan bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo dan sekitarnya. Dan demikian yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan indah nian pemandangan di Pulau Cinta, destinasinya eksotik memikat wisatawan.
10: Cakep.
9: Mari sambut Wastra Nusantara, kebanggaan kita semua, pilar penggerak pariwisata dan ekonomi di masa depan. Demikian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.
10: Terima kasih Ibu atas sambutan.
5: Ya, baik, pendengar demikian tadi sambutan dari asisten deputi bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Sri Utari Widyastuti. Dan sekaligus akan dilakukan pembukaan rangkaian kegiatan Gorontalo Karnaval Karawo tahun 2026 yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo, yang akan ditandai dengan pemukulan Polo Palo. Nah, ini juga merupakan salah satu warisan budaya kesenian Gorontalo. Dan ini pembukanya nanti akan dilakukan ataupun pemukulan polo-polo secara serentak bersama dengan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Kemudian juga dari Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Republik Indonesia, Sri Utari Widyastuti, dan juga tamu undangan yang hadir pada pelaksanaan pembukaan Gorontalo Karnaval Karawo tahun 2026 yang saat ini berlangsung di pelataran kantor DPRD Kota Gorontalo dan gedung Convention Center atau di ruas jalan X Andalas Kota Gorontalo. Dan setelah ini nantinya kita akan menyaksikan atraksi ataupun penampilan dari Karnaval Karawo, yaitu yang akan diperagakan oleh generasi muda yang akan menggunakan kain karawo yang merupakan sulaman khas kerajinan tangan masyarakat Gorontalo, yang di mana karawo ini setelah mendapatkan pengakuan di tingkat pusat yang ditandai tadi diserahkan suatu penghargaan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, yaitu KEN Karisma Event Nusantara dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, yang diberikan kepada daerah yang rutin melaksanakan karnaval sebagai upaya pelestarian warisan budaya. Dan saat lagi kita akan menyaksikan pembukaan secara resmi seluruh rangkaian kegiatan, yang di mana di podium utama ini telah bersiap dari tamu VIP dari Gubernur Gorontalo dan juga dari Deputi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Sementara itu di panggung VIP juga para undangan ataupun tamu undangan ini memegang polo-polo untuk bersama-sama memukul, dibunyikan sebagai tanda pemukaan. Dan saat ini kita menyaksikan sementara dilakukan pemukulan polo-polo secara serentak tanda Gorontalo Karnaval Karawo resmi dibuka dengan beberapa kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan, karena memang pelaksanaan Gorontalo Karawo ini telah dilaksanakan sejak kemarin tanggal 11 September dan akan berakhir 13 September. Sementara itu juga di sebelah kiri dari tempat kami melaporkan ini, yaitu di pelataran halaman kantor DPRD Kota Gorontalo, ini telah bersiap peserta Karnaval Karawo yang menggunakan berbagai macam jenis kreasi dari UMKM tentunya dengan menggunakan motif Karawo. Selain itu juga nanti akan tampil dari peserta dari luar daerah, seperti sampaikan tadi ya, beberapa peserta dari luar daerah yang juga ambil bagian pada pelaksanaan Gorontalo Karnaval Karawo tahun 2026 ini. Dan selanjutnya akan dilakukan penekanan sirine lebih penegasan lagi untuk ditandai pelaksanaan pembukaan kegiatan Gorontalo Karnaval Karawo yang juga dilaksanakan di panggung utama yang akan dilakukan oleh Gubernur Gorontalo Gustar Ismail.
7: Nasional Gorontalo Half Marathon yang akan diselenggarakan pada bulan Desember akan datang dengan sponsor utama Bank Mandiri. Yang mendaftar sekarang sudah 300 lebih. Diharapkan setelah pencanangan ini, ayo buruan untuk mendaftarkan diri. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami semua yang berada di depan ini mencanangkan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon tahun 2026 bulan Desember 2026 yang akan datang. Sila Pak.
5: Penangkaran sirine ini ternyata ini adalah launching pelaksanaan Gorontalo Half Marathon yang akan diselenggarakan pada bulan Desember tahun 2026 ini, yang ini juga merupakan rangkaian kegiatan dari Gorontalo Karnaval yang di sela-sela ini dilakukan launching pelaksanaan GHM, yang ini juga merupakan salah satu agenda tetap dari pemerintah Provinsi Gorontalo yang sedang serangkaian memperingati hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan setiap tahun, yaitu nantinya pada tanggal 5 Desember tahun 2026, dan telah selesai dilaksanakan perkaraan sirine sebagai launching pelaksanaan Gorontalo Half Marathon yang di mana tahun ini panitia dalam hal ini Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemudahan Olahraga Provinsi Gorontalo sebagai panitia penyelenggara ini menargetkan 7.000 peserta yang akan ambil bagian nanti di Gorontalo Half Marathon yang di mana tahun sebelumnya dilaksanakan dengan target 25.000 dan ini mampu dicapai, dan tahun ini kembali panitia menargetkan lagi lebih dari 5.000 di GHM ketiga yang akan dikerjasamakan dengan pihak perbankan. Dan pendengar, sampai di sini kami menyiarkan secara langsung pembukaan Gorontalo Karnaval Karawo, dan setelah ini akan kembali kami ingatkan untuk penampilan dari generasi muda yang menampilkan kreasi karawo. Bagi masyarakat yang ingin menyaksikan, silakan datang di kawasan kantor DPRD Kota Gorontalo atau di depan GPCC Kota Gorontalo di kawasan X Jalan Andalas Kota Gorontalo. Dan sampai sini kami menyiarkan secara langsung, kami kerabat kerja bertugas teknisi Roy Dumako dan Muhammad Firmansyah, reporter Taufik Usman, dan saya sendiri Bobby Rawan di bawah pengarah acara Budi Akantu, penanggung jawab Kepala LPP RRI Gorontalo Abdul Haris Talamati, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita kembali ke Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar di mana pun Anda berada, baru saja kita ikuti siaran langsung Gorontalo Karnaval Karawo 2026 live dari Grand Palace Convention Center Kota Gorontalo. Anda masih bersama kami kembali di RRI Pro 1 Gorontalo.

Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagu dari Noah Wanitaku, dan kita masih terus temani Anda untuk sore ini ya di hari Sabtu 12 September 2026. Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital, juga update informasi dari rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar lagu dari Roni Parulian dengan Dengarlah Cinta ya. Pendengar, beberapa tahun lalu jamur enoki sempat menjadi perhatian masyarakat setelah dikaitkan dengan kasus kontaminasi bakteri Listeria monoctogenes di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat. Kekhawatiran ini juga bahkan membuat pemerintah Indonesia itu mengambil langkah antisipasi dengan memusnahkan ribuan kilogram produk jamur enoki yang berkaitan dengan kasus keamanan pangan. Tercatat Kementerian Pertanian Republik Indonesia pernah memusnahkan sebanyak 1.633 karton jamur enoki dengan berat mencapai 8.165 kilogram. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap kemungkinan masuk dan menyebarnya produk pangan yang terkontaminasi bakteri penyebab listeriosis ini ya. Namun hasil kajian pemahaman mengenai keamanan pangan menunjukkan bahwa jamur enoki sebenarnya tidak serta-merta berbahaya untuk dikonsumsi ya. Jamur ini tetap dapat menjadi salah satu pilihan bahan makanan yang aman dan bergizi selama diolah dengan cara yang benar dan juga memperhatikan kebersihan. Pakar gizi komunitas Dr. Tan Sotian menjelaskan bahwa salah satu hal penting dalam konsumsi jamur enoki adalah memastikan pemasakan dilakukan secara sempurna. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar, lagu dari Bernadia dengan Rabun Jauh. Pendengar, stok cadangan pangan pemerintah CPP di Provinsi Gorontalo dipastikan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Pimpinan cabang Bulog Gorontalo Firman mengatakan ketersediaan stok pangan khususnya beras ini masih dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kebutuhan pangan hingga penghujung tahun. Menurut Firman, Bulog terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan stok dan kebutuhan masyarakat guna memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga. Dilansir dari rri.co.id, pendengar, ia menjelaskan selain menjaga kecukupan stok, Bulog juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung penyaluran cadangan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Berdoa.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Dan inspirasi Pro 1.

Ya, mendengar lagu dari Backstreet Boys with Bye Bye Love. Sudah pukul 16.34 menit untuk Anda di sore hari ini. Bagaimana yang masih melanjutkan aktivitasnya ataupun juga sudah selesai, udah prepare siap-siap mau malam mingguan bareng keluarga, bareng orang-orang tersayang pastinya ya. Ya, untuk Anda sore ini kita masih akan terus temani dengan sajian musik dan informasi. Anda bisa terus akses juga di portal resmi kami, rri.co.id ya.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Mendengar lagu dari Adam Suraja dengan Kusuka ya. Ya, pendengar pernah mendengar yang namanya sebuah pantai ini, tapi dia itu sudah ada ya, atau tercipta berdasarkan atau terbentuk ya jutaan tahun lalu. Ini akibat fenomena alam. Keindahan alam ini tidak memang selalu hadir dalam bentuk hamparan pantai pasir putih atau air terjun ya. Kolam-kolam alami terbentuk dari proses pelapukan batuan gamping formasi Wonosari. Ya, ini proses geologi yang berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Nah, ini ada di Pantai Kedung ya, yang berada di pesisir ya, Kabupaten Tulung Agung, yang punya karakter unik gitu ya. Dulunya pantai ini hanya dikenal nelayan dengan warga sekitar. Popularitasnya mulai meningkat dalam beberapa tahun terakhir setelah foto-foto kawasannya beredar di media sosial. Dan meski namanya sudah cukup dikenal, jumlah pengunjungnya masih jauh lebih sedikit dibanding pantai-pantai populer lainnya ada di selatan Jawa Timur seperti Pantai Popoh dan Pantai Sine. Warga sekitar juga memegang kepercayaan bahwa kawasan ini merupakan salah satu dari 3 gerbang menuju Istana Ratu Pantai Selatan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

200 dengan Jangan Bilang Siapa-Siapa. Pendengar, pukul 16:59, saatnya kita akan ikuti penyampaian lintas berita Magota sepekan. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5 dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore, kita berjumpa dalam lintas berita Magota edisi Sabtu 12 September 2026 dengan lintas berita Magota sepekan. Dari informasi RRI Manado, ditutupnya Bandara Soekarno-Hatta karena erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada berhentinya penerbangan dari dan ke Bandara Samratulangi Manado.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau GAK berdampak terhadap operasional penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Samratulangi Samrat Manado sejak minggu kemarin hingga Senin hari ini. Sejumlah penerbangan rute Jakarta CKG Manado MDC dan sebaliknya tercatat mengalami pembatalan. General Manager Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Samratulangi, Radityo Ari Purwoko mengatakan, kondisi terminal bandara tetap kondusif meskipun terjadi pembatalan sejumlah penerbangan.
2: Jadi dengan adanya sebaran abu vulkanik akibat erupsi anak gunung Krakatau sehingga terjadi plus di Bandara Soekarno-Hatta yang ini berdampak pada penerbangan dari Cengkareng menuju Manado. Jadi sampai pada saat ini dari 13 penerbangan hanya satu penerbangan yaitu CityLink dari Soekarno-Hatta. Sementara 12 lainnya, 12 datang dan 12 berangkat dari Manado, akhirnya dilakukan cancel oleh airline. Dan airline saat ini sedang melakukan refund dan juga rescheduling yang diminta oleh penumpang. Dan alhamdulillah bandara Samratulangi berjalan dengan kondusif, baik dan lancar.
1: Sementara itu pengguna jasa diimbau terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangan termasuk perubahan jadwal, pembatalan maupun mekanisme rescheduling maupun refund. Sementara itu dari keterangan tertulis yang diterima RRI hari ini, 4 bandara terdampak abu vulkanik Anak Krakatau, yaitu Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, serta Bandara Raden Inten 2 Lampung ditetapkan masih ditutup sementara. Pada 7 September, estimasi hingga pukul 18.00 WIB demi keselamatan penerbangan sesuai dengan notam dari Airnav Indonesia. Demikian Bumi Sembeka melaporkan.
0: Rona Budaya Sulawesi Utara yang berlangsung hingga 26 September menampilkan beragam kegiatan seni dan budaya.
3: Rona Budaya Sulawesi Utara tahun 2026 resmi dibuka Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus di Museum Negeri Sulawesi Utara pada Sabtu malam. Kegiatan yang digelar Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini akan berlangsung hingga 26 September 2026 dengan menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya. Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Yori Romi mengatakan, Rona Budaya merupakan bagian dari upaya pemajuan kebudayaan melalui pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.
4: Tanggal 5 sampai tanggal 11 September, kita menampilkan budaya Nusa Utara. Tanggal 12 sampai tanggal 18 September, budaya Minahasa. Tanggal 19 sampai tanggal 26 Desember, budaya Bolaan Mangondo. Tanggal 25 September, budaya Nusantara. Dan tanggal 26 September, penutupan Rona Budaya Sulawesi Utara. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pertama, pagelaran seni dan budaya, workshop kerajinan dan kuliner dari masing-masing daerah, pameran, gelar UMKM, pementasan teater, dan pementasan band lokal.
3: Rona Budaya Sulawesi Utara 2026 digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan mengapresiasi kekayaan budaya daerah. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Gorontalo, polemik status cagar budaya eks rumah jawatan Kepala Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo kembali mencuat. Sejumlah massa yang tergabung dalam Yapara menggelar aksi penyampaian aspirasi di Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo.
5: Damai, apalagi ada ibu-ibu polwan di sini, kami datang dengan cinta.
6: Masa Yayasan Penegak Hak-Hak Rakyat atau YAPHARA menggelar aksi demonstrasi di Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo pada Rabu 9 September 2026. Aksi tersebut mempertanyakan polemik status cagar budaya eks rumah jawatan Kepala Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo. Koordinator masa aksi Risman Taha mempertanyakan proses penetapan objek yang diduga sebagai cagar budaya. Ia menilai persoalan tersebut seharusnya terlebih dahulu dibicarakan bersama pemerintah Kota Gorontalo dan tim ahli cagar budaya. Risman juga mempertanyakan keterlibatan pemerintah kota dalam proses penetapan objek tersebut. Menurutnya, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Lukman Kasim, tidak pernah diundang dalam proses tersebut.
7: Tadi beliau mengatakan bahwa diundang Dinas Kota Gorontalo di dalam penetapan objek diduga cagar budaya. Tapi ternyata waktu itu Pak Lukman Kasim sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak pernah diundang. Dan beliau sudah memberikan keterangan di Polda.
6: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo Muhammad Andri mengatakan pihaknya menerima masa aksi untuk menyampaikan aspirasi. Ia menyebut penerimaan terhadap masa aksi merupakan bagian dari keterbukaan terhadap masyarakat. Andri mengatakan pihaknya menghargai masyarakat yang datang untuk menyampaikan pendapat.
8: Ya, itu biasalah. Karena saya memahami itu, karena tidak semua, kita tidak bisa menyamaratakan semua warga negara ya. Ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang enggak apa-apa, itu saya terbuka. Karena baru hari yang lalu itu kita juga kedatangan tamu, tapi berbeda. Kemarin itu justru anak sekolah yang ingin belajar tentang kepemimpinan, sama dengan bus mereka datang bergerombol ramai. Nah hari ini kita kedatangan kawan-kawan kita warga Gorontalo untuk apa menyampaikan aspirasi dan pendapat. Ya kami terima.
6: Polemik eks rumah jawatan kantor pos Gorontalo sendiri berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai status bangunan tersebut sebagai cagar budaya. Pemkot Gorontalo menyatakan bangunan itu tidak termasuk dalam objek cagar budaya yang ditetapkan melalui Permen Budper tahun 2010. Sementara sebelumnya terdapat keputusan Wali Kota Gorontalo tahun 2020 yang menetapkan bangunan tersebut sebagai cagar budaya. Perbedaan status tersebut menjadi salah satu persoalan yang hingga kini terus mendapatkan perhatian berbagai pihak.
0: Sementara itu, pendengar, pagelaran seni dan budaya Gorontalo menghadirkan beragam kesenian dan tradisi daerah. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan serta melestarikan budaya Gorontalo kepada generasi muda.
9: Pagelaran seni dan budaya Gorontalo digelar BKOW Provinsi Gorontalo sebagai ruang edukasi dan pelestarian budaya daerah. Ketua BKOW Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenalkan budaya secara langsung kepada generasi muda. Generasi muda diharapkan tidak hanya mengenal budaya melalui buku dan media sosial, tetapi juga mampu mencintai dan mempraktikannya. Kegiatan ini menghadirkan atraksi adat, pakaian adat, pameran kue tradisional serta tari dan musik Gorontalo.
10: Kita ingin anak-anak dan generasi muda kita tidak hanya mengenal budaya itu dari buku atau media sosial, tetapi mereka juga mampu mencintai dan mempraktikkan dan bangga menjadi bagian dari budaya daerah Gorontalo. Adapun pertunjukan atraksi adat dan budaya Gorontalo pada hari ini tentunya menjadi momentum yang bermakna bagi kita karena diikuti oleh lintas organisasi wanita di dalam rangka sarana edukasi dan pembelajaran budaya.
9: Pelestarian budaya juga membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat dalam berbagai kegiatan seni dan budaya. Ketua Bidang Seni, Budaya, dan Pariwisata BKOW Provinsi Gorontalo, Heldi Fani Alam mengatakan budaya tidak cukup hanya didokumentasikan. Menurutnya masyarakat perlu diberikan ruang untuk mengenal, mempraktikan, dan mengapresiasi budaya daerah.
10: Pelestarian budaya Gorontalo tidak cukup hanya dilakukan melalui dokumentasi, tetapi perlu diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengenal, melihat, mempraktikkan, dan mengapresiasi kebudayaan daerah secara langsung.
9: BKOW mengajak organisasi wanita turut mendukung pelestarian budaya melalui pendidikan keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan pelibatan generasi muda. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penikmat tetapi juga pelaku budaya agar warisan Gorontalo tetap hidup dan berkembang. Dari Gorontalo, Raihan Datau melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut untuk Lintas Magota Sepekan. Kita ikuti informasi dari RRI Tahuna. Pencairan dana desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterlambatan penyampaian laporan realisasi dan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.
11: Pencairan dana desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterlambatan penyampaian laporan realisasi dan pelaksanaan kegiatan tingkat desa. Kepala Bidang PKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, John Benyamin, menyampaikan laporan realisasi menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses pencairan dana desa. Menurutnya, keterbatasan laporan realisasi menyebabkan proses pencairan dana desa tidak dapat berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan.
12: Kendala yang dihadapi sebenarnya dan desa, ya. Laporan desa yang terlambat, ya, laporan realisasi penggunaan dana desa, termasuk juga pelaksanaan kegiatan di desa yang terlambat, ya. Jadi masih ada. Yang lalu itu tahap 1 ada kegiatan dana desa 2025 yang belum selesai sampai pada bulan Desember, sehingga harus dilaksanakan sampai pertengahan tahun 2026.
11: Selain persoalan administrasi, pelaksanaan kegiatan sejumlah desa juga menjadi perhatian karena masih terdapat kegiatan yang bersumber dari dana desa tahap sebelumnya belum diselesaikan tepat waktu. Bahkan, terdapat kegiatan desa tahun 2025 yang seharusnya diselesaikan pada Desember, namun pelaksanaannya baru dapat dituntaskan hingga pertengahan tahun 2026. Kondisi tersebut, kata Benyamin, perlu menjadi perhatian pemerintah desa agar perencanaan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dapat dilakukan sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan. Jumel Johanis melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe menetapkan 2 tersangka dalam kasus tipikor.
13: Setelah melampaui berbagai tahapan, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe akhirnya menetapkan DP alias Dokta sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Sulutgo tahun 2023. DP yang merupakan Kepala Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe ditetapkan tersangka oleh penyidik setelah melewati serangkaian penyelidikan hingga penyidikan dari kejaksaan. Dalam press release dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Senin 7 September 2026, John Timotius Padalani selaku juru bicara mengatakan kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dana CSR Bank Sulutgo. Pihak kejaksaan telah melakukan pengembangan perkara tersebut, akhirnya DP ditetapkan sebagai tersangka.
14: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe telah menetapkan DP, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan serangkaian tindakan, penyidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, serta bukti lain, dan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Selanjutnya, perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan tol laut tahun 2017 sampai tahun 2021. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam penggunaan tol laut di Pelabuhan Tahuna 2017 sampai 2021.
13: Selain menahan kadi sosial, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe juga menetapkan tersangka bagi HJ alias Hamdan tersandung kasus tipikor pengelolaan tol laut periode 2017-2021. Kedua tersangka kemudian dibawa ke lapas kelas 2 Tahuna untuk menjalani penahanan dan menjalani proses hukum lanjutan. Anton Lahube melaporkan.
0: Dari RRI Tahuna kita menuju ke RRI Talaut. Reses anggota DPRD masa sidang 3 tahun ini akan dilakukan pada bulan September atau Oktober. Ketua DPRD Talaut menyebutkan reses ini disesuaikan dengan kondisi sekarang akibat dari efisiensi anggaran.
15: Reses masa sidang 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Talaut terkabarkan akan terlaksana kembali pada bulan Oktober mendatang di tengah efisiensi anggaran. Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tadibi mengatakan reses ini akan disesuaikan dengan penganggaran dalam rangkaian penyerapan aspirasi rakyat dari setiap perwakilan anggota legislatif Talaut pada reses masa sidang 3 nanti.
16: Oktober itu reses masa sidang 3.
15: Jadi dari apa akan kembali ke dapil atau tetap dilakukan di dalam kantor begitu.
16: Akan diupayakan dengan efisiensi sekarang. Bagi kita menyisihkan anggaran. Kalau dulunya dalam satu wilayah 3 titik, ini kemungkinan besar 1 titik saja karena disisihkan anggaran.
15: Sebelumnya reses pada masa sidang 2 tidak terlaksana oleh karena penyesuaian anggaran. Namun tidak mengurangi komitmen DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Seluruh program yang masih berjalan terus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah tanpa mengabaikan pelayanan kepada masyarakat yang dikatakan Tatibi ini menjadi komitmen bersama setiap anggota. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar kita ke informasi dari RRI Talaut menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut, Lanal Melongguane menggelar serangkaian aksi sosial dan kepedulian lingkungan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Selain membersihkan wilayah pesisir pantai, jajaran Lanal Melongguane juga menggelar anjang sana ke kediaman tokoh adat setempat.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut yang jatuh pada 10 September, Lanal Melongguane menggelar aksi sosial dan kelestarian lingkungan di wilayah perbatasan utara NKRI. Rangkaian kegiatan diawali dengan aksi Aku Cinta Laut, yakni gotong royong membersihkan sampah dan limbah di pesisir pantai Talut Lanal hingga desa Kiama Barat. Tak berhenti di situ, dan Lanal Melongguane Letkolaut Pelaut Sunaidi S. Sanggel bersama rombongan juga menggelar bakti sosial dan anjang sana ke kediaman tokoh adat atau Ratu Banuah Melongguane Ramli Adam. Dalam kunjungan tersebut, Lanal Melongguane menyerahkan tali asi serta paket sembako. Dan Lanal Melongguane menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen TNI Angkatan Laut untuk terus hadir dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat setempat.
2: Dalam rangka hari ulang tahun TNI Angkatan Laut, nanti tanggal 10 September, kita genap berumur 81 tahun. Itu ada kegiatan-kegiatan sebelum kita merayakan hari ulang tahun. Salah satunya kita anjang sana ke tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kita dalam rangka kita mempererat hubungan baik kita selama ini sudah terjalin, tetap kita bantu-bantu. Mohon bantuannya, kalau ada yang bisa kita bantu, nanti kita akan membantu semaksimal mungkin. Begitu pula juga sebaliknya, bila kita butuh bantuan, mohon dibantu kita agar ya, bisa menjaga terjalin hubungan ini, terus keamanan di sini, di bumi, di Polodisa yang kita cintai ini.
1: Sementara itu, Ratu Manu Melongguane Ramli Adam mengapresiasi perhatian Lanal Melongguane dan berharap sinergi antar TNI AL dan masyarakat adat di wilayah perbatasan dapat terus terjalin erat.
3: Bersyukur karena dapat penghargaan, anjang sana ini diharapkan bisa berkembang dalam rangka persatuan dan kesatuan yang akan terjalin antara adat dengan Lanal ataupun instansi yang lain.
1: Nuansa kekeluargaan dan kehangatan nampak mewarnai pertemuan tersebut. Usai penyerahan bantuan, giat dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Lintas Berita Mogota edisi Sabtu 12 September 2026 dengan Lintas Berita Mogota sepekan, saya tutup sampai di sini. Dan tetaplah bersama kami untuk Radio Republik Indonesia, Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Hai, Nuu di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, bestie, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
5: Aduh, kayaknya gue gak enak badan nih.
6: Ya, lohnya sih kejar target terus, gak jaga kesehatan, gampang sakit kan jadinya.
5: Enak aja, gue kan lumayan teratur olahraga. Makanan-makanan gue juga yang sehat-sehat.
6: Udah hidup sehat, tapi masih sakit aja. Kayaknya lo mesti check up deh. Ke lab sana, biar tahu status kesehatan lo. Kan bisa konsultasi ke dokter juga.
5: Oh, ada dokternya juga toh? Mm-mm. Tapi gue takut nih, kalau ketahuan penyakitnya malah tambah stres gue nanti.
6: Justru itu, dengan medical check up, lo dan keluarga lo bisa waspada kalau ada tanda-tanda penyakit yang membahayakan. Makin bagus dong kalau dideteksi sejak dini.
5: Terus, di mana laboratorium yang hasilnya akurat?
6: Mending ke laboratorium Klinik Prodia. Di sana ada panel check up kesehatan keluarga. Lo bisa sekalian ajak ayah, ibu, kakak, adik untuk check up kesehatan. Datang langsung aja. Info lengkapnya klik www.prodia.co.id.
5: Oke deh kalau begitu. Makasih ya.
6: Ingat, di mana-mana mencegah jauh lebih baik daripada mengobati.
7: Laboratorium Klinik Prodia untuk diagnosa lebih baik.
8: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

Dengar di mana pun Anda berada, muslimin dan muslimah yang tengah bersiap melaksanakan sholat maghrib, kami sampaikan untuk azan maghrib hari ini, wilayah Provinsi Gorontalo dan sekitarnya, pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah. Untuk beberapa wilayah, tentunya akan ada penyesuaian waktu. Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Sawah Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, wilayah Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit.

Berhentikan azan maghrib hari ini, pendengar, sebelumnya akan kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Ma'arij ayat 1 sampai dengan 18 dilantunkan oleh Qori'ah Fatrawati Ismail.

0: Pendengar selanjutnya di Salam Maghrib disampaikan oleh Dr. Rizka Duduti, Esos IMH, dengan judul Bersyukur Dalam Kondisi Apapun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, menantikan pelaksanaan sholat maghrib, mari kita dengarkan risalah dengan judul Bersyukur Dalam Kondisi Apapun. Keimanan seorang muslim tidak hanya diukur dari ibadah yang dilakukannya, tetapi juga dari bagaimana ia menghargai setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sikap yang sangat penting dalam Islam adalah bersyukur. Bersyukur bukan hanya mengucapkan kata-kata Alhamdulillah setelah mendapat kebahagiaan, namun juga harus dilakukan ketika kita dihadapkan dengan kesulitan dan masalah. Kita harus memandang segala kondisi dengan hati yang lapang dan bersyukur atas semua yang telah Allah berikan kepada kita. Mengapa kita harus bersyukur? Bersyukur adalah bagian dari ajaran Islam yang sangat ditekankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak keberkahan bagi orang yang pandai bersyukur. Dalam Al-Quran, kita sering dijumpai perintah untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'ajjana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah bahwa bersyukur merupakan tanda keimanan kita kepada Allah dan juga merupakan kunci untuk mendapatkan nikmatnya yang lebih banyak lagi. Kita harus belajar untuk melihat sisi positif dari setiap situasi dan mengambil pelajaran dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Kita harus selalu ingat bahwa kesulitan yang kita alami hanya sementara, dan di balik itu semua pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Kita harus belajar untuk bersabar dan memohon pertolongan kepada Allah agar kita bisa melewatinya dengan baik. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu kisah sahabat Nabi yang pandai bersyukur yang paling terkenal adalah kisah Abu Hurairah. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Meskipun hidup dalam kesederhanaan dan seringkali kekurangan, Abu Hurairah tidak pernah mengeluh dan selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Suatu ketika Abu Hurairah pernah mengalami kelaparan yang begitu parah. Dalam keadaan seperti itu, beliau tidak mengeluh atau merasa putus asa. Bahkan ketika seseorang datang memberinya makanan, beliau berdoa kepada Allah dengan penuh rasa syukur, mengucapkan terima kasih atas apa yang diberikan, meskipun itu hanya sedikit. Kisah ini menunjukkan betapa besar rasa syukur yang dimiliki oleh Abu Hurairah terhadap segala pemberian Allah. Bahkan dalam keadaan serba kekurangan sekalipun, Abu Hurairah mengajarkan kita bahwa bersyukur tidak hanya ketika kita dalam keadaan kaya atau sejahtera, tetapi juga ketika kita dalam keadaan susah dan kekurangan. Kisah sahabat Nabi yang pandai bersyukur merupakan contoh nyata bagaimana seseorang bisa menghargai anugerah Allah dalam berbagai keadaan. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah yang pandai bersyukur mengajarkan kita banyak hal, terutama tentang bagaimana cara menghargai setiap anugerah yang diberikan Allah, baik itu berupa harta, kesehatan, waktu, atau bahkan cobaan yang datang dalam hidup kita. Keikhlasan dan rasa syukur yang dimiliki oleh para sahabat Nabi menjadi contoh bagi kita semua bahwa hidup bukan hanya tentang mendapatkan lebih banyak nikmat, tetapi tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa syukur. Terakhir, kita juga harus selalu berusaha untuk membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Memberikan bantuan atau dukungan kepada orang yang membutuhkan juga merupakan salah satu bentuk bersyukur kita atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: sahabat peduli ekonomi lokal, apakah kamu tahu bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita? Ya, benar sekali. UMKM memberikan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian lokal. Tetapi, mereka juga sering menghadapi berbagai tantangan, seperti akses modal, pasar, dan keterampilan. Kita bisa berbuat banyak untuk mendukung mereka. Seperti apa cara kita mendukung UMKM? Salah satunya dengan membeli produk-produk lokal dari UMKM di sekitar kita. Dengan begitu, kita tidak hanya mendukung pengusaha lokal, tetapi juga membantu mempertahankan keberlanjutan ekonomi komunitas kita. Bagus sekali! Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita juga bisa memberikan pelatihan atau pendampingan kepada mereka dalam hal manajemen usaha dan pemasaran. Semakin mereka kuat, semakin besar kontribusinya terhadap ekonomi kita. Saya akan mulai membeli lebih banyak dari UMKM sekitar saya. Mari kita bersama-sama bangun ekonomi lokal yang lebih kuat. Tepat sekali. Mari kita dukung UMKM karena mendukung UMKM adalah mendukung pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Bersama, kita bisa.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

dari The Voice Indonesia musim ketiga ya, tahun 2019. Kalau didengar tanpa melihat penampilannya, Kak, kirain ini penyanyi mancanegara ya. Iya, dan dia memang populer setelah merilis lagu It's Only Me yang sukses viral di berbagai platform musik gitu ya. Ada kabar juga dari dunia musik pendengar, di mana satu band populer Juicy Lucy yang jadi sorotan dalam beberapa hari terakhir karena batal manggung di XYZ Live Ground Batam Sabtu lalu. Dan band ini akhirnya memberikan klarifikasi melalui akun Instagram Juicy Lucy setelah diserang oleh netizen di akun Instagram mereka, ya, di mana dalam postingan Instagram carousel ya diposting oleh akun Juicy Lucy, beberapa hari ini menjadi hari yang cukup berat untuk mereka, dan di mana juga pihaknya mengakui sudah mengikuti semua tata cara yang sudah disepakati sejak awal. Namun tampaknya ada kelalaian dari pihak penyelenggara yang belum melakukan pelunasan sejak H-7 acara, dan pihak band ini sudah menagih pelunasan ini. Namun tidak mendapat jawaban pasti dari penyelenggara, bahkan mengaku digantung dan pesan sering tidak dibalas. Akhirnya pelunasan biaya tampil dilakukan pada 18 jam sebelum keberangkatan ke Batam, namun biaya ini juga tidak termasuk dalam tiket pesawat, kelengkapan hingga penginapan seperti yang disepakati sebelumnya. Pihak ini juga terus menagih, akhirnya penyelenggara acara mengirimkan tiket pesawat dengan waktu keberangkatan pukul 22.26, namun masih belum ada kejelasan tentang penginapan dan tiket pulang. Yang akhirnya, tepat pada tengah malam, penyelenggara acara menawarkan pembayaran Rp26 juta terlebih dahulu dan akan dilunasi atau reimburse setelah rombongan band tiba, namun ini tidak dilakukan oleh pihak band ya, karena merasa memang sudah cukup untuk komunikasi yang tidak sesuai yang diharapkan gitu ya. Akhirnya mereka tidak jadi tampil ya, dan balik lagi ke Jakarta, yang tentunya ini mengundang reaksi netizen yang akhirnya dengan head comment membanjiri postingan mereka di Instagram gitu, yang mengharuskan mereka akhirnya klarifikasi gitu ya. Hanya nggak cukup ya, kalau dilihat-lihat dari komentar masih tetap mereka menyalahkan pihak dari Juicy Lucy yang tidak profesional.

Kok saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes menemukan konsentrasi partikel halus PM2,5 di sejumlah titik Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ini masih berada di atas ambang batas aman bagi kesehatan. Dilansir dari rri.co.id, temuan ini didapatkan melalui pemantauan kualitas udara setelah erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah. Pemantauan dilakukan pada 8 September 2006 dan dilanjutkan dengan pengecekan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono pada 9 September hingga hari ini. Dante mengatakan hasil pengukuran menggunakan particulate counter menunjukkan kadar PM2,5 di beberapa area luar ruangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta melebihi batas aman. Salah satunya di Terminal Damri yang tercatat memiliki konsentrasi 63 atau batas amannya itu di 2,5 di angka 25 GM gitu ya. Dijelaskan juga bahwa hasil ini menunjukkan bahwa meski operasional penerbangan telah kembali berjalan, berdasarkan hasil pemeriksaan untuk aspek keselamatan penerbangan, kualitas udara dari sisi kesehatan masyarakat masih tetap perlu menjadi perhatian.

0: Hawa dari Armada Pendengar, kita akhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami. Setelah ini ada Ainsyah yang akan hadir menemani Anda di Sabtu malam kali ini ya. Tetap di Pro 1 Gorontalo, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
1: Chibi, Lego.

Pendengar, Kota Malang dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Timur yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kekayaan alam, udara sejuk, hingga kekuatan sektor pendidikan dan sosial menjadikan kota ini memiliki daya tarik sendiri. Kota Malang kerap dijuluki Switzerland Van Java, sebutannya menggambarkan keindahan alam dan tata kota yang dinilai menyerupai landscape Eropa. Julukan ini muncul karena Malang dikelilingi sejumlah gunung, seperti Gunung Arjuna, Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Selain itu, iklim yang sejak pertama penataan kawasan yang asri turut memperkuat citra Malang sebagai kota pegunungan yang nyaman dan estetis. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, sekaligus menempati peringkat ke-12 kota terbesar di Indonesia. Kota Malang dikenal sebagai kota yang ramah dan berkomitmen pada kesejahteraan warganya. Pada 2015, Malang pernah terpilih sebagai kota percontohan Green City di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah kota memberikan perhatian khusus pada kelompok lansia agar tetap sehat dan mandiri, serta pada anak-anak melalui berbagai kebijakan ramah anak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syaidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

1,8 MHz. Terima kasih Anda pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Malam ini Anda bersama saya Aisyah sampai nanti di akhir siaran kita nanti. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Presiden Prabowo Subianto hari ini dikabarkan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-18 Bridge. Dan kehadiran beliau sebagai anggota penuh merupakan upaya Indonesia untuk memperkuat peran aktif dalam kerjasama multilateral, di mana Indonesia itu berkomitmen untuk mendorong terbentuknya tatanan ekonomi global yang lebih seimbang, inklusif, dan memberikan ruang lebih besar bagi negara-negara berkembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Berdoalah.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Pro 1.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Satu. 31 menit dari jam 19 waktu Indonesia Tengah, kerong dengar Anda umat Kristiani. Kami hadirkan mimbar Kristen Protestan yang kami hadirkan kembali pada tayangan sebelumnya, juga sudah pernah kami hadirkan ini bersama Pendeta Anse Tumeu SSMTH tentang Good Favor.

Shalom, pendengar terkasih, kembali jumpa di waktu yang luar biasa. Waktu yang Bapa berikan buat saya dan saudara, ya. Saya percaya kita ada sampai hari ini, ya, karena kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo lewat mimbar Kristen Protestan, tentunya setiap waktu, setiap saat, sahabat terkasih pasti senang mendengar firman Tuhan. Ya, hambamu hanya alat untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan disampaikan, saya percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Sahabat terkasih pendengar, siap mendengar? Ya, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa di sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hambamu terbatas, tapi firman Tuhan yang dahsyat tidak terbatas dunamos, bekerja tanpa batas, dinamis menembus setiap hati kami, melawat setiap hati, urapi, bukakan mata batin setiap pendengar terkasih Radio Republik Indonesia Gorontalo lewat mimbar Kristen Protestan. Semua kami yang percaya kepadamu, biar jiwa kami dipuaskan, hati kami dihiburkan, dan tubuh jasmani rohani kami semua kami sehat, karena kami mendengar suara kebenaran, dan Roh Kudus menuntun kami melakukan, dan hidup kami berdampak dan berbuah untuk hormat kemuliaan namamu. Urapi kami semua, urapi hambamu yang terbatas, urapi pendengar terkasih dengan pengurapan ilahi. Dari barat, utara, timur, selatan, kota ini, pendengar terkasih akan mendengar dengan penuh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengar bersama saya katakan, amin. Baik, hari ini saya memberi tema God's Favor. Saudara sudah sering mendengar God's Favor, perkenanan Tuhan, ya. Perkenanan Tuhan itu dahsyat tentunya, ya. Mari kita masuk, ambil Alkitab, kita baca Mazmur 37 ayat 23 terjemahan baru. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, saudara, arti kata saya ingin bawakan apa arti kata kenan. Kalau root word-nya, ya kata dasarnya, yaitu saya dan saudara merasa senang, setuju, atau menyenangkan hati. Kalau dalam bahasa Ibrani, ya bahasa asli dikenal dengan kata hesed, perjanjian lama, ya, dan karis atau favor, perjanjian baru, atau dalam bahasa Inggris, yang merujuk pada kasih karunia, ya. Kata hesed, ya, ditulis dalam Alkitab, sangat kaya makna, ya, sahabat terkasih. Dia diterjemahkan sebagai kasih setia, kebaikan, belas kasihan, anugerah, atau kesetiaan, ya. Kata hesed ini menggambarkan cinta mendalam yang diwujudkan melalui tindakan nyata dan komitmen setia. Bukan sekedar perasaan atau emosi sesaat. Ya, saudara harus mengerti dulu apa arti God's favor. Favor artinya hesed, ya, perkenanan. Atau bahasa Inggrisnya dikenal favor, charis, ya. Perkenanan diterima bukan dicapai melalui kerja keras, melainkan dengan satu, ya, ada beberapa poin. Poin pertama, supaya saya dan saudara memperoleh mendapat perkenanan Tuhan,

sepanjang umur hidupmu. Satu, yaitu merendahkan diri, humbleness ya, saudara, merendahkan diri di hadapan Bapa di sorga. Yakobus 4 ayat 6 terjemahan baru, sama-sama kita buka, kita baca. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Wow, luar biasa ya firman Tuhan menulis. Allah menentang orang yang congkak. Orang yang angku tentunya ya, yang sombong ya. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya dan saudara ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Maka supaya jatuh perkenanan Tuhan atas saya dan saudara, kita harus merendahkan hati. Yang kedua, kita baca Yesaya 11 ayat 2 terjemahan baru, yaitu kita meminta hikmat, wisdom from God ya. Kita baca, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sahabat terkasih, pendengar terkasih Radio Republik Indonesia, Gorontalo, ya, lewat mimbar Kristen ini, saudara mari ucapkan setiap saat, setiap pagi ketika saudara read the Bible more, saudara katakan lewat firman Tuhan ini, Roh Tuhan akan ada padamu, sebut namamu. Roh Tuhan satu, kemudian roh hikmat, dan roh pengertian, roh nasihat, dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudara minta itu terus, maka jiwamu dipuaskan. Ketika saudara minta hikmat, maka roh Tuhan melingkupi saya dan saudara, membentengi, memberikan hikmat, memberi kekuatan, mendobrak hatimu, sehingga engkau percaya bahwa sepanjang hari itu engkau penuh dengan kuasa rohnya yang kudus. Dan yang ketiga, hidupi firman Tuhan. Sama-sama, Bapak Ibu terkasih, bersama saya kita akan baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Terjemahan baru. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa firman Tuhan menulis. Di ayat pertama dikatakan berbahagia orang yang garis bawahi tidak berjalan, sahabat terkasih, menurut nasihat orang fasik. Artinya orang yang tidak hidup dalam kebenaran, orang yang selalu negatif, yang tentunya fasik itu suka menjatuhkan orang, selalu berbicara yang tidak berkenan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan manusia, ya. Kemudian dikatakan juga dalam satu ayat ini ada kata tidak tiga kali, saudara. Kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya saudara jangan berdiri dengan orang-orang yang tidak hidup benar. Saya percaya saudara mengerti firman ini. Dan yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah ini dia. Saudara kalau melihat media sosial, ya saat ini, mari sahabat terkasih kita gunakan media sosial dengan baik. Lewat media sosial apa yang kita tulis, ya kita gunakan dua jari ini untuk menulis, baiklah saya dan saudara belajar untuk tidak menjadi pencemooh. Apalagi saudara mencemooh orang yang saudara tidak kenal, dan saudara ikut-ikutan mencemooh, ya menjatuhkan orang itu sehingga membuat orang itu lebih terpuruk. Mungkin bisa jadi apa yang saudara doa, apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara tulis itu tidak sesuai. Makanya Alkitab menulis, dan tidak duduk dalam kumpulan. Jangan berkumpul dengan orang yang selalu senang kepo, ya berbicara, ingin tahu persoalan orang, padahal saudara sendiri punya masalah yang belum selesai. Saudara suka ngerumpi, berbicara tentang kesalahan, kekurangan orang. Ya, Alkitab menulis, mari jangan.
kumpul dengan kumpulan penjemooh. Dan yang kedua tadi dikatakan, biar kesukaan saya dan saudara merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan kuncinya, saya dan saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara melihat pohon kah yang saudara tanam atau buah apa saja yang saudara tanam di tanaman. Kalau saudara siramin air, maka pasti pohon itu saudara tambahkan juga pupuk. Maka pohon itu akan apa? Berbuah dan buahnya manis. Dan nanti daunnya tidak layu. Artinya Alkitab menulis sebuah ilustrasi seperti pohon. Apa saja yang saudara perbuat berhasil kalau saudara tidak duduk, tidak berjalan, tidak berdiri dengan orang berdosa atau pencemooh. Ya. Jadi artinya perkenanan Tuhan adalah kondisi di mana Allah senang, Allah setuju, Allah berkenan atas kehidupan seseorang. Secara teologis, ini berarti hati dan mata Allah tertuju pada kita lewat kasih karunia-Nya sehingga kuasa, perlindungan, pertolongan, berkat-Nya dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup berkenan dalam Tuhan dapat dicapai melalui 4 langkah, ya. 1, kita mencari Tuhan, ya. Sekali lagi, hidup berkenan dalam Tuhan dapat dicapai melalui 4 langkah utama. Ada banyak langkah, tapi saya ambil hari ini 4 langkah utama. 1, mencari Tuhan. Matius 7 ayat 7-8, terjemahan baru kita baca, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Great, firman Tuhan. Ketika saudara mencari Tuhan, saudara datang kepada-Nya, Tuhan pasti senang ketika kau mencari kebenaran. Dan kau akan menemukan kebenaran lewat firman Tuhan yang hidup. Kedua, langkah kedua. Membaca firman-Nya menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan kompas hidup. Yosua 1 ayat 8, terjemahan baru, perjanjian lama, kita baca bersama-sama. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yes. Firman Tuhan menulis, jangan lupa memperkatakan. Jadi pagi, malam, pagi, saudara membuka waktu, saudara menutup waktu. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Artinya firman Tuhan ini, dan renungkan. Jadi saudara jangan asal baca. Saya selalu sampaikan di mimbar, kalau saudara baca, sekedar baca firman Tuhan, itu berlalu seperti biasa, tidak akan ada arti. Tapi kalau saudara baca dengan hati dan cinta, artinya firman Tuhan menulis renungkan berulang kali, maka saudara ketika akan melangkah berjalan, saudara akan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis lewat firman Tuhan yang sudah mengingatkan saya dan saudara. Dan kuncinya, hasilnya, reward yang firman Tuhan berikan, demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya dan saudara kalau selalu mendengar, oh kamu berhasil, kamu beruntung, kamu berbahagia, kamu diberkati, pasti yes, amin. Tetapi saudara lupa, sebelum segala sesuatu itu Tuhan berikan, saudara di atas dikatakan bertindak hati-hati. Ya, saudara, semua harus dengan tuntunan Roh Kudus, tidak mudah, tetapi saudara bisa ketika saudara satu kata mau merenungkan, maka Roh Kudus tuntun sepanjang hari-harimu. Ketiga, saudara mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudara harus memiliki iman yang terus naik dan tidak turun. Kita buka perjanjian baru, Ibrani 11 ayat 1 terjemahan baru. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman itu dasar dari segala sesuatu saudara. Jangan ditambah, jangan dikurang. Segala sesuatu dimulai dari iman. Ketika saudara berdoa untuk mencapai sebuah goals atau impian, tentunya saudara akan memiliki iman dulu yang belum terjadi. Itulah pengharapan, itulah dasar dari segala sesuatu. Ya, misalnya hari ini saudara sakit secara ekonomi, sakit rumah tangga, atau sakit jasmani yang belum sembuh total. Saudara memiliki iman, berdoa kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh.
dan saudara percaya, Tuhan aku pasti sembuh. Walaupun saudara masih terbaring di rumah sakit, tapi ketika iman itu menjadi dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan, maka ketika saudara berdoa, saudara pun datang ke dokter dan saudara pun didiagnosa dan saudara diobati, itu dokter sebagai alat yang Tuhan pakai juga ketika berada di bumi. Tetapi iman melampaui segala sesuatu, maka dengan iman itu yang saudara belum lihat, maka saudara akan mengalami apa arti kesembuhan ilahi. Dan ketika iman itu bangkit, maka saudara pasti sembuh. Karena iman itu dikatakan oleh Ibrani 11 ayat 1, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yes, kalau saya saksikan begitu banyak sekali lewat iman yang Tuhan sudah kerjakan atas keluarga kami. Tapi waktunya belum cukup. Ya, tapi saya percaya sahabat terkasih menyaksikan dan merasakan dan menikmati bahwa mujizat unlimited miracle itu jadi bagian barang siapa percaya kepadanya. Dan yang terakhir keempat, hidup berkenan dalam Tuhan dapat dicapai melalui semangat yang terus on fire. Roma 12 ayat 11-12. Kita baca terjemahan baru. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Wow, biar semangat saya dan saudara terus on fire, amin. Saudara terus bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ini kunci dahsyat untuk mengalami perkenanan Tuhan. Dan ini poin terakhir saudara, bagaimana saudara tahu bersama saya sudah mendapat perkenanan? Semua yang kita kerjakan akan teruji oleh waktu. Ada waktu kairos, waktu ilahi, kesempatan, waktu kualitatif atau momen penentuan. Kairos bukan tentang seberapa lama Anda menunggu, tetapi tentang waktu yang tepat ketika Tuhan berkenan atau memberi kesempatan atau menggenapi janjinya. Kalau kronos, waktu kronologis, waktu kuantitatif yang diukur dengan jam, detik, atau hari. Ini adalah waktu manusia yang terus berjalan maju dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, aion, waktu kekekalan. Waktu yang tidak terbatas, kekekalan atau masa yang terus berlangsung. Closing statement, ya. Terakhir, hesed, bahasa Ibrani, faithful, bahasa Inggris, kasih yang berkomitmen, dan setia atau loyalitas. Didasarkan pada sebuah ikatan perjanjian yang bertahan melewati ujian waktu atau teruji oleh waktu. Ya, dan poin, ada 5 poin terakhir, saudara simak baik-baik. Saya ingin share buat Bapak Ibu terkasih pada waktu yang luar biasa ini. Setiap pintu yang terbuka, setiap jawaban doa yang terjawab, setiap pertolongan yang tepat waktu, setiap berkat yang kita peroleh, semuanya adalah bukti yang nyata bahwa perkenanan Tuhan masih tetap jatuh buat saya dan saudara. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Engkau Bapa yang luar biasa. Biar God's favor, perkenanan Tuhan jatuh atas saya dan saudara, dan perkenanan Tuhan itu nyata hidup dalam hidup saya dan saudara. Biar kami belajar bagaimana merendahkan diri, meminta hikmat, ya, hidup di dalam firman Tuhan, ya, dan kami mencari Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkan, itu jadi nyata atas kami. Kami melakukan semua karena kami mengasihi Engkau, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Biar semua yang mendengar jatuh perkenanan Tuhan. Sekali lagi saya berdoa, jika ada yang sakit, sakit hati, luka batin, kecewa, sakit secara ekonomi, belum pulih dalam rumah tangga, sakit jasmani oleh kuasa nama Yesus, oleh firman Tuhan, ya, iman yang melampaui logika, iman tanpa melihat tapi imanmu bangkit, maka Engkau akan memperoleh mujizat yang tanpa batas. Terimalah kekuatan, terimalah kesembuhan, terimalah jawaban doa dan kehendak Tuhan jatuh atas saya dan saudara. Doamu terjawab indah pada waktu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini jadi nyata dan firman ini tinggal tetap atas orang percaya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
1: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
2: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami mengimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
3: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
1: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
4: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
1: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
5: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
6: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan kita Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
5: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
7: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
5: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
8: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
9: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
8: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
10: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutla di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
8: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
11: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
12: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
11: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
12: Oke, saat ini sudah meluas ya?
11: Sudah meluas.
12: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
11: Sulit sudah dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
12: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
13: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini, ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja, kalau sudah turun hujan.
12: Upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
14: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli.
15: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
14: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
15: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
16: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqo Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kapila, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kapila dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
17: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
18: Menteri Luar Negeri Inggris Anthony Blinken menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Blinken menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
19: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
18: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
20: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
18: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
21: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
22: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
21: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
23: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
21: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syaidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,8 MHz. Terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini. Dan pada pukul 20:31 waktu Indonesia Tengah, kami kembali menghadirkan ragam hiburan dan informasi juga ada lagu-lagu terbaik buat Anda di malam hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya, Kapolda Gorontalo, beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
3: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir, bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Berdoalah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, ternyata kasus Ebola itu terkonfirmasi di Republik Demokratik Kongo sudah mencapai 7.022 kasus per 10 September 2026. Ini dengan 3.398 kematian yang dilaporkan. Tingkat kematian kasus Ebola di RD Kongo atau di Republik Demokratik Kongo itu mencapai 48,4% dari total kasus yang terkonfirmasi. Ada sebanyak 1.671 pasien penderita Ebola yang sudah dinyatakan sembuh dari wabah yang sedang berlangsung di sana.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak, kitalah yang harus merubah diri kita sendiri.

0: Kita juga sudah memprogramkan hari ini untuk menyajikan siaran drama radio. Dan bagi Anda pencinta drama radio, malam ini ada persembahan mini drama dari RRI Mataram dalam judul Merdeka dari Hawks.
1: Lah, biasanya pagi begini udah rame, kok sepi ini, ya Allah.
2: Assalamualaikum, Pak Amir.
1: Waalaikumsalam. Eh, Kak Rani, sini dulu. Alhamdulillah, Ara, saya belanja nih. Berhenti.
2: Iya ya, tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya, Pak Amir?
1: Nah, itu udah dia. Bingung juga Bapak ini, Nak Rani. Kenapa ya?
2: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo, Pak Amir. Jadi mereka nyerbu semua ke sana.
1: Ya, jagain deh. Bagus. Udah, Nak Rani. Namanya juga kita berdagang. Kadang laris, kadang sepi, kan?
2: Masya Allah, Pak Amir bijak sekali. Tetua, Pak Amir. Rezeki nikah sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih, Pak.
1: Iya, Nak Rani. Makasih banyak dah ya. Pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih yang mau belanja ini?
2: Ini, Pak. Nggih, Pak Amir. Sama-sama, Pak Amir.

0: Narani. Eh, Narani.
1: Eh, Bu Sari. Sida kenapa, Bu? Marak ketakutan, loh, Sida. Marak napi.
0: Bukan begitu, Narani. Ibu cuma mau nanya, Narani sudah tahu belum info yang beredar?
1: Kabar napi nih ke Bu?
0: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
1: Masa sih Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
0: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
1: Sudah kok nih Bu, insya Allah aman.
0: Narani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa.
1: Aduh Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
0: Aduh Narani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini Narani.
1: Dari mana sih dia dapat infonya Bu Sari?
0: Ini loh Narani, dari pesan di WA.
1: Mana coba, saya lihat pesannya Bu.
0: Oh iya, Narani tentu saja. Nih kan, saya bacakan ya dengan jelas. Sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar, Nak Rani. Kita harus kasih tahu tetangga.
1: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini.
0: Belum sih, Nak Rani. Tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
1: Bu, ini kan tidak ada sumbernya. Tidak ada nama instansi, tidak ada bukti, hanya tulisan yang berbunyi, sebarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir, barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok Bu.
0: Hey, ini belum tentu benar.
1: Nggih Bu, itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir, kan kasihan tokonya jadi sepi pembeli.
0: Pak Amir, saya minta maaf. Saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Iya dah, gak apa-apa dah Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya Bu Sari.
1: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
0: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
1: Semua kita harus berhati-hati Bu, karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
0: Kalau begitu, bolehlah kita foto bareng ya Pak Amir. Nah, ini baru bisa saya upload kan sekarang.
1: Untuk apa nih ke Bu, tidak upload?
0: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
1: Oh alah Bu, bilang aja Ibu mau ngonten.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax. Indonesia semakin kuat.

Ajar Bang Ilusi, dan sebelumnya ada Andy Rev dengan lagunya Badai di bulan Desember. Apa kabar semuanya? Malam minggunya kemana aja? Anda mungkin yang cuma di rumah dan mungkin sedang mengejar target, tidak masalah. Kami masih akan temani Anda, selain dengan ragam informasi juga lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat Anda. Di malam hari ini, malam minggu, sudah punya hasil yang menyenangkan mungkin ya untuk mereka yang terus berupaya hari ini agar dapat targetnya. Dan itu memang secara alami bahwa manusia akan terus mengejar dan melakukan apa yang menjadi keinginannya. Keinginan apa yang semestinya? Keinginan atau kebutuhan? Kalau lebih awal kebutuhan mungkin ya akan terus bekerja tanpa ada halangan apapun itu ya. Walaupun ada rintangan, ada halangan, ya akan tetap diupayakan hari ini tepat kelar. Dan kita bikin enak aja malam hari ini setelah menikmati lagu dari Anggun Cipta Sasmi. Mungkin Anda ingin tetap istirahat, ya istirahatlah. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Silakan Anda beristirahat dan kita nikmati.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Milikilah rasa kecintaan yang tinggi akan suatu hal atau hobi, misalnya seperti olahraga, aktivitas outdoor, melukis, bermain alat musik, menulis, seni tari, mengoleksi barang-barang unik dan sebagainya. Rasa kecintaanmu itu akan membuatmu menjadi bergairah akan sesuatu, dan orang yang penuh dengan gairah akan terlihat sebagai orang yang bersemangat dan lebih hidup. Pribadinya akan tampak jauh lebih menarik.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Dewa 19 ya. Menjadi lagu yang dinyanyikan kembali oleh Denada di malam hari ini, Sedang Ingin Bercinta. Ya, pendengar, kita kalau mau santai, kita mau menikmati malam ini, apa salahnya kita coba melihat tayangan-tayangan menarik. Tapi ada sebagian orang yang ingin menghabiskan malamnya dengan menikmati yang namanya film horor. Wow, nonton film horor enggak masalah sebenarnya kalau kita mau melihat betapa film-film itu juga sedikit membangkitkan adrenalinnya ya. Dan saat ini ada satu film yang berjudul Hasut, di mana film ini menghadirkan horor lewat teror suara dan psikologis. Ya, film Hasut ini, pendengar, merupakan film bergenre horor, di mana horor atau misteri ya. Dan ini berjudul Hasut, di mana mengusung konsep yang berbeda dengan film-film lainnya. Karena ini mengandalkan teror suara, bukan penampakan atau jump scare. Jadi film ini diproduksi Tuta Films dan menjadi debut penyutradaraannya Ilya Sigma. Konsepnya diperkenalkan melalui official trailernya dan ada poster Hasut. Di sini trailer memperlihatkan empat sahabat yang justru saling mencurigai setelah mendengar suara-suara gaib di tengah hutan. Jadi empat karakter ini diperankan oleh Karina Salim. Kemudian ada Rachel Amanda Martinolio, kemudian ada Kevin Ardilova. Dan di sini dikisahkan mereka memiliki rencana untuk melakukan perjalanan untuk healing. Oh, healing-healingnya ternyata berubah jadi teror ketika suara-suara misterius mulai menghasut mereka. Hasut ini sebenarnya apa ya, karakter yang nantinya akan kita jumpai di akhir zaman. Dan mungkin hasut ini sudah mulai kita rasakan dari sekarang. Jadi di situ hutan yang menjadi sebuah latar utama yang memiliki peran penting dalam cerita yang dikisahkan di sini. Diceritakan suasana awalnya terlihat sangat tenang, tapi berubah menjadi lebih kacau ketika ada suara-suara gaib muncul dan mendorong para karakter ini saling melukai. Pendengar, Ilya Sigma mengatakan, sang sutradara ya, ia mengatakan bahwa Hasut menawarkan pendekatan horor yang beda karena sebagian besar adegannya berlangsung pada siang hari, enggak ada di malam-malam yang biasanya identik dengan film horor. Misteri dan filmnya dibangun melalui suaranya. Walaupun siang, tapi kalau datang suara kayak gitu, kalau ditonton, ah ini serem juga ya. Sekali lagi, suara yang dihadirkan ini yang menjadi sumber ketakutan. Bukan muncul kemunculan dari sebuah entitas ya, bukan. Nah, di sini film Hasut ini menyajikan konsep horornya unik. Karena ini menurut si Sigma, bahwa film yang dibuat settingannya di hutan tapi siang hari. Nah, menurut Ilya Sigma ini bahwa pendekatan tersebut membuat Hasut tidak hanya menghadirkan ketegangan, tapi film ini ngajakin kita buat nonton, mengikuti gimana nih perjalanan si manusia berempat ini. Sekaligus gimana kita tahu mereka bisa merefleksikan terhadap ketakutan atau luka yang mereka miliki. Dimana film ini yang diproduseri oleh Putra Matuta dan Sierata Miharja. Dengan Nick Musa sebagai co-producer. Ceritanya mengeksplorasi luka dan trauma melalui perjalanan empat sahabat yang berada di tengah hutan.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

8 MHz ada Celia Saputra lewat lagunya Suaraku Berharap. Untuk Anda yang suka kulineran di malam ini atau ngopi-ngopi di malam ini, enggak apa-apa. Ada yang satu mungkin perlu dicoba, butterscotch, yang juga ini memiliki bahan dasar terutama dalam penggunaan mentega, gula dan bahan tambahan lainnya. Butterscotch dan toffee ini punya beda yang tadi saya sebutkan bahan-bahannya. Proses pembuatannya jenisnya sih permen, tapi ini beda dalam satu hal, yaitu suhu pemasakannya dan teknik yang digunakan itu memengaruhi hasil akhir. Dan ternyata perbedaan tekstur antara butterscotch dan toffee terletak pada konsistensi dan tingkat kekerasan yang saat sudah jadinya, gitu ya. Kalau permen sih ya itu masih boleh dibilang ada sih permen yang agak lembut, tapi tetap saja namanya permen agak keras. Butterscotch dan toffee memang sama, punya rasa manis, aromanya, menteganya kuat sekali. Ini sering digunakan dalam permen, biskuit, es krim, kue, sampai berbagai macam jenis minuman. Kemiripan dari butterscotch dan toffee ini kerap dianggap sebagai makanan atau rasa yang sama. Padahal dua bahan ini beda, pendengar. Dan proses pembuatannya juga iya, sama, beda. Hingga tekstur yang dihasilkan juga beda. Dari Food Republic dilansir bahwa butterscotch dan ini dibuat secara tradisional dengan menggunakan gula merah atau brown sugar dan mentega. Jadi dicampur kedua bahan ini, dimasak hingga menghasilkan rasa manis dengan karakter mentega yang kuat. Kalau toffee itu juga menggunakan gula dan mentega sebagai bahan utama dalam pembuatannya. Namun campuran ini lebih umumnya dimasak hingga mencapai suhu tinggi karena bisa menghasilkan tekstur yang lebih keras. Gitu. Perbedaan pemasakan inilah yang mungkin jadi pembeda. Suhu yang terlalu lama untuk pemasakan memengaruhi tekstur, warna, juga karakter. Kalau udah terlalu lama dimasak, diaduk-aduk, dia lebih tua ya warnanya ya. Butterscotch dapat ditemukan dalam bentuk seperti mulai dari saus hingga permen. Teksturnya lembut, mudah meleleh ketika digunakan sebagai pelengkap makanan atau minuman. Sementara toffee itu lebih dikenal dengan bentuk permen dan teksturnya keras dan renyah setelah matang dan dingin. Karena ada campuran gula juga mentega, bisa menghasilkan tekstur yang mudah patah atau dikunyah. Nah, mungkin kalau orang di sini bilangnya nogat. Nah, tinggal campurannya aja, pendengar, itu ditambahin kacang. Kalau di sini nogat kacang, iya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita beralih program malam hari ini di jam 22 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan untuk Anda deretan lagu-lagu lawas dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Yang pasti malam ini lagu tahun 80-an, 90-an kami hadirkan, yaitu deretan lagu-lagu Indonesia. Kalau internasional belum ya, nanti besok ya. Kita akan hadirkan untuk Anda di malam ini lagu lawas dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ruang Rindu memang ada banyak lagu-lagu kenangan yang bisa Anda simak, dan mereka yang gemar menyanyikan kembali lagu-lagu lawas ini, ada kayaknya ada penyanyi yang jadi ada apa ya istilahnya ya, mereka ini menjadi terkenal hanya gara-gara menyanyikan lagu-lagu lawas ini ya. Tapi sebelumnya memang mereka sudah pernah bernyanyi, tetapi ketika menyanyikan lagu-lagu lawas yang dengan versi mereka, ini justru meledak dan bahkan jadi ketagihan untuk menyanyikan lagu lawas tersebut. Salah satunya nih ya, yang paling hampir semua lagunya itu Yuni Shara yang menyanyikan lagu-lagu lawas dinyanyikan dengan versinya. Mau dibosaskan, mau dibuat jadi lebih lembut, mau jadi ya banyak ya dengan genre popnya, tetapi tetap dinikmati. Dan ada juga yang mengambil genre lainnya seperti keroncong, mungkin pop keroncong. Sebagian penyanyi ini juga mereka sudah berada di kisaran usia 50 ke atas ya. Dan ada cikal bakal musisi yang menyanyikan kembali lagu-lagu lawas ini, seperti ada Rocky ya. Kok Rocky? Bukan Rocky Gerung nih. Aduh, jangan. Itu benar-benar orang yang memiliki filosofi yang tinggi. Jadi seperti Rocky, Roni Parulian mungkin juga iya. Kemudian siapa lagi ya? Kok Rocky? ada lagi yang zaman now ya, di tahun 2020-an mereka hadir dengan lagu-lagu lama yang dinyanyikan kembali. Itu di tahun 2000, sejak 2020 itu seperti Afgan kembali juga, kemudian Once Mekel juga ya, seperti lagunya Uta Likumahua yang dinyanyikan adalah Sesaat Kau Hadir. Nah, masih banyak lagi sih sebenarnya ada lagu-lagu yang dinyanyikan kembali, tapi yang paling enak itu kita mendengarkan ketika kita memang dengan suasana hati yang enak. Yuk kita kembali menyajikan lagi nih, ada satu lagu dari Hani, itu Hetero.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan? Pro 1.

0: Kamu manis sih.
1: Awas. Rindu terkatung-katung. Ini punya Ricky Ricardo. Anda masih ingat ya, almarhum Ricky Ricardo ini salah satu artis yang punya kepopulerannya juga sampai dua ronde. Iya, penyanyi dan aktor kebangsaan. Dia jadi aktor ya, pernah main film. Dua ronde ini karena di film-filmnya dia juga selalu memperagakan stereotip, yaitu cowok lugu yang belakangnya dikerjain gadis-gadis sekitarnya.

0: Wajib dengan lagu yang berjudul Nona Manis.
1: Loh, kok gitu?
0: Ada juga apa ya, lagu-lagu Cuma Dia. Lalu ada Bisekola kau ku tunggu. Nah, ada Gaun Putih Primadona. Gaun Putih Primadona. Enggak janji deh, itu juga ada Molina. Acuh mau acuh. Masih banyak ya sebenarnya lagu-lagunya tahun 90-an. Tapi sayang ia cepat berpulang. Karena pada masa jayanya ia sempat mengalami penyakit kanker otak yang udah ia derita dari tahun 88.

89 malah ya lagu ini dipopulerkan Sars Band. Dan itu datangnya dari negeri jiran sebelah kita Indonesia, yaitu Malaysia. Nah, kita sudah di akhir waktu sebenarnya ya, pendengar, terutama Anda pencinta musik lawas. Untuk malam ini kami tuntaskan lewat persembahan terakhir ini. Sekali lagi terima kasih untuk atensinya. Dan kita jumpa lagi nanti di besok hari dengan program yang sama. Lagunya pasti juga lagu-lagu lawas, namun pada besok ini adalah mancanegara. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syaidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak, kitalah yang harus merubah diri kita sendiri.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah Asuhan merupakan salah satu novel klasik paling penting dalam sejarah sastra Indonesia. Novel ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta, tetapi juga menggambarkan benturan budaya, identitas, dan diskriminasi pada masa penjajahan Belanda. Novel ini ditulis oleh Abdul Muiz, seorang wartawan, sastrawan, dan tokoh pergerakan nasional yang aktif di Sarekat Islam. Ia menggunakan karya sastra sebagai media untuk mengkritik kondisi sosial masyarakat kolonial. Buku ini diterbitkan pertama sejak tahun 1928 oleh Balai Pustaka, lembaga penerbit yang didirikan pemerintah Hindia Belanda untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat pribumi. Pada masa kolonial, naskah yang diterbitkan harus melewati proses penyuntingan dan sensor, sehingga tidak boleh secara terang-terangan menghasut perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Tokoh utama novel adalah Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang memperoleh pendidikan barat karena merasa budaya Eropa lebih tinggi daripada budaya sendiri. Ia berusaha menjadi orang Belanda dalam cara berpikir, berpakaian, hingga gaya hidup. Hanafi jatuh cinta kepada Corrie de Bussy, perempuan berdarah Belanda. Namun hubungan mereka menghadapi berbagai hambatan karena perbedaan ras, status, sosial, agama, dan budaya dalam masyarakat kolonial. Sebelumnya Hanafi juga dipaksa menikah dengan Rapiah, perempuan pilihan keluarganya menurut adat Minangkabau, tetapi pernikahan itu gagal karena Hanafi menolaknya. Dalam usahanya mengejar kehidupan bergaya barat, Hanafi menjauh dari ibunya dan keluarganya, meremehkan adat serta budaya Minangkabau, mengalami konflik identitas sebagai pribumi yang ingin diterima sebagai orang Eropa. Pada akhirnya kehidupan Hanafi berakhir tragis. Ia tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Eropa, tetapi juga telah kehilangan ikatan dengan keluarga dan budayanya sendiri. Kisah ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap jati diri dan ketidakmampuan menjalani dua dunia dapat membawa penderitaan. Novel ini mengangkat beberapa tema penting: benturan budaya Timur dan Barat pada masa kolonial, diskriminasi sosial yang menunjukkan bahwa pendidikan dan gaya hidup Barat tidak menghapus perbedaan status antara pribumi dan orang Eropa, konflik identitas ketika seorang meninggalkan akar budayanya demi mengejar pengakuan, dan kritik terhadap kolonialisme, terutama terhadap sistem sosial yang menempatkan pribumi pada posisi lebih rendah daripada orang Eropa. Salah Asuhan dianggap sebagai salah satu tonggak sastra Indonesia modern karena untuk pertama kalinya mengangkat persoalan identitas, kolonialisme, dan hubungan antar ras secara mendalam. Novel ini menjadi bahan pembelajaran sastra di Indonesia selama puluhan tahun dan masih terus dicetak ulang hingga sekarang.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.

0: diam sampai kau diminta untuk berbicara. Itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam. Ali bin Abi Thalib.
1: Pro 1 Gorontalo.

bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kami akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Korup.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok rantau, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101.8 MHz dan 108 kHz. Edisi siar hari ini, Ahad 13 September 2020. Dan begitu siaran ini, sekali di luar udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Denielsa Sylvie Walkings menemani Anda di Gorontalo pagi ini. Seperti biasanya nantinya ada Religi Pagi akan menemani Anda. Tapi kita awali dulu perjumpaan dengan pengajian Al-Quran dalam surah At-Takwir.
2: Iza syamsu kuwirat

tiga hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dengar program pertama kita di pagi hari ini, Religi Pagi menemani Anda. Untuk Religi Pagi sambil menunggu narasumber kita, kita akan dengarkan beberapa lagu religi dan topik kita di Religi Pagi hari ini terkait ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar, kami masih menantikan untuk religi pagi hari ini, menantikan narasumber bergabung bersama kami untuk topik religi pagi ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Tetap terus bersama kami, masih religi pagi dengan nuansa religi, musik religi menemani Anda. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya. Sampai dengan saat ini bisa berjumpa kembali dalam religi pagi di hari Ahad. Hari ini kita sudah berada di hari yang pertama untuk bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, atau tepatnya di hari yang ke-13 bulan September tahun 2026. Di pagi ini untuk topik ilmu faraid, pembagian warisan, saya sudah dengan narasumber kami religi pagi, yakni Bapak Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LCMH. Ustadz Bahmid, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat Ustadz.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Sambil juga mungkin ada narasumber lainnya, kita akan terlebih dahulu didoakan oleh Ustadz. Tafadhol Ustadz.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bi'ibadikas salihin. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. نسألك اللهم خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر ونعوذ بك من فجاءة الموت. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين.
0: Baik, kita sudah didoakan, dan untuk muslimin muslimah yang ingin memberikan partisipasinya silakan di layanan telepon maupun di WhatsApp kami dan channel YouTube RRI Gorontalo. Penelpon sudah ada. Assalamualaikum penelpon. Ya, halo penelpon. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Ibu Rahmin Rajat di Molamah.
0: Oh iya, silakan Mama Mini, Ibu Hajar Amin Rajak.
2: Ya. Ada pasangan suami istri. Pasangan suami suami istri ini duda dengan janda. Duda ada anak bawaan 2 orang, dan ibu janda ini tidak ada anak, dan ibu janda ini ada harta bawaan, ada rumah, ada sawah dan kelapa. Nah, tidak begitu lama setelah kawin, meninggal suaminya. Tetap DP anak 2 orang ini, perempuan 2-2 tinggal dengan di rumah ibu tirinya janda ini. Apakah mendapat bagian harta setelah meninggal ibu tirinya ini? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bahmid, bisa langsung dijawab saja Ustadz.
1: Iya. Jadi istri dan suami setelah melakukan akad nikah itu sudah akan saling mewarisi bila salah satunya meninggal, terlepas dari manapun sumber hartanya. Apakah itu harta bawaan, harta yang sudah didapat dari warisan, atau harta yang didapat saat mereka sudah menikah. Tidak melihat itu. Selama itu harta dari salah satu dari mereka dan mereka meninggal, maka pasangannya berhak. Dalam hal ini sang suami meninggal dan mungkin barusan menikah dan belum menghasilkan sesuatu. Nah, tentu sang istri berhak untuk mendapatkan warisan dari sang suami.
0: Iya.
1: Jumlahnya 1/4. Apa? Jumlahnya 1/8. Karena sang suami punya anak. Karena sang suami punya anak, maka istrinya berhak untuk mendapatkan 1/8 dari total harta suami. Lalu 2/3 itu akan diberikan kepada anaknya ini. Karena anaknya ini hanya anak perempuan. Setelah itu siapa yang akan diberikan? Akan dicarikan ahli waris lain. Ahli waris lain yang masih hidup siapa itu nanti akan diberikan kepada mereka. Apakah itu orang tuanya ataukah saudara? Kalau tidak ada orang tuanya, maka dilihat saudara-saudara dari almarhum. Begitu juga bila yang meninggal adalah ibu ini. Bila yang meninggal ibu ini, maka yang menjadi ahli waris yang pertama adalah suaminya. Suaminya berhak setengah harta. Kenapa? Karena sang istri tidak punya anak. Baik anak yang dihasilkan sebelumnya ataukah anak yang didapatkan saat mereka menikah. Bila istri ini sama sekali tidak punya anak, maka sang suami mendapatkan setengah dari harta. Setengahnya diberikan kepada siapa? Dicarikan keluarga dari sang ibu ini. Apakah itu orang tuanya ataukah itu saudara-saudaranya dan seterusnya. Wallahu'alam.
0: Iya, baik. Setelah Ibu Rahmin Rajak tadi, saya sudah punya penelpon kembali. Halo.
3: Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni.
3: Ya, kami Pak. Ada sebuah rumah budil Pak Ustaz. Orang tua dua sudah meninggal, tapi masih punya istri kedua. Yang dimaksud ini dari anak-anaknya dari istri pertama dijual itu rumah, tapi istri belum mau, masih mempertahankan mau itu rumah tidak usah jual. Itu jadi bagaimana Pak Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bahmit mungkin bisa dicerahkan.
1: Ini ada dua masalah. Yang pertama soal hak, dan yang kedua siapa yang berhak terhadap rumah tersebut. Setelah itu bagaimana cara membagi hak tersebut. Yang pertama harus ditentukan dulu, ditetapkan dulu secara tertulis bahwasanya rumah tersebut adalah hak dari sekian orang. Jadi walaupun ini belum dibagi, walaupun belum dijual, karena proses jual menjual juga ini, jual beli ini bukan sesuatu yang mudah, apalagi menjual rumah ya. Tetapkan dulu secara bersama-sama duduk siapa ahli waris di rumah ini. Kalau perlu di atas notaris, rumah ini adalah milik dari sipulan, anak-anak dan istri juga berhak, istri kedua ini, dengan ketetapan bagian masing-masing mereka. Ketentuannya disesuaikan dengan pembagian warisan. Jadi istri akan mendapatkan 1/8 dari total harta suami atau rumah tadi. Lalu setelah itu anak laki-laki akan mendapat 1/1/1/1 dibagi. Semua tanda tangan. Jadi hak warisan sudah ditetapkan. Setelah itu baru musyawarahkan bagaimana rumah ini. Saya sudah pingin ada duit, saya butuh duit. Kalau tidak dijual bagaimana kasihan anak-anak saya? Maka jangan ada yang bertahan, jangan ada yang karena rindu, karena sayang ini rumah, karena hak orang lain ada juga di situ. Maka musyawarahkan, jualah rumah ini. Kalau ibu itu mau beli itu rumah, ya lebih bagus, Pak, ya tetap ada keluarga yang tetap tinggal di situ. Tapi kalau tidak ada dari keluarga dan tidak ada jalan keluar lain yang bisa menyelesaikan masalah dari orang-orang yang butuh duit ini, mau tidak mau rumah itu harus dijual. Karena kalau tidak, kita akan menahan hak orang di situ. Dan menahan hak orang saat dia membutuhkan itu kezaliman. Itu perlu duduk musyawarah agar semuanya bisa diselesaikan dengan cara yang baik.
0: Ya. Baik, silahkan dilanjutkan kembali pendengar dan yang ingin bertanya di Religi Pagi sudah bisa menghubungi kembali nomor layanan kami 082196648664. Sambil menunggu telepon, saya sudah punya pertanyaan juga di WhatsApp. Ada Pak Samsudin Raub bertanya, ada paman kasih sebidang tanah kepada ponakan yang baru berumur seminggu. Kemudian seminggu berikutnya ponakan ini meninggal. maka tanah itu bisa diambil kembali atau bagaimana, Ustadz Bahmin?
1: Boleh. Tanah itu karena sudah diberikan, sudah berpindah hak, sudah menjadi hak milik dari sang ponakan. Iya. Jadi kalau sudah terjadi serah terima, beda kalau itu baru janji memberikan. Oh nanti ini kita ponakan ini si kita mau kasih 9 gerak, tapi belum terjadi perpindahan hak, itu namanya baru janji memberikan. Tapi sudah terjadi akad, harta ini menjadi milik dari anakku, sah. Itu dia tanya, atau lebih bagus terjadi hitam di atas putih, itu menunjukkan keabsahan akad. Jadi intinya kalau sudah sah serah terima, maka sudah terjadi perpindahan hak. Tapi kalau itu baru janji untuk memberikan, itu belum terjadi perpindahan hak dan itu boleh dibatalkan. Namanya janji boleh dibatalkan karena orang yang hendak diberi sudah meninggal. Maka bagaimana kalau ternyata anak ini, apa, harta ini betul-betul sudah terjadi, apalagi sudah terjadi akad tertulis, apa yang akan terjadi? Harta itu sudah menjadi milik ponakan dan ponakan meninggal, maka itu menjadi milik ahli warisnya. Kalau dia punya ayah, maka itu menjadi hak ayahnya. Kalau dia tidak punya ayah, maka itu menjadi hak saudaranya. Kalau dia tidak punya saudara, baru menjadi hak kembali kepada pamannya. Jadi pamannya bisa saja akan kembali mendapatkan hak itu bila ternyata ahli waris lain ini tidak ada. Itu yang terutama yang hijab, yang laki-laki ya.
0: Iya.
1: Wallahu a'lam.
0: Penelpon sudah ada, silahkan kami menunggu di 0821-9664-8664. Channel YouTube kami juga yang Anda tonton sekarang ini bisa digunakan, bisa ditulis pertanyaan Anda dan dikirimkan di situ. Jadi berkaitan dengan ilmu faraid. Halo, penelpon.
4: Halo.
0: Assalamualaikum.
4: Halo.
0: Ya, silakan Bapak.
4: Ya, Pak Dirman penelpon.
0: Oh iya, silakan Pak Dirman.
4: Ini Pak Ustadz, di satu kamus bahasa Indonesia itu ada yang disebut dengan anak pungut, maupun kalau biasa istilahnya adalah anak angkat. Itu dijelaskan bahwa anak ini dapat mendapat harta warisan. Yang ditanyakan di sini, apa harta warisan yang dia dapat ini dari orang tua aslinya atau warisan dari orang tua angkatnya ini? Mungkin hanya itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bahmid.
1: Tadi saya sempat terputus, saya tidak dengar apa menjadi pertanyaan, bisa diulangi?
0: Untuk pembagian warisan kepada anak angkat itu dari orang tua kandung atau orang tua angkat, begitu.
1: Baik. Jadi dalam Al-Quran dikatakan, in ummahatuhum illallahi waladnahum. Sesungguhnya yang menjadi ibu-ibu, orang tua dari anak tersebut hanyalah orang-orang yang melahirkan mereka. Udu'uhum li'abaihim. Panggillah mereka sesuai dengan bapak-bapak mereka. Jangan mereka dipanggil, diberi nama bukan dengan keturunan mereka. Karena keturunan itu pada dasarnya adalah keturunan biologis. Jadi tidak boleh orang menjadikan seseorang menjadi anaknya, karena itu selamanya sampai hari kiamat tidak akan jadi. Gitu. Dan tidak akan mempunyai pengaruh terhadap hak-hak yang lain. Jadi seseorang diangkat jadi anak tidak menjadikan dia menjadi mahram, tidak menjadikan dia menjadi orang yang tidak bisa dinikahi. Boleh kita angkat anak perempuan, setelah itu boleh dinikahi, boleh, tidak ada masalah. Menikah dengan saudara anak-anak kita juga boleh. Lalu setelah dia menikah, meninggal, apakah akan saling mewarisi? Tidak saling mewarisi. Jadi yang anak angkat ini akan mewarisi dari ayah kandungnya, dari ibu kandungnya, dari saudara-saudara kandungnya. Sedangkan ayah angkat ini terserah apakah dia akan diberikan wasiat, apakah akan diberikan hibah. Tapi warisan adalah milik orang yang punya hubungan darah
0: nasab,
1: atau karena hubungan nasab ya,
0: iya, nasab,
1: atau karena itu menjadi istri atau suami, yaitu karena hubungan pernikahan. Selain itu tidak ada.
0: Baik. Baik, kita ke layanan telepon kalau masih ada, silakan sebelum break. Dan saya juga masih punya beberapa pertanyaan di WhatsApp ataupun di layanan lainnya, nanti akan kami bacakan. Kita break dulu Ustadz dan pendengar, nanti insya Allah setelah yang satu ini kembali lagi.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyar rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad SAW.

0: mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita masih terus melanjutkan perjalanan Religi Pagi hari ini. Sangat penting untuk kita pahami dan kita ikuti pencerahannya, karena ini tentang ilmu yang wajib kita miliki, khususnya bagi umat Muslim ya. Kalau memahami ilmu ini secara lengkap, pasti tidak akan ada sengketa atau juga konflik di saat ada yang meninggal di anggota keluarga kita, karena sudah tahu bagaimana porsi-porsi dan tata cara menjalankan pembagian dari warisan yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah. Kita sudah punya penanya di WhatsApp. Saya coba baca. Ini ada Z Garuda Yaksa. Assalamualaikum Ustadz, saya Irfan Mile dari Bolyohuto. Kenapa ada orang yang secara logika mohon maaf saya skip dulu ini pertanyaan, karena tidak berhubungan dengan atau tidak berkaitan dengan topik hari ini ya. Mungkin ini hari Baik. Sabtu. Iya. Kita sudah punya penelpon? Belum ada? Oke, sambil menanti penelpon yang ingin bergabung di layanan telepon kami, ada beberapa hal yang mungkin perlu ditekankan Ustadz dalam pencerahan kita pagi ini.
2: Iya. Dasar dari ilmu waris ini sebenarnya adalah iman. Jadi ketundukan kepada Allah, bahwasanya kita mempunyai Tuhan yang harus kita sembah dan harus kita taati. Dan kita harus taat kepada seluruh aspek yang diperintahkan oleh Allah. Dan warisan hanya salah satu aspek tersebut. Sama dengan sholat, sama dengan puasa, sama dengan haji, kita tunduk. Saat Allah mengatakan kepada kita sholat itu 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar. Saat Allah mengatakan, Allah menetapkan, Rasul menetapkan sholat setelah kita subuh itu lagi enak-enaknya tidur, kita disuruh bangun, kita disuruh untuk sholat subuh, kita disuruh berwudu. Kita taat semua. Karena kita meyakini itu datang dari Allah dan kita harus taat tunduk kepadanya. Maka begitulah juga dengan warisan. Kita tidak protes kenapa sholatnya tidak ditunda saja jam 7 supaya lebih segar. Tidak. Kita harus sholat sebelum itu, sebelum terbit matahari. Itu bagian dari, dan kita yakin apa yang Allah tetapkan bukan untuk kepentingan Allah. Allah tetapkan bukan untuk kepentingan sekelompok makhluknya. Allah menetapkan segalanya untuk kepentingan kita. Bahwasanya Allah memberikan segala sesuatu bukan untuk kepentingan Allah. Allah memberikan, menetapkan sesuatu untuk kepentingan manusia. Maka saat Allah menetapkan hukum waris, bukan karena kepentingan Allah, bukan karena Allah pilih kasih kepada salah satu jenis manusia, pilih kasih kepada anak, pilih kasih kepada orang tua, pilih kasih kepada perempuan, atau pilih kasih kepada laki-laki, tidak sama sekali. Allah menetapkan itu semua sebagai sebuah sistem.

0: anak kepada anak keduanya, ayah ini mengatakan, nanti kalau bapak sudah tidak ada, rumah ini untuk kamu. Anak kedua ini kemudian merasa bahwa rumah itu sudah menjadi haknya, bahkan menganggap saudara-saudaranya itu tidak berhak mempersoalkan karena dari ucapan-ucapan ayahnya sendiri yang pernah mengatakan demikian. Tapi selama ayahnya masih hidup, Ustadz, tidak pernah ada proses hibah yang jelas. Rumah itu masih tercatat milik dari ayah yang sudah meninggal ini. Anak kedua mengatakan rumah ini sudah dijanjikan untuk saya. Sementara kakak dan adiknya mengatakan bahwa rumah ini harta peninggalan orang tua yang harus terlebih dahulu ditentukan. Siapa saja ahli warisnya? Pertanyaannya, Ustadz, apakah ucapan ayah semasa hidup ini otomatis membuat rumah tersebut menjadi milik anak keduanya setelah ayahnya meninggal? Silakan, Ustadz.
1: Jadi status dari perkataan ayah itu menjadi wasiat. Karena dia mengatakan rumah ini nanti kalau ayah meninggal akan menjadi milik, berarti itu wasiat. Wasiat itu adalah perpindahan hak yang akan terjadi setelah meninggalnya seseorang. Kalau hibah itu perpindahan hak saat seseorang masih hidup. Iya, kalau masih, kalau nanti digantung pemberlakuannya, penerapannya setelah meninggal, itu berarti wasiat. Nah, di dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha qad a'ta alladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, memberikan hak bagi setiap ahli waris sesuai dengan bagian-bagiannya. Ala la wasiyata li waris. Oleh karena itu tidak ada, tidak boleh ada lagi wasiat untuk ahli waris. Kama qala Rasul. Jadi wasiat kepada ahli waris itu terlarang. Dan kalau diperlakukan, itu tidak bisa dieksekusi kecuali atas kesepakatan seluruh ahli waris. Itu. Kalau saudara-saudaranya riba, gagal. Wasiat dari ayah diberikanlah kepada sang saudara yang tadi. Tapi kalau orang tua, kalau saudara-saudaranya tidak ikhlas, maka akan diberlakukan hukum awal, yaitu wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, terutama kepada anak. Maka itu akan dihitung sebagai harta warisan dan dibagi sesuai dengan ketetapan. Masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Perkataan ayah tadi dianggap batal demi itu.
0: Oh, begitu ya, Ustaz. Oke. Terima kasih yang sudah menanyakan ini, sangat bermanfaat juga. Jangan sampai salah paham ya. Jadi intinya kalau tidak diikhlaskan oleh saudara-saudara lain, wasiat ayah itu batal, Ustadz ya, dan kembali ke aturan awal, akumulasi dari harta-harta yang meninggal ini dihitung dan dibagikan sesuai dengan aturan. Baik. Kita sudah punya penelpon belum? Belum ada? Belum ada penelpon? Oke, ada pertanyaan. Saya ingin meminta pencerahan mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam. Ada ibu yang suaminya meninggal dunia lebih dulu. Selama pernikahan, ibu atau istri ini, istrilah katakanlah istri ya, istri tersebut tidak memiliki anak. Setelah suaminya meninggal, istri ini tidak bersama tinggal bersama dua orang ponakannya yang merupakan anak dari saudara kandungnya. Kedua ponakan tersebut kemudian tinggal bersamanya selama bertahun-tahun. Bahkan ketika sang istri ini mulai sakit-sakitan, keduanya ikut merawat dan mendampinginya hingga meninggal dunia beberapa waktu lalu. Istri ini meninggalkan harta berupa rumah dan semasa hidupnya tidak pernah membuat surat wasiat tentang rumah atau harta ini. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang berhak mendapatkan rumah tersebut menurut hukum Islam? Apakah kedua ponakan? Atau keharta ini menjadi hak saudara-saudara kandung yang meninggal ini? Kemudian, karena suaminya sudah meninggal lebih dulu dan ternyata suaminya ini masih memiliki saudara, apakah saudara dari almarhum suaminya juga punya hak atas rumah tersebut? Apakah perlu diketahui terlebih dulu dari mana asal rumah tersebut? Apakah harta bawaan istri tadi, bawaan suami, atau harta yang diperoleh selama pernikahan?

0: atau menentukan siapa yang berhak mewarisinya. Mohon penjelasannya bagaimana pembagian yang sesuai dengan syariat Islam dalam kasus seperti ini supaya keluarga tidak keliru dalam menentukan hak masing-masing. Silakan Ustaz.
1: Yang jadi benar sekali yang harus ditentukan adalah kepemilikan dari rumah itu. Karena kita hendak membagi sesuatu, kita harus tahu dulu siapa pemiliknya. Kalau pemiliknya adalah murni sang ibu, berarti itu keseluruhannya adalah warisan. Tapi kalau ada hak orang lain di situ, misalnya ada hak suami di situ, karena itu harta bersama, mereka bangun bersama-sama. Atau justru itu milik suaminya, maka tidak boleh dibagi. Milik suaminya yang ditempati oleh istri. Jadi sebelum mereka menikah, ya, suami sudah punya rumah. Atau rumah itu diberikan oleh seseorang, oleh orang tuanya, sebagai warisan kepada suaminya. Lalu mereka tempati bersama, itu kan milik suami, cuma ditempati oleh istri. Maka kalau istri meninggal, apa kalau suami meninggal, rumah itu menjadi warisan dari sang keluarga, sang suami, anak apa, saudara-saudaranya. Maka penting sekali langkah yang tadi disebutkan, tetapkan dulu rumah ini punya siapa. Siapa saja yang berhak terhadap rumah itu, baru ditentukan ahli warisnya. Kalau itu adalah milik istri atau istri punya bahagian di situ, maka bahagian istrinya itulah yang akan dibagi menjadi warisan. Siapa yang mendapatkan warisan? Tentu keluarga yang terdekat. Karena dia tidak punya suami, dia tidak punya anak, maka yang terdekat selanjutnya adalah orang tua. Dan kalau dia tidak punya orang tua, maka yang terdekat selanjutnya adalah saudara-saudaranya. Ponaan itu urutan berikut, urutan setelah tidak ada saudara. Nah, ponaan ini tentu tidak berhak karena masih ada saudara. Maka kalau mereka hendak diberi sesuatu, bersepakatlah paman-paman dan tante-tantenya untuk memberikan sesuatu kepada ponaan yang kasihan. Secara manusiawi perasaan kasihan sudah merawat tante mereka, dan tante ini tidak sempat memberikan wasiat atau hibah kepada mereka. Maka bersepakatlah mereka, saran saya, sebagai sebuah pemberian pengasihan untuk memberikan sesuatu, dilibatkan sebagai bagian dari ahli waris, sebagai ucapan terima kasih kepada ponaan-ponaan tersebut. Karena Allah sayang kepada orang yang tahu jasa seseorang.
0: Masya Allah, baik Ustaz. Kami punya pertanyaan lagi. Ustaz, kalau misalnya ada salah satu ahli waris yang solebe dulu meninggal, yang solebe dulu menggunakan atau menjual sebagian harta peninggalan Ustaz, bagaimana cara menyelesaikannya secara syariat Islam?
1: Yang pertama harus terjadi akumulasi harta dulu dihitung. Lalu setelah itu ditetapkan bagian porsi masing-masing. Lalu setelah itu bagi orang yang sudah menjual dihitung berapa bagian yang telah dijual orang tersebut. Bila dia telah mengambil lebih daripada porsinya, maka berarti dia telah mengambil hak orang lain. Nah, setelah itu kembalikan kepada orang yang merasa telah terzalimi, yang haknya telah diambil. Ada bersaudara tiga, anak pertama masing-masing seharusnya mendapatkan 1 miliar. Tapi ternyata ada anak yang pertama sudah menjual harta ini dan ternyata dia mengambil 1,5 miliar. Berarti hartanya tinggal berkurang, masing-masing saudara ini telah dizalimi haknya, telah diambil haknya 250 juta. Maka yang dua orang saudara yang diambil haknya ini, itulah yang akan menentukan apakah mereka akan menuntut. Dan kalau mereka menuntut, maka itu menjadi hutang dari saudaranya tersebut, harus dikembalikan. Entah dari mana, itu menjadi hutang dia. Tapi kalau di mereka ikhlas, ya sudahlah, kakak ambil saja, itu berarti menjadi sedekah mereka kepada saudaranya. Terserah kedua orang tersebut, yang jelas itu hak mereka yang harus dikembalikan oleh orang yang mengambil lebih. Tapi kalau mereka ikhlas, tentu itu urusannya lain, karena mereka berarti melepaskan haknya mereka dan memberikannya kepada saudaranya. Allah.
0: Iya, intinya semuanya bisa dibicarakan dengan hasil kesepakatan musyawarah bersama yang tidak saling merugikan, Ustadz ya. Seperti
1: kalau ini, itu tidak dilakukan, kalau itu tidak dilakukan, maka sang saudara tersebut tidak mengembalikan hak. Lalu saudara-saudaranya tetap tidak ikhlas, maka dia tetap berdosa.
0: Ya, benar.
1: Karena dia menzalimi saudara-saudaranya, mengambil hak mereka.
0: Oke, ini juga ada pertanyaan yang masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya Ustaz, dan ini memang harus ditekankan apa ya, lebih intens juga sih sebenarnya. Kalau salah satu ahli waris sudah menggunakan rumah peninggalan selama bertahun-tahun tanpa membayar kepada ahli warisnya, apakah penggunaan tersebut perlu diperhitungkan?
1: Semuanya kembali kepada kesepakatan. Kalau ya, tidak ada kesepakatan sebelumnya, ya baru kita perhitungkan, dia juga akan menuntut, karena saya juga berhak di situ. Kenapa baru sekarang dibicarakan ini? Intinya secara warisan ini semuanya berhak di situ. Bila ada yang tinggal di situ, biasanya kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan. Kebiasaannya, kebiasaan kita di Gorontalo ini dan mungkin seluruh Indonesia, kalau ada harta budal, harta warisan dan ditempati oleh salah satu saudara yang juga berhak di situ, itu tidak dihitung sebagai kontrakan, tidak. Itu dihitung sebagai sesuatu kebaikan.
0: Kebaikan gitu lah.
1: Maka bila tiba-tiba saudara, iya, bila saudara ini menuntut mengembalikan harta, itu akan mengembalikan kontrakan itu ya, membayar, iya, padahal tidak ada kesepakatan sebelumnya, iya, itu akan mengacaukan kebiasaan yang ada di masyarakat.
0: Iya.
1: Silaturahim.
0: Benar.
1: Maka kalau memang hendak dikontrakan, sampaikan, kita tidak pingin kakak ada di situ, kita tidak pingin kau ada di situ. Kalau kau mau ada di situ, bayar kamar, kita mempunyai hak yang ada di situ. Iya, silakan. Tapi kalau ini segera jual, jual lalu bagikan harta tersebut. Tapi selama menunggu ada yang belum ada yang membeli, maka apakah tidak sesuatu yang wajar lah, sesuatu yang sangat bagus kalau misalnya ada saudara yang menempati itu dan biarlah ditempati secara gratis gitu. Tapi ini kembali kepada sekali lagi kesepakatan. Kesepakatan karena semua saudara punya hak di situ dan orang yang punya hak tentu berkuasa terhadap haknya tersebut. Gitu.
0: Iya, Masya Allah. Biasanya kan apalagi kalau dorang solia Ustadz, so menghasilkan ini rumah budel, dorang so bajual akan mungkin so ada lapak. Jadi ini saudara kasihan ya, orang so tuntut bayar kamari, bayar kamari berapa persen dari yang punya keuntungan.
1: Ah, kalau ternyata itu sudah menghasilkan, tentu sesuatu yang sangat wajar.
0: Ya.
1: Kalau saudara-saudaranya berhak juga untuk meminta.
0: Oke.
1: Dan sangat tidak baik kalau misalnya, beda kalau itu ditempati secara gratis hanya untuk ditempati saja. Ini kembali kepada kebiasaan kita. Beda kalau itu sudah akan dibisniskan. Kalau sudah dibisniskan, mau tidak mau seluruh saudara harus mendapatkan bagian.
0: Karena sudah ada penghasilan, pemasukan ya.
1: Sudah ada penghasilan dan itu penghasilan harta bersama, bersama saudara yang lain gitu. Itu tentu akan menimbulkan konflik. Kalau sudah menghasilkan, itu adalah harta bersama, maka saudara yang lain pun wajib untuk diberi, kecuali mereka tidak mau. Gitu. Kalau itu sekedar ditempati, maka kembali kepada kesepakatan mereka. Gitu.
0: Iya, baik. Penting sekali ini memahami ilmu mawaris ya. Dan alhamdulillah kita sudah punya beberapa pencerahan dari pertanyaan-pertanyaan pendengar semuanya di pagi ini. Semoga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, diimplementasikan dalam kehidupan kita dan menjadi pengingat bahwa harta itu amanah, Ustadz ya. Dan bisa dikatakan juga harta itu kalau kita gunakan dengan baik akan menjaga tali persaudaraan sesuai dengan tuntunan Islam. Baik, terima kasih banyak.
1: Ada ada hadis yang menyebutkan orang yang kaya yang mendapatkan pahala dan ada orang miskin yang juga mendapatkan pahala. Kenapa? Karena bertangan-tangan untuk menjadi kaya, tapi seperti orang yang dilakukan oleh orang kaya. Dengan kekayaannya itu dia menyambung silaturahim, dia memperbaiki hubungan keluarganya, dia banyak bersedekah. Dan dia berangan-angan kalau dia kaya akan memperlakukan seperti itu. Harta itu potensi, potensi agar keluarga menjadi damai, bukan justru peluang untuk menghancurkan hubungan, hubungan keluarga.
0: Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas pencerahannya di pagi ini. Sehat selalu untuk semua narasumber religi pagi RRI Gorontalo. Dan terima kasih banyak untuk Basnas Provinsi Gorontalo yang juga sudah mendukung program Religi Pagi RRI Gorontalo, yang sudah bersama juga dan yang belum bisa berpartisipasi. Di akhir perjumpaan kita didoakan kembali oleh Ustadz Bahmi. Tafadhol Ustadz.
1: Ya, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Indah, kepada seluruh kru, kepada Basnas, kepada seluruh penanya dan pendengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dunia akhirat kepada kita, melepaskan kita dari segala bencana. Dan kita berdoa, saya kalau bila ada kesalahan, saya sebagai pribadi, saya Abdurrahman Bahmid, mohon untuk dimaafkan. Dan mari kita tutup dengan doa penyembelih. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. RRI Gorontalo.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Bisa fisikal di antara desa-desa penghasil ekonomi kreatif, baik itu pria, fashion, rajinan, atau kuliner.
2: Bapak Presiden juga sudah

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Denis Pokings.

0: Pendengar, staf ahli Menteri Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif RI, Resto Krisna Kusuma meluncurkan Desa Luo sebagai desa kreatif digital di Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
1: Desa Luo di Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, resmi ditetapkan sebagai desa kreatif digital. Penetapan tersebut ditandai dengan launching yang dilakukan staf ahli Menteri Bidang Pendanaan dan Pembiayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Resto Krisna Kusuma bersama Wakil Gubernur Gorontalo, Ida Sahida Rusli Habibi, dan Bupati Gorontalo, Sofian Puhi. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM Plut KUMKM Kabupaten Gorontalo kemarin. Bupati Sofian Puhi mengatakan, Desa Luo merupakan salah satu desa di Kabupaten Gorontalo yang memiliki banyak UMKM kreatif dengan memanfaatkan potensi lokal. Salah satu usaha yang paling menonjol adalah kerajinan rotan yang telah berlangsung secara turun-temurun.
2: Kegiatan kreatif Desa Luo ini sejak zaman Pak Fadil Muhammad. Jadi sudah ada, bahkan sudah ke luar negeri pengrajinnya. Kemudian juga sudah pernah diundang oleh Pak Presiden SBY ke istana. Jadi ini sudah melegenda dan kreativitas di Desa Luo itu sudah sejak lama. Hanya memang karena bahan baku produknya dari bahan baku alam, khususnya hasil di hutan, maka ada naik turunnya usaha ini.
1: Penetapan Desa Luo sebagai desa kreatif digital mendapat apresiasi dari Resto Krisna Kusuma. Menurutnya, langkah pemerintah Kabupaten Gorontalo tersebut sejalan dengan program Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dalam upaya mendorong pertumbuhan usaha dan ekonomi kreatif dari desa. Ia berharap pada 2027 mendatang akan ada program pemerintah daerah yang dapat dikolaborasikan dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk mendukung pengembangan UMKM lokal.
2: Program kementerian itu biasanya memang dikurasi, sama halnya dengan karnaval gitu ya. Kalau di Pare itu kan kita dulu saudara, jadi kami waktu Pak Jokowi yang kedua itu kami digabung Parekraf, makanya saya hadir wakili Parekraf gitu. Dan kalau di karnaval atau event itu ada Karisma Ikan Nusantara, ada juga desa wisata. Di Ekraf sekarang kami punya desa kreatif. Biasanya program-program tersebut memang kita kompetisikan di antara desa-desa penghasil ekonomi kreatif, baik itu kriya, fashion, kerajinan atau kuliner gitu ya, dan bisa juga yang digital. Kami menyambut baik launching desa digital ini, di mana produk-produk karya Bapak Ibu, even itu dari desa, juga bisa ditransaksikan secara digital, baik pemasarannya maupun juga akses permodalan.
1: Dengan ditetapkannya Desa Luo sebagai desa kreatif digital, pemerintah berharap produk-produk kerajinan lokal semakin dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Pemasarannya juga diharapkan tidak hanya menjangkau wilayah Sulawesi, tetapi dapat berkembang hingga ke pasar nasional melalui pemanfaatan teknologi digital.
0: Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Bualemo melaksanakan konferensi kerja pertama. Kegiatan ini diharapkan tidak boleh hanya menjadi forum untuk mengevaluasi, tetapi harus dimanfaatkan untuk merumuskan langkah nyata bagi kemajuan pendidikan.
3: Bupati Bualemo Rumpago mendorong Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI Kabupaten Bualemo, menciptakan gagasan strategis untuk memperkuat kemajuan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Hal itu disampaikan Rumpago di sela-sela membuka konferensi kerja pertama PGRI Kabupaten Bualemo yang dilaksanakan kemarin. Rumpago mengatakan konferensi kerja PGRI tidak boleh hanya menjadi forum untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, tetapi harus dimanfaatkan untuk merumuskan langkah nyata bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Bualemo. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Bualemo menempatkan pendidikan sebagai salah satu fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Ia menilai penguatan sektor pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi berbagai perubahan. Ia berharap hasil konferensi kerja pertama PGRI Kabupaten Bualemo dapat menjadi dasar untuk memperkuat peran organisasi guru dalam menjawab kebutuhan pendidikan di tengah perkembangan teknologi.
4: Saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan selamat melaksanakan konferensi kerja 1 PGRI Kabupaten Bualemo. Saya berharap konferensi ini tidak hanya menjadikan forum evaluasi organisasi, tapi lebih jauh dari itu, melahirkan gagasan dan rekomendasi yang strategis untuk kemajuan pendidikan kita Kabupaten Bolemo. Pemerintah Kabupaten Bolemo menempatkan pendidikan ini sebagai salah satu pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia. Bahkan bangsa Indonesia ini, Bapak Presiden juga sudah menekankan bahwa pendidikan menjadi salah satu yang menjadi unggulan beliau dalam rangka untuk pemangkasan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Republik Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Bualemo Abdul Aziz Jakatara mengatakan konferensi kerja pertama merupakan agenda tahunan organisasi yang menjadi ruang untuk mengevaluasi program kerja sekaligus merumuskan langkah strategis organisasi. Ia menjelaskan konferensi kerja memiliki beberapa tujuan utama, mulai dari mengevaluasi program yang telah dilaksanakan, menyusun program dan anggaran tahunan, hingga memperkuat konsolidasi organisasi, serta meningkatkan mutu tenaga pendidik. Aziz menambahkan konferensi juga diarahkan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara pengurus dari tingkat cabang hingga kabupaten, kota, dan provinsi, sekaligus membahas peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta advokasi kesejahteraan tenaga pendidik. Rusdianita melaporkan.
0: Pendengar, sinergitas Kementerian Agama Kota Gorontalo bersama Pemkab terus dipermantap melalui berbagai kegiatan keagamaan. Bahkan dengan dukungan Pemkot Gorontalo selama ini membuat Kemenag Kota Gorontalo di tahun 2026 berhasil meraih predikat wilayah bebas korupsi.
5: Kemenag Kota Gorontalo tahun 2026 ini melaksanakan berbagai lomba dalam rangka perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 di lingkungan ASN Kementerian Agama. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI tersebut dirangkaikan pula dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misnawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, mengemukakan suksesnya kegiatan ini dikarenakan adanya dukungan dari semua komponen, dalam hal ini pemerintah Kota Gorontalo dan ASN Kemenag itu sendiri. Kolaborasi semua stakeholder di daerah ini dalam menyukseskan seluruh kegiatan Kemenag patut untuk diberikan apresiasi. Menurutnya, dukungan dan support yang diberikan oleh pemerintah Kota Gorontalo membuat pelaksanaan program maupun kegiatan yang berlangsung di lingkungan Kementerian Agama Kota Gorontalo dapat berjalan dengan maksimal.
6: Pada kesempatan yang penuh berkah ini, atas nama seluruh keluarga besar kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, menyampaikan penghargaan dan juga terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Wali Kota Gorontalo atas perhatian, dukungan, dan support yang telah beliau berikan selama ini kepada kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Kami yakin dan percaya bahwa dukungan Bapak Wali Kota sangat kami rasakan selama ini, bukan hanya di kegiatan-kegiatan seremoni, bahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya religius juga sangat didukung oleh beliau.
5: Bahkan keberhasilan Kementerian Agama Kota Gorontalo yang telah meraih predikat wilayah bebas korupsi tahun 2026 ini, ungkap Misnawati, juga atas dukungan penuh dari pemerintah Kota Gorontalo. Dukungan Pemkot Gorontalo selama ini terhadap kegiatan keagamaan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Hendra Raup melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Ragam bantuan yang diserahkan kepada berbagai panti asuhan di daerah menjadi wujud tanggung jawab Basnas Kabupaten Bone Bolango dalam memastikan zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari ASN serta masyarakat memberikan manfaat nyata bagi penerima. Ketua Basnas Kabupaten Bone Bolango, Faisal Pakaya, mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan manfaat zakat secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, keterlibatan ASN dan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas menjadi bagian penting dalam memperkuat kepedulian sosial di daerah. Bantuan yang diberikan kepada panti asuhan diharapkan dapat membantu memenuhi berbagai kebutuhan para penerima, sekaligus menunjukkan bahwa dana dan yang dihimpun melalui Basnas kembali disalurkan untuk kepentingan masyarakat.
8: Tujuannya agar para ASN bisa langsung menyaksikan tentang program ini dan juga
9: di samping didoakan juga kami mendistribusikan dari bidang pendidikan, kesehatan, juga ada kemanusiaan tadi. Kemanusiaan itu karena ini beliau kebakaran. Kami mengundang 6 panti asuhan yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Harapannya agar masih di bulan Maulid ini ya kita tetap masih mendapatkan syafaat Nabi dan juga insya Allah segala urusan kita dimudahkan oleh Allah dan juga rezeki ditambahkan.
0: Faisal Pakaya menambahkan keberadaan Basnas tidak hanya berkaitan dengan penghimpunan zakat, tetapi juga memastikan dana umat dikelola dan disalurkan melalui program yang memberikan dampak langsung. Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan ASN untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi. Pendengar, berikut kita ikuti lintas berita sepekan bersama Bobby Iriawan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, jumpa lagi lintas berita sepekan edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Bersama saya Bobby Iriawan, kita jelang informasi pertama. ...250 masyarakat dari kalangan penerima manfaat di Kecamatan Bone Raya... ...dan 266 masyarakat di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango... ...menerima bantuan pangan dari pemerintah berupa beras, minyak goreng, dan gula pasir. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Gubernur menyampaikan bantuan pangan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah... ...terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan akan meringankan beban ekonomi masyarakat... ...khususnya keluarga yang masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi... kebutuhan pangan sehari-hari. Penyaluran bantuan pangan ini juga upaya dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
10: Hari ini saya datang untuk menyerahkan bantuan pangan yang sudah disebutkan jumlah. Ini saya merupakan kebahagiaan kita. Tetapi di situ ada makna bahwa pemerintah tidak pernah merupakan karyanya di karena anggaran yang kami miliki sedikit dan anggaran itu juga berasal dari rakyat, maka kami harus bagi-bagi kepada semua kelompok, seluruh rakyat di seluruh kelompok. Alhamdulillah pada hari ini ini pemerintah.
3: Menurutnya seluruh bantuan pangan harus disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan dilakukan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan. Gusnar Ismail mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan memastikan proses pendistribusian berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Bantuan sosial dan pangan tidak hanya dipandang sebagai bentuk bantuan jangka pendek, tetapi juga harus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menangani persoalan kemiskinan. Fenomena kilatan cahaya disertai dentuman keras yang terjadi di Gorontalo Sabtu dini hari terekam alat BMKG. Namun stasiun geofisika Gorontalo belum dapat memastikan lokasi dan sumber getaran yang terekam tersebut. Laporan Andi Sanga. Kilatan cahaya disertai dentuman keras terjadi di Gorontalo dini hari sekitar pukul 00:15 hingga 00:20 waktu Indonesia Tengah. Fenomena tersebut sontak membuat masyarakat heboh dan ramai dibahas di berbagai media sosial. Sejumlah potongan video CCTV yang beredar memperlihatkan kilatan cahaya yang menerangi langit Gorontalo. Fenomena ini membuat sebagian masyarakat merasa was-was, namun tidak sedikit pula yang penasaran dengan penyebabnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga mengakui adanya getaran yang terekam alat seismograf pada waktu yang bersamaan. Kepala Stasiun Geofisika Gorontalo Andri Wijaya Bidang pagi tadi mengatakan, jika disederhanakan dalam skala MMI, getaran tersebut berada pada kisaran 2 hingga 3 MMI. Meski tergolong kecil, getaran dengan skala tersebut masih dapat dirasakan setiap orang yang masih beraktivitas.
11: Ini masih perlu dikaji ya, karena kita harus melihat lokasinya. Sehingga kita tidak bisa menerka-nerka, oh ini akibat meteor, walaupun memang video yang beredar itu banyak yang mengasumsikan atau menyederhanakan bahwa ini benda langit atau meteorik ya. Dan saya belum bisa memastikan itu. semua orang punya asumsi ya, yang sederhana itu bahwa menyatakan bahwa itu inilah, itulah, ya kita nggak tahu ya. Jadi memang harus kita cross-check ke lapangan, kalau memang benar-benar itu benda langit ataupun aktivitas manusia ya, kita nggak tahu ya. Bisa jadi itu juga macam-macam. Ya, yang beraktivitas di atas kemudian jatuh ke permukaan bumi dan menghantam bumi, ya itu bisa juga.
1: Hingga saat ini Stasiun Geofisika Gorontalo belum dapat memastikan lokasi dan sumber getaran yang terekam tersebut. Kondisi itu disebabkan sinyal yang terekam sangat dekat dengan permukaan bumi sehingga sumber getaran belum dapat diidentifikasi secara pasti. Andri juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, beberapa video yang beredar di media sosial diketahui merupakan rekaman fenomena yang terjadi di daerah lain pada beberapa tahun lalu. Masyarakat diharapkan menunggu informasi resmi dari pihak berwenang agar tidak menimbulkan keresahan akibat informasi yang keliru.
12: Kabupaten Pohuwato memperoleh alokasi 400 rumah layak huni melalui program BSPS yang tersebar di 4 kecamatan. Proses pendataan dan verifikasi lapangan saat ini dilakukan untuk menentukan calon penerima bantuan perumahan secara tepat sasaran.
13: Pemerintah Kabupaten Pohuwato mendukung program 3 juta rumah layak huni yang digulirkan pemerintah pusat dengan memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Iskandar Datau kepada RRI mengatakan, proses pendataan dan verifikasi lapangan saat ini dilakukan untuk menentukan calon penerima bantuan perumahan secara tepat sasaran. Verifikasi tersebut menjadi bagian penting sebelum penerima ditetapkan sehingga bantuan tidak hanya berdasarkan data administrasi, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat di lapangan. Iskandar Datau menyebutkan, Kabupaten Pohuwato tahun ini memperoleh alokasi 400 rumah layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Sekda menjelaskan, salah satu dasar penentuan penerima, yakni data kesejahteraan masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4.
14: Untuk kami di Kabupaten Pohuwato memang terkait dengan mendukung program 3 juta rumah dari program nasional, kami telah melakukan pendataan dan verifikasi ke lapangan tentu berdasarkan ketentuan. Ya, misalnya masyarakat yang dimaksud atau penduduk dimaksud masuk dalam data SEN, yaitu data sosial ekonomi yang memang masuk di desil 1, 2, 3, dan 4. Setelah kami lakukan pendataan, ada kurang lebih 5.216 yang diperlukan, yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pohuwato. Alhamdulillah tahun ini kami sudah mendapat alokasi bantuan dari pemerintah pusat untuk 400 BSPS. Jadi bantuan stimulan perumahan swadaya kurang lebih 400 yang tersebar di 4 kecamatan, Paguat, Jingilu, Duyadaa, dan Jantan.
13: Selain berdasarkan data, verifikasi lapangan diperlukan untuk mencocokkan kondisi calon penerima dengan informasi yang telah tercatat dalam pendataan. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan kesalahan sasaran sekaligus memastikan rumah yang menjadi objek bantuan memang membutuhkan peningkatan kualitas. Sekda Kabupaten Pohuwato mengatakan, pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut karena penyediaan rumah layak huni berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Taufik Usman melaporkan.
12: Bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan di Gorontalo dinilai hanya bersifat sementara. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
15: Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa mendorong perubahan pola pengentasan kemiskinan dari bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Ridwan, bantuan sosial memang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun bantuan tersebut belum cukup untuk membuat masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Ridwan mengatakan pemerintah perlu memberikan masyarakat aset produktif dan akses untuk mengembangkan usaha. Aset yang dimaksud berupa alat produksi, sedangkan akses berkaitan dengan pasar, teknologi, dan konsumen. Ia mencontohkan bantuan peralatan bagi pelaku IKM yang diberikan pemerintah melalui dukungan aspirasi DPRD. Menurut Ridwan, bantuan seperti mesin jahit dan mesin pengolahan makanan dapat menjadi modal produktif untuk meningkatkan kapasitas usaha masyarakat. Namun bantuan alat produksi harus disertai pendampingan.
16: Nah kan kita lihat beberapa hari terakhir ini Pemprov meluncurkan melalui aspirasi anggota dewan meluncurkan IKM, bantuan-bantuan mesin bengkel, misalnya mesin jahit, mesin-mesin yang sifatnya mengelola makanan. Nah itu memberi pesan aset desa, masyarakat harus dikasih aset. Yang kedua akses. Nah, akses di sini ini terkait pasar. Nah, apakah produk-produk mereka punya akses ke konsumen? Apakah produk-produk mereka punya akses ke teknologi?
15: Ridwan mengatakan DPRD bersama pemerintah daerah sedang mendiskusikan agar anggaran ke depan lebih berorientasi pada pemberdayaan daripada bantuan sosial. Ia berharap belanja pemerintah tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mampu menghasilkan masyarakat yang produktif dan mandiri. Dengan pola tersebut, pengentasan kemiskinan diharapkan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
12: Kurangnya sosialisasi dan efisiensi anggaran membuat capaian perlindungan ketenagakerjaan di Kabupaten Gorontalo Utara masih berada di tingkat bawah. Berbagai langkah strategis akan dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan progres capaian tersebut.
5: Capaian perlindungan ketenagakerjaan di Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan berada di urutan keempat tingkat Provinsi Gorontalo. Menyikapi hal itu, pemerintah daerah Gorontalo Utara akan menempuh berbagai langkah strategis. Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo Utara, Roy Van Solang, menyadari efisiensi dan sosialisasi yang belum maksimal terhadap masyarakat khususnya tenaga kerja membuat progres pencapaian perlindungan tenaga kerja tersebut masih di bawah. Untuk itu dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pihak legislatif agar mendapatkan dukungan anggaran untuk meningkatkan capaian tersebut. Bahkan kolaborasi dengan OPD terkait yang berada di daerah ini akan terus dipermantap oleh Dinas Ketenagakerjaan.
17: Memang kalau melihat capaian di Gorontalo Utara ini masih bandingkan dengan kabupaten kota masih di bawah. Karena memang yang pertama kondisi keuangan daerah yang belum cukup untuk bisa memberi atau melakukan intervensi terhadap perlindungan tenaga kerja yang ada. Yang kedua juga kami menyadari sosialisasi ke masyarakat ini masih terbatas. Oleh karena itu, kami terus melakukan upaya-upaya maksimal. Yang pertama, berdialog dengan pihak legislatif terkait dengan dukungan anggaran terhadap perlindungan tenaga kerja yang sekarang ini masih ada di kisaran 40%, yaitu 25.658 jiwa dari 64.089 jiwa yang harusnya dilindungi.
5: Roy Van Solang berkeyakinan dengan upaya yang akan dilakukan seperti ini dapat menambah partisipasi masyarakat dalam menunjang program perlindungan ketenagakerjaan. Kadis menambahkan dengan dukungan semua komponen ke depan akan meningkatkan capaian perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Gorontalo Utara. Hendra Rao melaporkan.
12: Ketersediaan stok darah di Gorontalo masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan medis masyarakat. Berikut laporan Raihan Datau.
18: Stok darah di Gorontalo masih menjadi perhatian karena ketersediaannya belum mencukupi kebutuhan medis. Darah merupakan kebutuhan utama dalam mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kebutuhan darah juga diperlukan bagi pasien yang menjalani tindakan medis dan membutuhkan transfusi. Wakil Ketua PMI Provinsi Gorontalo Yusuf Puhi menyebut pemenuhan kebutuhan darah menjadi bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Menurutnya persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah adanya kesenjangan antara permintaan medis dan ketersediaan stok darah. Kondisi tersebut membuat upaya pemenuhan stok darah perlu terus diperkuat.
19: Kebutuhan darah itu adalah kebutuhan yang sangat urgen, kebutuhan yang sangat utama. Dan ini merupakan tugas pemerintah dalam rangka untuk pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, yakni kepada masyarakatnya. Adapun kendala utama yang dihadapi itu adalah terjadinya gap yang sangat besar, di mana sangat tingginya permintaan medis dengan jumlah stok darah yang cukup besar. Di sisi lain, ketersediaan kita itu sangat kecil.
18: Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan darah juga menjadi perhatian PMI di tingkat kabupaten. Sekretaris PMI Kabupaten Bone Bolango, Saiful Suleman, menyampaikan berbagai upaya mulai dilakukan untuk meningkatkan jumlah pendonor. Salah satunya dengan menggandeng komunitas pemuda untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah.
20: Kami ini sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan berbagai macam komunitas pemuda yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Dan alhamdulillah kemarin mereka ini sudah, ada dua komunitas ini sudah melakukan kegiatan donor darah. Inilah gerakan-gerakan yang kami sudah lakukan di dalam pemenuhan darah yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Kami sekarang ini sudah fokus di dalam pembentukan-pembentukan kelompok-kelompok pemuda. Ini yang sementara kami rancang agar supaya para generasi muda ini akan tertarik dengan pelaksanaan donor darah ini.
18: Upaya meningkatkan ketersediaan darah perlu dilakukan secara bersama dan berkelanjutan. PMI mendorong semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terlibat dalam kegiatan donor darah. Dengan meningkatnya partisipasi pendonor, kebutuhan darah bagi masyarakat Gorontalo diharapkan dapat terpenuhi.
12: Hingga Juli 2026, realisasi APBD Konsolidasi Regional Gorontalo mencapai 3,25 triliun atau 46,33% dari target pendapatan daerah. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah yang relatif stabil.
3: Realisasi APBD Konsolidasi Regional Gorontalo hingga Juli 2026 mencapai 3,25 triliun atau 46,33% dari target pendapatan daerah. Capaian tersebut menunjukkan kinerja keuangan daerah yang relatif stabil meski struktur pendapatan masih didominasi dana transfer ke daerah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPD Provinsi Gorontalo, Ari Suwandani Yuyit Warastuti, mengatakan berdasarkan data sistem informasi keuangan regional Indonesia, kontribusi dana transfer ke daerah mencapai 76,98% dari total pendapatan daerah. Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja daerah hingga Juli 2026 mencatat 3,21 triliun atau 45,82%. Belanja pegawai masih menjadi komponen dengan porsi terbesar dengan nilai mencapai 1,98 triliun rupiah.
21: Berdasarkan data SIKRI, realisasi APBD Konsolidasi Regional Gorontalo hingga Juli 2026 menunjukkan performa yang stabil dengan total pendapatan daerah mencapai 3,25 triliun atau 46,33% dari target yang masih didominasi oleh TKD dengan kontribusi sebesar 76,98%. Di sisi pengeluaran, belanja daerah telah terrealisasi sebesar 3,21 triliun atau 45,82%, di mana porsi terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai senilai 1,98 triliun untuk mengatasi keterbatasan fiskal dan mendorong pembangunan infrastruktur strategis. Pemda dapat memanfaatkan pembiayaan kreatif berupa APBU atau skema pendanaan lain serta melakukan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah.
3: Hari menilai keterbatasan kapasitas fiskal perlu direspon pemerintah daerah melalui berbagai inovasi pembiayaan. Langkah tersebut diperlukan terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis yang membutuhkan pembiayaan berkelanjutan. Pemerintah daerah didorong memanfaatkan skema pembiayaan kreatif seperti kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Selain itu, optimalisasi pendapatan asli daerah PAD dinilai penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Usdianeta melaporkan.
12: Di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi dan semakin pesatnya pertumbuhan berbagai platform media, Radio Republik Indonesia atau RRI tetap mampu mempertahankan eksistensinya dan memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan bangsa dan daerah. Tokoh publik Gorontalo Martianta mengungkapkan RRI memiliki posisi strategis sebagai lembaga penyiaran publik dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Menurutnya perkembangan teknologi informasi mengubah pola masyarakat dalam memperoleh informasi, tetapi kondisi tersebut tidak mengurangi peran RRI sebagai media yang memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan dapat dipercaya.
2: Dengan makin maraknya dan makin banyaknya media, baik media elektronik maupun media cetak, media online, ini akan menjadikan setiap media ini akan bersaing. Nah, dalam persaingan itu selalu masyarakat melihat mana yang paling berkualitas. Oleh karena itu, maka kualitas yang ditonjolkan, maka pembinaan SDM secara internal di dalam penyampaian berita, dalam pengolahan setiap informasi dan manajemen informasi itu, saya kira disitulah letaknya. Sehingga RRI tidak akan ketinggalan dengan media-media lain yang semakin marak, terutama media online ini. Jadi masyarakat cepat. Jadi kecepatan, ketepatan, keakuratan, dan kualitas daripada informasi yang disampaikan itu yang perlu ditonjolkan sehingga masyarakat akan tetap merujuk kepada berita-berita yang diinformasikan oleh RRI.
12: Martin Taha yang juga mantan wali kota Gorontalo ini menilai RRI selama ini telah menjadi bagian dari perjalanan pembangunan melalui penyebarluasan informasi mengenai program pemerintah, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan di daerah. Martin berharap RRI terus beradaptasi dengan perkembangan digital dengan memperkuat multiplatform tanpa meninggalkan karakter dan fungsi utamanya sebagai media publik. Saudara, demikian lintas berita sepekan. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bobi Riawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi kami rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dennis Bokings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Subhanallah.
1: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Hai, Nuu di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
6: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

0: Aduh, kayaknya gue gak enak badan nih.
1: Ya, lohnya sih kejar target terus, gak jaga kesehatan, gampang sakit kan jadinya.
0: Enak aja, gue kan lumayan teratur olahraga, makanan-makanan gue juga ya sehat-sehat.
1: Udah hidup sehat, tapi masih sakit aja. Kayaknya lo mesti check up deh. Ke lab sana, biar tahu status kesehatan lo. Kan bisa konsultasi ke dokter juga.
0: Oh, ada dokternya juga toh? Tapi gue takut nih, kalau ketahuan penyakitnya malah tambah stres gue nanti.
1: Justru itu, dengan medical check up, lo dan keluarga lo bisa waspada kalau ada tanda-tanda penyakit yang membahayakan. Makin bagus dong kalau dideteksi sejak dini.
0: Terus, di mana laboratorium yang hasilnya akurat?
1: Mending ke laboratorium klinik Prodia. Di sana ada panel check up kesehatan keluarga. Lo bisa sekalian ajak ayah, ibu, kakak.

0: ada di sini.
1: Sehingga kita bisa melakukan check up kesehatan jika ada gangguan kesehatan.
0: Ya, paling tidak kita akan mudah untuk menanganinya.
2: Ya, pemeriksaan kesehatan sebelum beribadah haji merupakan modal kesempurnaan ibadah haji. Dengan melakukan check up kesehatan sebelum naik haji, memudahkan kita untuk menangani kondisi kesehatan kita. Bagi calon jemaah haji yang ingin melakukan check up kesehatan, dapat menghubungi klinik Prodia dengan alamat Jalan Nani Wartabone, kontak person di 0853 94 78 1515 Kota Gorontalo.

0: sang hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo. Kami update informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Minggu 13 September 2026, oleh prakirawan Arimi Pratiwi.
2: Info cuaca.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Minggu 13 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98% dan arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Adapun perakiraan gelombang untuk jalur penyeberangan hari ini di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 10 hingga 36 km per jam, dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Demikian info cuaca.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Di pagi hari ini kami update informasi untuk Anda. Aliansi Jurnalis Independen AJI Gorontalo ini mengecam insiden yang melibatkan seorang pria yang mengaku sebagai jurnalis dan diduga ini mengintimidasi serta mengancam tenaga kesehatan di Rumah Sakit Siti Hadijah Gorontalo, di mana insiden ini terekam dalam video yang beredar dan menjadi perhatian masyarakat di media sosial hari Sabtu kemarin. Dan dalam video ini seorang pria yang belakangan diketahui berinisial JT terlihat mengamuk di halaman rumah sakit dan melontarkan ancaman kepada sejumlah tenaga kesehatan. Dalam video ini pendengar, pria tersebut juga menyebutkan dirinya sebagai jurnalis. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun AJI Gorontalo, peristiwa bermula ketika Jeffrey memperoleh informasi dari keluarga pasien mengenai pelayanan rumah sakit yang dinilai bermasalah, kemudian mendatangi Rumah Sakit Siti Hadijah. Namun menurut AJI Gorontalo, tindakan yang dilakukan dalam insiden ini telah berada di luar koridor kerja jurnalistik. AJI Gorontalo juga menegaskan bahwa profesi jurnalis tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk melakukan intimidasi, ancaman maupun kekerasan terhadap pihak lain. Dan AJI menilai profesi jurnalis ini bukan kartu kekebalan maupun kewenangan khusus untuk memaksa seseorang mengikuti kehendak wartawan, di mana fungsi kontrol sosial harus dijalankan melalui kerja jurnalistik dengan mengedepankan verifikasi, konfirmasi, keberimbangan, independensi, dan juga etika. Di mana juga AJI Gorontalo menilai penyebutan identitas sebagai jurnalis dalam insiden ini juga justru berpotensi mencoreng profesi kewartawanan. Updatean informasi dari rri.co.id, pendengar, tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu dari Avicii, Wake Me Up.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir, bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Ya, pagi hari ini yang baru stay bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Dan juga yang lagi dengarkan kami lewat aplikasi live streaming RRI Digital. Pagi hari ini happy weekend. Terus juga buat Anda yang lagi sakit, semoga diberi kesembuhan ya. Sakit itu ya, ibaratnya tuh penghapusan dosa kita gitu ya. Oke, pagi hari ini harus semangat pastinya. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Ada dan lagu dari Glenn Fredly, Happy Sunday.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

untuk Anda yang pagi ini sedang merayakan ulang tahun ya, jangan lupa berdoa. Dan di minggu pagi memang paling enak kalau dimulai dengan hal-hal yang positif gitu ya. Jadi jangan lupa bersyukur sudah bukan bertambah sih, sebenarnya berkurang umur kita gitu ya. Nikmati waktunya bersama dengan keluarga yang pastinya tetap semangat menjalani aktivitas. Jangan lupa kalau mau pergi liburan, yang paling penting itu bawa uang cash ya. Karena tidak semua tempat yang kita pergi seperti ya, tempat wisata itu ada yang menyediakan kris, atau tidak semua juga tempat wisata yang kita lewati ada ATM-nya gitu ya. Okay, kalau begitu tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo. Jangan lupa download aplikasi live streaming RRI Digital. Anda bisa dengarkan kami dimanapun dan kapanpun. Tetap di Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar updatean informasi dari rri.co.id, polisi mengembangkan dugaan aksi penggelapan sepeda motor yang melibatkan seorang pria berinisial SS. Setelah terduga, pelaku mengaku pernah melakukan perbuatan serupa di sejumlah daerah, di mana tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Bonebolango mengamankan SS di Kecamatan Tiboa, Kabupaten Gorontalo. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi menyelidiki laporan penggelapan sepeda motor yang terjadi di Desa Ayula Utara, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bonebolango, di mana dalam kasus ini korban meminjam sepeda motor kepada SS dengan alasan hendak menjemput istrinya di Pasar Kamis. Namun kendaraan tidak kunjung dikembalikan hingga korban melaporkannya kepada polisi. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar 29 juta. Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan terduga pelaku sekaligus menelusuri sepeda motor yang dibawa. Di mana informasi keberadaan SS diperoleh ketika yang bersangkutan disebut ini telah melakukan perjalanan dari Sulawesi Tengah menuju kota Gorontalo. Tim URC juga kemudian melakukan pemantauan hingga berhasil mengamankannya di Kecamatan Tiboa. Dalam pemeriksaan awal, SS mengakui telah menguasai sepeda motor milik korban. Polisi juga melakukan pengembangan terhadap keterangan terduga pelaku. Dari keterangan sementara SS, polisi memperoleh informasi adanya dugaan perbuatan serupa yang dilakukan sejak 2023 di sejumlah wilayah. Updatean informasi dari rri.co.id, Anda bisa juga cek informasinya lewat RRI News ataupun di rri.co.id. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Pedulilah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Dari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hadi Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik.